Korea Selatan, yaitu Gachenjol atau National Foundation Day. Peringatan ini berkaitan dengan legenda pendirian Gojoseon oleh Dangun dan setiap tahunnya diperingati pada 3 Oktober. Nah, kalau tadi kita bicara sejarah dan juga peristiwa besar, ada juga nih yang lebih menarik nih Tempro 2. Di media sosial, 3 Oktober ini dikenal sebagai Mean Girls Day yang terinspirasi dari salah satu adegan ikonik film Mean Girls pada tahun 2004 ya. Jadi tanggal ini bukan hanya muncul di kalender sejarah tapi juga punya tempat tersendiri dalam budaya populer. Nah, dari peta di Indonesia, kemerdekaan Irak, persatuan Jerman sama dengan budaya pop Korea dan juga Mean Girls, ternyata satu tanggal ini bisa punya cerita yang beragam. Nah, itu tadi beberapa peristiwa dan juga peringatan yang berkaitan dengan 3 Oktober hari ini. Kalau ada satu yang baru kamu tahu hari ini, ya berarti nambah satu pengetahuan juga nih buat nemenin akhir pekan kamu, teman Pro 2. Karena kita nggak tahu, kita akan belajar dimanapun dan kapanpun pastinya. Salah satunya lewat Pro 2 RRI Jember.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengah itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apakah ada hewan yang bisa hidup tanpa otak? Beberapa hewan dapat hidup tanpa otak, seperti spons laut atau porifera. Hewan ini tidak memiliki sistem saraf atau otak dan bertahan hidup dengan menyaring makanan langsung dari air melalui tubuhnya. Hewan lainnya seperti ubur-ubur dan bintang laut juga tidak memiliki otak, tetapi memiliki sistem saraf sederhana atau jaringan saraf yang membantu mereka merespon lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua makhluk hidup membutuhkan otak untuk bertahan hidup.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
1: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.

Ngomong Produah, kemarin itu ya tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional nih. Kamu tahu nggak Ngomong Produah? Jangan-jangan nggak tahu. Waduh. Nah ternyata ya Hari Batik Nasional tuh nggak cuma jadi momen buat pakai batik aja. Nah di Bondowoso ada inovasi menarik dari pembatik lokal yang mencoba menjawab satu persoalan dalam proses produksi batik cap. Nih, batik cap ya, namanya Adrianto, pengrajin sekaligus pemilik home industri Ijen Batik di Kecamatan Jambesari Darussolah, Teman Produah. Nah, Adrianto ini mengembangkan canting cap berbahan kayu yang dibuat dengan tingkat ketelitian mendekati hasil cap tembaga nih. Inovasi ini berawal dari masalah yang selama ini ada pada canting cap kayu, yaitu garis motif yang cenderung lebih tebal nih dan juga kurang proporsional. Nah, setelah melalui proses pengembangan, Adrianto berhasil membuat garis outline pada cap kayunya dengan ketebalan sekitar 1 sampai dengan 2 mm. Dan menurutnya hasil cetakan tetap rapi dan juga konsisten meskipun menggunakan bahan kayu. Nah, ketahanan alat tersebut juga sudah diuji ya. Pada Mei 2026, canting cap kayu ini digunakan untuk memenuhi pesanan hingga 1.100 lembar kain batik. Banyak banget itu. Yang menarik lagi nih, bukan cuman soal hasilnya aja, tapi juga biaya produksinya. Pembuatan canting cap kayu ini disebut menjadi menghemat gitu, menghemat biaya lebih dari 10 kali lipat dibandingkan pembuatan cap berbahan tembaga. Sementara kain yang dihasilkan tetap punya nilai jual dan juga dibanderol mulai sekitar Rp50.000 per lembarnya aja. Nah, Adrianto sendiri bukan pemain baru nih di dunia batik nih, udah sesepuh ya. Nah, desainer muda asal Jambesari ini pernah meraih prestasi dalam sejumlah lomba cipta motif di Batik Jawa Timur. Karyanya juga sudah dibawa ke berbagai ajang fashion dan juga pameran. Sekarang canting cap kayu ini hasil inovasinya sudah bisa dipesan oleh pelaku UMKM loh, dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan produk kain yang dibuat menggunakan canting tersebut sudah dikirim ke sejumlah wilayah di luar Pulau Jawa, termasuk Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Wow, ternyata gak cuman hasil kayak enggak gatekeeping inovasinya dia Teman Produah, ternyata juga bisa nih kalau kamu ya mempermudah untuk pengrajin batik lainnya untuk beli cap kayu ini, boleh Teman Produah di Mas Adrianto ya, cari aja mungkin ada sosial medianya dan juga ada di e-commerce ya, boleh dicari-cari tuh. Dari Bondowoso, inovasi sederhana berbahan kayu ternyata bisa ya membuka peluang baru untuk produksi batik. Biayanya juga lebih terjangkau, tapi kualitasnya, hasilnya tetap jadi perhatian juga. Dan yang menarik, inovasi seperti ini menunjukkan nih kalau melestarikan batik bukan berarti harus berhenti di cara lama. Tradisinya tetap dijaga, sementara cara membuatnya terus bisa dikembangkan. Semoga semakin inovatif ya, dan juga semakin beragam juga, semakin memudahkan, semakin cuan juga buat ini UMKM-nya, pelaku UMKM atau pengrajin batiknya, dan juga pastinya untuk masyarakat yang memang suka sama batik nih, untuk beli-beli juga masih terjangkau, tapi motifnya juga menarik-menarik gitu. Aku juga kayaknya perlu deh Teman Produah beli batik baru, karena baju batikku udah lumayan usang nih, kayaknya berburu cocok nih.

0: Alhamdulillah ya Pak, setelah kita lama gak bisa mudik, akhirnya kita bisa kembali mudik, mengunjungi sanak saudara di luar kota. Kangen rasanya.
1: Iya Ma, Papa juga sudah gak sabar nih ketemu sama Bapak sama Ibu. Pengen segera sampai gitu rasanya.
0: Pak, tapi yang bener dong nyetirnya. Jangan kebut-kebut gini, bahaya loh.
1: Sudah Mama, tenang aja. Ini kan jalan tol, jalan bebas hambatan.
0: Tapi Pak, Papa udah tahu belum? Selain kecepatan tinggi itu berbahaya, nah sekarang ini sudah diberlakukan e-tilang loh Pak.
2: Ada sanksi yang sudah menunggu bagi Anda yang tidak membayar e-tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE akibat melanggar batas kecepatan maksimum di jalan tol, yakni 100 km per jam. Salah satunya akan ada pemblokiran surat tanda nomor kendaraan atau STNK para pelanggar. Para pengendara yang melanggar batas kecepatan akan dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp500.000. Tilang elektronik ini juga akan menyasar para pengendara yang melebihi batas muatan kendaraan di jalan tol.
3: Ih, lucu. Tapi lagi bokeh.
4: Kan bisa bayar bulan depan.
3: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
4: gampang. Bayar nanti aja.
3: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
4: Kan bisa dicicil.
3: Tapi gajiku udah mepet.
4: Ayo, mumpung lagi promo loh.
3: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih. Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setelah para seniornya tampil di Asian Games Aichi Nagoya, nah sekarang giliran nih para pemain muda Indonesia yang bersiap membawa nama merah putih di level dunia. Tim bulu tangkis junior Indonesia sudah bertolak menuju Kairo, Mesir untuk mengikuti BWF World Junior Championship 2026 nih Tung Pro 2. Wow. Manajer tim Indonesia, Eskar Denatara, menyebut kondisi para atlet saat ini sangat baik ya. Persiapan bukan cuma dari sisi fisik dan juga teknik aja, tapi juga strategi dan juga mental pastinya. Menurut Eskar, para pemain sudah berada dalam kondisi yang siap untuk menghadapi persaingan di kejuaraan dunia junior. Kontingen Indonesia berangkat ke Kairo pada Jumat kemarin ya, dini hari 2 Oktober dalam 2 kloter. Kloter pertama berangkat pukul 00.05 waktu Indonesia Barat menggunakan Etihad Airways, sementara kloter kedua menyusul nih pukul selisih cuman 40 menit aja. Nah, sesampainya di Mesir, tim akan fokus menjaga kondisi sekaligus beradaptasi dengan situasi di sana. Eskar menyebut jet lag nih masih menjadi hal yang wajar ya setelah perjalanan panjang, sehingga para pemain diharapkan bisa nih segera menyesuaikan diri dengan cuaca dan juga lingkungan sebelum memasuki pertandingan. WCG 2026 ini sendiri akan berlangsung di Kairo Stadium Indoor Halls Complex Mesir mulai 5 hingga 17 Oktober, dan kompetisi dibagi menjadi dua bagian. Pertama yaitu Suhandinata Cup untuk nomor beregu yang berlangsung 5 sampai dengan 10 Oktober. Setelah itu dilanjut nih nomor perorangan pada 12 sampai dengan 17 Oktober. Menariknya, para pemain muda ini juga

bisa kita kasih adalah semangat ya, semangat untuk mendukung atlet-atlet kita yang lagi berlaga di kancah internasional Tomo Pro 2, dan juga pastinya doa-doanya biar menang tentu, terus dapat medali emas yang banyak nanti di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Amin, pokoknya yang terbaik buat Indonesia.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Ada masa di mana perempuan gak punya banyak pilihan. Sekolah dibatasi, suara jarang didengar. Lalu muncul satu nama, Raden Ajeng Kartini. Kartini bukan pejuang dengan senjata. Ia menulis, ia berpikir, ia mempertanyakan. Lewat surat-suratnya, Kartini menyuarakan satu hal sederhana. Perempuan juga berhak belajar, berpendapat, dan menentukan jalan hidupnya. Yang menarik, perjuangan itu terjadi ratusan tahun lalu, tapi dampaknya masih terasa sampai sekarang. Hari ini, perempuan bisa sekolah, berkarya, bahkan memimpin. Hal yang dulu diperjuangkan, sekarang jadi hal yang kita anggap biasa. Dan mungkin, tanpa kita sadari, setiap langkah perempuan hari ini adalah lanjutan dari apa yang dulu Kartini mulai.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

saatnya sepeda besti. Bekal semangat tiap pagi Tom Pro 2. Masih bareng Irsa tentunya ya. Kita bakal bahas satu topik yang kadang ya Tom Pro 2 dianggap sepele gitu Tom Pro 2. Pas tapi ya setelah kita lakuin kok kayaknya kelihatannya effort banget. Kok jadi manis gitu Tom Pro 2. Yaitu tentang menulis tangan nih. Nah, kalau kamu mau kasih ucapan ke seseorang nih ya, biasanya kan masih tuh kita ngasih kartu ucapan entah itu pas pernikahan atau pas teman kita melahirkan gitu ya, dikasih ucapan ataupun ulang tahun dan segala macamnya. Nah, kalau kamu mau ngasih ucapan ke seseorang biar lebih berkesan nih, kamu pilih lewat chat ya atau lewat tulis tangan nih. Karena dengan berkembangnya di era digital ini kan ya, tentu seringkali ya udah deh lewat chat aja gitu. Jadi kayak terkesannya kok gak ada effortnya. Tinggal ngetik doang. Nah, kalau kamu masih ngucapin ke seseorang sekarang nih, cara paling gampang tentu ya itu tadi, lewat chat ya. Tinggal buka handphone, masuk ke chat, ketik beberapa kalimat, lalu kirim, selesai gitu kan. Tapi ada juga nih cara yang mungkin sekarang udah gak sering sesering dulu dipakai, yaitu menulis ucapan dengan tulis tangan atau tangannya sendiri gitu. Padahal dua cara ini sebenarnya bisa loh menyampaikan pesan yang sama. Misalnya ucapan ulang tahun, lalu selamat atas pencapaian seseorang, ucapan terima kasih, atau sekedar pesan untuk mengapresiasi seseorang Tom Pro 2. Nah, bedanya ada di pengalaman kita ketika pesan itu diterima. Chat tuh kerasa cepat dan juga praktis gitu. Kita bisa mengirimnya kapan aja. Bahkan ketika sedang berjauhan ya, pesan juga bisa langsung dibales, terus ditambah emoji, foto, voice note, atau berbagai fitur lainnya. Sementara tulisan tangan punya unsur yang berbeda nih. Ada bentuk tulisan kita sendiri pastinya, cara memilih kertasnya, cara menulisnya, bahkan coretan kecil yang mungkin justru ngebuat pesan itu terasa lebih personal. Nah, sebuah penelitian yang membandingkan ya tulisan tangan dan juga pesan teks atau chat ini menemukan bahwa tulis tangan ini dinilai lebih mampu menyampaikan kesan personal, emosi, dan juga ketulusan dibandingkan teks biasa nih. Nah, di sisi lain, pesan digital lebih unggul dalam hal kenyamanan dan juga kecepatan. Nah, berarti sebenarnya bukan soal mana yang paling bagus atau untuk semua situasi gitu Tom Pro 2. Yang menarik adalah kalau memang ingin membuat seseorang ngerasa spesial ya kan, lewat sebuah ucapan, cara mana nih yang menurut kamu lebih kerasa ada effortnya, lebih berkesan Tom Pro 2. Boleh ya gabungan di WhatsAppnya Pro 2 di 081-559-708-950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Ya, jangan lupa follow dulu. Terus juga cek IG story terbarunya Tom Pro 2. Di situ aku udah pasang question box-nya. Silahkan ketik-ketik nih. Kalau kamu ya mau ngasih ucapan ke seseorang biar lebih berkesan, kamu pilih lewat chat atau tulisan tangan nih. Aku tunggu sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Saat berkendara, kita mungkin sering melihat roadstud di sepanjang jalan. Tetapi, jarang yang menyadari perannya. Roadstud atau yang sering disebut mata kucing adalah paku marka yang dipasang di badan jalan untuk membantu pengendara melihat batas jalur. Terutamanya saat malam hari atau ketika hujan deras. Permukaannya dilengkapi reflektor yang akan memantulkan cahaya lampu kendaraan sehingga garis jalan tetap terlihat jelas meski kondisi minim penerangan. Fakta menariknya, konsep roadstud modern pertama kali dikembangkan oleh Percy Shaw di Inggris tepat pada tahun 1930-an dari pantulan cahaya mata kucing di jalan gelap. Dan kini, roadstud menjadi bagian penting dari standar keselamatan lalu lintas. Beberapa jenisnya juga dilengkapi tenaga surya dan lampu LED untuk menandai tikungan atau titik rawan kecelakaan. Meski kecil, roadstud adalah penjaga diam yang bisa membantu menjaga perjalanan tetap aman.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Si ngomongin soal kalau ngasih ucapan nih Lompro 2, kamu pilih chat atau tulis tangan nih, mana yang lebih berkesan nih Lompro 2? Nah, kita bahas untuk tulisan tangan dulu nih. Kenapa kerasa lebih personal? Apakah iya atau yang cuman kelihatannya aja? Karena ada effortnya nulis sendiri tuh Lompro 2. Nah, ada alasan kenapa tulisan tangan nih masih terasa looks different gitu Lompro 2. Meskipun sekarang hampir semua orang udah kebiasa berkomunikasi lewat layar atau lewat chat aja. Nah, ketika seseorang menulis tangan, ada usaha itu tadi yang terlihat di dalamnya. Kita bisa nih mengenali bentuk tulisannya, melihat apakah ada kata yang dicoret ya, ada salah tulis, bagaimana ukuran tulisannya, bahkan tahu nih kalau orang tersebut memang duduk dan meluangkan waktu untuk menulis pesan tersebut. Nah, penelitian dalam Journal of Service Marketing menemukan bahwa pesan tulisan tangan dapat memunculkan persepsi kehangatan yang lebih tinggi dibandingkan pesan tercetak gitu atau pesan chat aja. Nah, salah satu alasannya adalah tulisan tangan membuat penerima menangkap adanya usaha yang lebih besar dari pengirim dan rasa kedekatan yang lebih personal juga. Nah, penelitian lain tentang komunikasi berbasis tulisan juga menemukan nih bahwa tulisan tangan ini bisa membawa karakter personal dan juga konteks dari orang yang menulisnya. Artinya bentuk tulisannya sendiri menjadi bagian dari pesan tersebut. Makanya sebuah kertas kecil dengan beberapa kalimat bisa aja kerasa lebih personal dibandingkan paragraf panjang lebar ya, dan yang dikirim lewat chat atau lewat layar kamu nih. Bukan berarti chat gak bisa tulus gitu, hanya aja tulisan tangan ini memberikan bentuk fisik pada pesan tersebut. Nah, jadi kalau ucapan ingin disampaikan memang punya arti khusus nomor 2. Tulisan tangan ini bisa memberikan satu hal tambahan. Ada bukti bahwa seseorang benar-benar meluangkan waktu untuk menuliskannya. Jadi kamu tim mana nih nomor 2? Kalau aku sendiri ya, memang ada hal-hal spesial atau waktu-waktu spesial memang aku tulis tangan sendiri daripada chat. Kecuali kalau memang jarak dan waktunya tidak menentukan gitu. Nah, kalau masih bisa ketemu biasanya aku ngasih tulis tangan tuh. Adapun ya nomor 2, dulu tuh aku sering waktu kecil ataupun waktu masih remaja ataupun dewasa awal lah ya, itu tuh sering banget dapat ucapan dari tulisan. Aku pun juga sama, sering nulis gitu. Dan nulis surat itu buat teman-teman aku, sahabat-sahabat aku. Nah, sampai sekarang surat-surat tersebut atau ucapan-ucapan tersebut masih aku simpen sampai sekarang. Dan itu kayak memorable banget, kayak wow, kita tuh kayak flashback gitu loh. Oh, zaman SD dulu bahkan teman sebangkuku ya ngasih ucapan ulang tahun tuh ditulis tangan gitu. Manis banget, terus kayak flashback ke tahun-tahun tersebut atau masa-masa pas sekolah ya, pas SD gitu. Sekarang mungkin ya, sekarang udah jarang banget ngobrol ataupun jarang banget ketemu karena kesibukan masing-masing. Tapi kalau lihat itu tuh kayak wow gitu teman Pro 2, rasanya berkesan banget. Nah, itu yang jadi salah satu core memory juga nih. Ternyata dulu tuh manis, orang-orang tuh manis-manis banget. Nah, tapi sekarang kan karena ya itu tadi jarak waktu dan segala macamnya ngebuat kita nih ya udah lewat mengucapkan lewat chat aja kadang udah cukup ya teman Pro 2. Tapi ya tergantung itu tadi. Kamu nih, kalau pilihan kamu nih teman Pro 2, kamu lewat chat atau tulis tangan nih? Entah itu dikirim ya, sekarang kan juga bisa dikirim tuh, dikirim lewat pos atau lewat kurir lainnya ya kan. Nah, kamu pilih yang mana? Masih nulis tangan kah atau lewat chat aja deh biar gampang, biar gak ribet dan juga simple gitu aja. Nah, boleh ya, silahkan Lompro 2 gabungan sampai nanti pukul berapa yo? Pukul 9 waktu Indonesia Barat dong.

Pernah kamu dengar istilah mabuk kepayang? Ternyata istilah ini bukan sekedar ungkapan, tapi benar-benar berasal dari buah nyata. Buah kepayang berasal dari tanaman Pangaeum edule yang juga dikenal sebagai penghasil kluwek. Secara alami, bijinya mengandung racun asam sianida. Jika dikonsumsi tanpa pengolahan, bisa menyebabkan pusing, mabuk, bahkan berbahaya bagi tubuh. Dari sinilah muncul istilah mabuk kepayang. Namun, masyarakat Nusantara punya cara khusus untuk mengolahnya. Biji kepayang direbus, lalu dikubur di dalam tanah bersama abu dan daun pisang selama beberapa minggu untuk proses fermentasi alami. Proses ini membantu mengurangi racun hingga aman dikonsumsi. Setelah matang, bagian dalamnya berubah hitam, lembut, dan justru menghasilkan rasa gurih yang khas. Dari yang bisa bikin mabuk kepayang justru jadi kunci kelezatan masakan tradisional Indonesia.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pakai kacamata hitam bukan hanya soal pengen tampil keren, tapi juga penting buat melindungi mata kita dari panas matahari. Faktanya, saat mata terkena sinar matahari langsung, terutamanya di siang hari, ada sinar UV yang bisa bikin mata cepat lelah, silau, bahkan beresiko merusak bagian dalam mata. Nah, kacamata hitam membantu mengurangi silau dan menahan sebagian besar sinar UV supaya mata tetap sehat dan tidak cepat perih.

sisi yang ditulis tangan yang memproduksi ucapan-ucapan yang ada effortnya gitu, kelihatan effortnya, maksudnya ditulis tangan dan segala macamnya, dampak-dampaknya dan juga lebih personal kan tadi kan. Nah sekarang chat nih juga bisa berkesan ternyata. Tapi jangan sampai pembahasannya berubah jadi tulisan tangan ini selalu lebih berkesan yang memproduksi, karena chat juga bisa nih punya nilai personal juga, tergantung bagaimana seseorang menggunakannya. Nah ucapan lewat chat bisa dibuat sangat personal, misalnya bukan cuman ngirim selamat ulang tahun dah itu doang ya kan, HBD gitu doang kan, enggak dong, tapi memang benar-benar menuliskan nih sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman bersama, ngingetin nih hal kecil yang pernah diceritain atau menyampaikan apresiasi yang memang spesifik untuk orang tersebut. Nah sebuah penelitian tentang komunikasi emosional melalui pesan teks ya menemukan bahwa orang tetap kok bisa menyampaikan dan juga mengenali nih berbagai emosi hanya melalui kata-kata dalam pesan digital. Jadi pesan teks ini bukan berarti otomatis kerasa datar gitu ya, atau gak ada feelnya, atau gak ada jiwanya gitu, atau tidak punya emosi itu tadi nomor 2. Bahkan penelitian yang lebih baru mengenai percakapan tertulis secara daring menemukan bahwa interaksi tertulis yang singkat sekalipun dapat meningkatkan rasa kedekatan antar peserta. Nah terutama ketika percakapannya kerasa menyenangkan dan juga kontribusi masing-masing orang dianggap berarti. Jadi gak cocok nih buat kamu yang bales di chat hari ini, balesnya tahun depan gitu memproduksi, gak cocok chat gitu ya. Jadi kadang juga bisa seru kok lewat chat itu. Artinya yang membuat ucapan kerasa berkesan ini bukan cuman medianya, isinya, isi pesanan ini, isi pesannya maksudnya, kok isi pesanan, isi pesannya juga penting. Chat satu kali kalimat yang asal kirim tentu bisa kerasa berbeda dengan chat panjang yang benar-benar dibuat khusus nih untuk seseorang. Nah begitu juga tulisan tangan, kertas yang cantik gak otomatis kok ngebuat pesannya bermakna kalau isinya kerasa asal juga. Udah nih udah milih tulisan, udah milih kertasnya nih tapi tulisannya selamat ya gitu doang ya, sama aja teman pro 2. Jadi chat bukan berarti gak personal ya, dan tulisan tangan bukan otomatis lebih tulus juga. Yang paling menentukan tetap ada pesan dan juga usaha di baliknya pastinya. Nah, yaudah teman pro 2, aku bakal baca ini gabungan teman pro 2. Sekarang kita masuk ke pilihan teman pro 2 nih. Kalau ada seseorang yang pengen kamu kasih ucapan biar kerasa lebih berkesan, kamu pilih ngetiknya di chat atau nulisnya, nulis itu langsung dengan tangan teman pro 2. Ini kayak Afra nih. Kalau ucapan biasa mungkin chat ya, tapi kalau buat orang yang memang deket atau ada momen tertentu, aku lebih pilih tulisan tangan, rasanya lebih niat. Afra nih selalu effort ya buat orang orang yang penting dan juga orang-orang terkasih pastinya. Terus ada Amisa. Aku sih pilih chat sih karena lebih gampang ya kak, tapi chatnya juga nggak cuman HBD tuh kan. HBD terus selesai. Kalau memang penting ya aku tulis yang agak panjang dan juga personal juga. Nah ini nih isinya, lebih ke esensi isinya ya. Terus ada juga nih Mas D. Kalau aku sih tulisan tangan ya, soalnya sekarang jarang banget dapat surat atau catatan tulisan tangan. Justru karena jarang itu jadi lebih berkesan. Jadi ini kayaknya Mas D ini harus cari ini ya, sahabat pena kayaknya. Biar sering dapat surat dan juga dapat catatan tulisan tangan nih. Terus terakhir nih ada Yala. Tergantung orangnya sih kak, kalau jauh dan gak memungkinkan ketemu ya chat aja. Tapi kalau bisa kasih langsung kayaknya tulisan tangan lebih menarik. Gini nih, ini kayak aku nih teman pro 2. Jadi itu tadi, tergantung sama situasi dan kondisinya. Kalau memang bisa di ini ya, langsung ketemu gitu kan, aku biasanya pakai tulis tangan gitu, yang lebih personal. Iya sama aja sih sebenarnya, chat pun juga personal kan, emang mau di grup. Gitu. Cuman ada effortnya. Iya semuanya juga ada effortnya. Gimana sih, kayak lebih apa ya, lebih manis aja teman produk kalau tulis tangan sih menurutku ya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, jaraknya jauh, jarang ketemu gitu, ya udah lewat chat juga nggak apa-apa. Yang penting itu tadi isinya. Nah jawaban teman produk ini menunjukkan ya bahwa pilihan medianya bisa bergantung pada situasi pastinya. Kalau butuh cepet dan orangnya
lagi jauh ya, chat jelas lebih praktis pokoknya. Tapi kalau ada kesempatan untuk memberikan sesuatu secara langsung, nah ini benar, tulisan tangan ini bisa memberikan pengalaman yang berbeda. Jadi ya, gak harus milih satu untuk semua keadaan kok. Ada ucapan yang cukup dikirim lewat layar aja, ada juga ucapan yang mungkin lebih pas nih ditulis dan juga disimpan nanti. Kayak aku yang suka nyimpen ya, entah itu surat, entah itu ucapan-ucapan dari sahabat-sahabat, dari teman-teman terdekat gitu nomor 2. Dan aku punya beberapa nih, kayak surat-surat ada panjang banget, sampai bolak-balik sampai beberapa lembar tuh juga ada. Pokoknya berkesan banget deh itu, jadi apa ya, jadi memori-memori baik ya, memori baik untukku dan mungkin untuk sahabatku sendiri juga. Nah, nomor 2 pada akhirnya ya, membuat sebuah ucapan berkesan ini bukan cuma apakah pesan itu datang lewat chat atau tulisan tangan. Yang lebih penting adalah apakah orang yang menerimanya ngerasa pesan itu memang dibuat untuk dirinya, lebih personal gitu. Nah, ucapan yang berkesan biasanya punya sesuatu yang personal itu tadi. Bisa berupa cerita kecil, apresiasi yang spesifik, kalimat yang memang sesuai dengan hubungan kita dengan orang tersebut, atau sekedar menunjukkan bahwa kita ya ingat momennya doang gitu tuh. Terus ya, tulisan tangan pun punya kelebihan karena bentuk fisiknya bisa disimpan itu tadi. Sementara chat punya kelebihan karena cepat, mudah dikirim dan juga memungkinkan komunikasi berlanjut setelah ucapan diberikan. Jadi keduanya punya tempat masing-masing nih. Tapi pesan lewat chat itu ya nomor 2 atau ucapan lewat chat itu juga bisa disimpan kok. Aku masih ada screenshotan temanku yang ngucapin sesuatu gitu nomor 2, masih kesimpan. Jadi aku itu orangnya appreciate sama sesuatu yang orang lakukan, apalagi secara effort maupun effortnya kecil mau besar pasti bakal aku apresiasi dengan setinggi-tingginya nomor 2. Jadi buat kamu yang mau memberikan aku jangan deh nomor 2, berikan doa-doa saja ya, dan aku akan mendoakan kamu supaya bahagia selalu di hidupnya gitu nomor 2. Nah, itu tadi ya nomor 2 pembahasan kita tentang pilihan mana sih yang lebih personal, yang lebih berkesan antara menyampaikan ucapan lewat chat ataupun lewat tulis tangan nih. Semoga menambah wawasan kamu teman produa, dan juga semoga menghibur kamu di pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana, kita bakal move nih ke interval terakhir Spada. Bakal ada topik juga kalau weekend tuh ngebahas tentang pariwisata dan budaya. Kira-kira bakal ngebahas apa ya? Apakah ada tempat wisata-wisata baru yang harus kita kunjungi ya? Atau kita cerita-cerita apa nih? Apakah kita harus datang ke tempat wisata yang estetikah, yang punya cerita dan segala macamnya? Nah, ditungguin aja tuh Pro 2, tetap stay tune pokoknya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Setiap hari kita menghasilkan data digital dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari chat, foto, video, hingga aktivitas sederhana seperti scrolling. Semuanya meninggalkan jejak data di internet. Bahkan, dalam satu menit saja, jutaan pesan terkirim, ratusan jam video diunggah, dan ribuan pencarian dilakukan di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, kita hidup di era di mana informasi terus bergerak tanpa henti. Menariknya, data-data ini kemudian digunakan untuk memahami kebiasaan manusia. Mulai dari apa yang kita sukai, hingga apa yang mungkin kita butuhkan berikutnya. Jadi saat kamu membuka ponsel hari ini, ingat, bukan cuma kamu yang sedang mencari sesuatu, tapi teknologi juga sedang mempelajari kamu.
4: Dari tadi buang kertas terus?
5: Salah terus nih aku ngeprintnya.
4: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
5: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
4: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
5: Pasti lama lah.
4: Nah, itu kamu tahu.
6: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niep menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi, dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
7: Halo, Ceng. Kita udah mau arisan lagi nih.
8: Iyalah, iya ya. Setelah sekian lama kita libur karena pandemi.
7: Duh, Ceng. Paling enggak, dress code harus oke. Harus keren. Yuk, browsing yuk. Di luar negeri kan keren-keren.
8: Halah, Mak. Lelo, poto yoyo. Produk Indonesia tuh enggak kalah keren. Bahkan sekarang fashion Indonesia udah menembus pasar dunia. Daripada beli baju dari luar negeri, ternyata made in Indonesia. Aduh, isin.
9: Tuh kan, baju buatan Indonesia sudah menembus pasar dunia. Bangga buatan dalam negeri, cintai produk sendiri.

kerasa momen Pro 2 kita udah masuk ke interval terakhir sepada nih, yaitu sepada insight inspirasi pagi terupdate. Seperti yang aku spill tadi ya, sempat aku spill, kita tuh kalau di hari Sabtu dan Minggu bakal ngomongin soal budaya dan pariwisata. Nah, momen Pro 2 ini kan pastinya ya weekend tuh identik dengan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan nih kamu ya, lebih suka tempat yang estetik atau yang punya cerita nih? Bisa nih gabungan momen Pro 2 ya, berikan pandangan dan juga pendapat kamu. Kamu tuh lebih suka yang mana? Estetik atau yang punya cerita? Nah, kalau mau jalan-jalan, ada yang pertama kali cari adalah tempat yang fotonya bagus. Itu ada momen Pro 2. Terus lihat pemandangannya menarik, tempatnya unik, spot fotonya banyak, langsung masuk wishlistnya. Dan tapi ada juga yang justru lebih tertarik sama tempat yang punya cerita. Nggak harus viral ataupun kelihatan fancy atau mewah ya. Yang penting ada sejarah, budaya ataupun kisah masyarakat di balik tempat tersebut. Jadi ada sejarahnya itu tadi atau cerita-cerita di baliknya. Dua-duanya sebenarnya punya daya tarik tersendiri. Tempat yang estetik itu memang gampang menarik perhatian, terutama ketika orang mencari referensi wisata lewat media sosial. Foto dan juga video bisa menjadi alasan pertama seseorang penasaran nih dengan sebuah destinasi wisata. Tapi ketika sampai di lokasi, pengalaman yang didapat bisa lebih luas daripada sekedar ngambil foto doang. Ada tempat yang mungkin secara visualnya sederhana ya, tapi ternyata punya sejarah panjang atau tradisi yang masih dijalankan sampai sekarang. Kementerian Pariwisata pada tahun 2026 ini juga menyebut nih, wisatawan kini tidak hanya mencari destinasi yang indah aja, yang bagus aja, tapi semakin memperhatikan pengalaman yang otentik, aman, nyaman, dan juga pastinya berkesan. Berarti sebuah tempat ini bisa menarik perhatian karena tampilannya memang ya, tapi bisa juga nih ngebuat orang mengingat karena ya ceritanya itu memorable banget. Nah, kalau teman Pro 2 jalan-jalan nih, yang pertama dicari apa? Spot foto atau cerita di balik tempatnya? Boleh gabungan di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka pastinya. Terus cek IG story-nya, tinggal swipe up ya teman Pro 2. Bakal aku tunggu pastinya sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain itu, kamu juga bisa nih dengerin lagu-lagu yang sudah disusun sama musik director kita yaitu Aisyah Amalia pastinya.

tiba-tiba mata jadi berair. Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Kita pasti pernah dengar kalimat ini, buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain, ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ngomongin soal kalau jalan-jalan nih teman produa, nah yang dicari tuh spot foto atau cerita di balik tempatnya nih. Kita mulai dari tim estetik dulu nih yang suka foto-foto ya, yang geser dikit cekrek, geser dikit cekrek gitu teman produa, geser sedikit upload ke TikTok dan segala macamnya. Nah, nggak bisa dipungkiri memang tampilan sebuah destinasi ini memang punya pengaruh besar. Tempat yang unik dan juga fotogenik ya, lebih mudah membuat orang penasaran. Apalagi sekarang pengalaman sebelum berangkatnya juga sering dimulai dari ya lewat handphone. Kita mulai foto, terus juga ngevlog ya, terus juga review-review pengunjungnya. Kemudian mulai nih membayangkan seperti apa sih suasana tempat tersebut ya kan. Nah, visual akhirnya menjadi semacam kayak pintu masuk gitu dari sebuah foto. Orang ini bisa mengetahui ada tempat yang sebelumnya gak pernah mereka dengar. Dan itu bukan berarti orang datang cuman mau foto-foto doang. Bisa aja awalnya tertarik karena visualnya, tetapi setelah datang justru menemukan hal lain yang lebih menarik. Contohnya nih, sebuah bangunan tua ya bisa terlihat bagus dari luarnya aja. Nah, setelah tahu sejarahnya, kita jadi lebih menghargai kenapa bangunan ini dipertahankan sampai dengan sekarang gitu. Atau sebuah desa wisata terlihat menarik secara visualnya, lalu ternyata punya tradisi kuliner, kerajinan dan juga kehidupan masyarakat yang bisa dipelajari juga. Nah, Kementerian Pariwisata sendiri pada September 2026 mengangkat wastra ya, seperti batik, tenun dan juga kain ikat sebagai daya tarik wisata budaya sekaligus media storytelling yang menghubungkan wisatawan dengan daerah asalnya. Jadi tempat yang estetik nih gak selalu berhenti di urusan fotonya aja, kadang visualnya justru menjadi alasan pertama seseorang menemukan sebuah cerita nih. Dan aku sendiri ini juga sempat teman produa dari ini kan, pasti kan mau kemana aja ya kan, kita lihat nih di sosial medianya kayak review-reviewnya, terus konten-kontennya gimana. Nah, aku tuh kemarin tuh tertarik sama di daerah Lasem teman produa. Nah, itu tuh akulturasi gitu, ada Jawa, ada Tionghoa juga. Itu menarik banget secara visual, banyak dominan warna-warna merah dan segala macamnya, dan pun ya pun terkenal juga tentang batik Lasemnya. Nah, itu punya cerita di baliknya dan segala macamnya, sejarahnya, kota tuanya teman produa. Dan itu jauh lebih menarik lagi. Nah, tinggal nih dapat libur apa enggak ya kan, dapat cuti apa enggak untuk kesananya. Nah, itu masalahnya teman produa. Kita udah punya banyak nih kayak referensinya, cari ceritanya, cari fotonya, cari yang estetik di mana nih. Cuman kadang terbentur sama waktunya. Nah, kalau teman produa punya waktu nih, apalagi di weekend ini ada yang libur mungkin ya, Sabtu Minggu, kalau kamu memang mau jalan-jalan nih, lihatnya tuh tempatnya estetik dulu atau memang punya sejarah, misalnya museum gitu kan datangnya, terus atau memang yang kayak pantai karena cantik dan segala macamnya, boleh share ke IG pokoknya.

0: Sungai yang terlihat tenang belum tentu aman. Di balik permukaannya bisa ada arus bawah yang kuat, lubang dalam, dan dasar sungai yang sangat licin. Banyak orang justru bisa celaka karena mengira air yang tidak bergelombang berarti aman. Faktanya, air tenang bisa tiba-tiba menyeret kaki dan kedalamannya sering tidak terlihat. Karena itu, jangan lengah saat berada di tepi sungai dan selalu awasi anak-anak. Tetap waspada, karena bahaya sering datang dari air yang terlihat paling tenang.
1: Hai, tahukah kamu? Kamu, kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Untuk bernavigasi di kegelapan, kelelawar menggunakan sistem yang disebut ekolokasi. Mereka mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi, lalu mendengarkan pantulan suara tersebut untuk mengetahui posisi benda ataupun mangsa di sekitarnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Nah, kalau tadi ngebahas dengan tim yang suka estetik dan juga foto-foto, sekarang kita masuk ke sisi satunya nih, tempat yang punya cerita, teman Pro 2. Ada destinasi yang mungkin gak langsung membuat kita berkata nih, wah kayak estetik banget, tapi gitu tahu apa yang pernah terjadi di sana, sejarahnya ya, siapa yang tinggal di sana, atau tradisi apa yang masih dijalankan, pengalaman berkunjungnya bisa kerasa berbeda 180% 180 derajat nomor 2. Karena ketika kita mengetahui cerita sebuah tempat ya, kita tuh gak cuman ngelihat bangunannya aja, pemandangannya aja, atau benda yang ada di depan mata. Kita juga memahami konteksnya nih. Misalnya kita berkunjung ke kawasan bersejarah, kita bisa tahu kenapa tempat tersebut penting. Ketika datang ke desa wisata berbasis budaya, kita bisa kenal juga tradisi masyarakat setempat. Bahkan makanan khas pun bisa punya cerita tentang kebiasaan dan juga sejarah daerahnya. Kementerian Pariwisata saat membahas pengembangan pariwisata budaya di Jawa Timur juga menekankan nih penguatan One Region, One Culture Experience, desa wisata berbasis budaya, serta pelestarian kesenian tradisi sebagai bagian dari daya tarik wisata nih. Berkaitan seperti itu membuat wisata bukan cuman tentang datangnya aja, ngelihat lalu pulang ya. Gak begitu tuh Pro 2, ada kesempatan untuk mengenal karakter daerah yang kita kunjungi juga. Makanya ada tempat nih yang mungkin gak langsung viral di media sosial, tapi setelah dikunjungi justru ceritanya yang paling lama diingat atau memorable banget gitu di kepala. Karena yang kita bawa pulang dari perjalanan tuh gak selalu berupa foto, kadang berupa cerita, sejarah, ilmu juga teman Pro 2. Nah sekarang kita dengerin teman Pro 2 ya, kita bacain juga kalau harus milih lebih tertarik datang ke tempat yang punya banyak spot foto atau tempat yang punya cerita menarik nih. Ini sudah ada di WhatsApp-nya Pro 2, ada Kak Lara Purnamasari. Hai Kak Lara, terima kasih ya yang selalu setia pokoknya sama Pro 2 RRI Jember. Nah, Kak Lara nih lebih suka jalan-jalan ternyata ke tempat yang bukan cuman estetik dan bagus untuk dilihat aja, tapi juga punya cerita, bisa dari sejarahnya, budayanya, sampai dengan keindahan alamnya. Dan buat Kak Lara nih perjalanan jadi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman baru, lalu belajar sesuatu sekaligus melihat nih lebih banyak hal yang sebelumnya mungkin belum pernah ditemui juga. Nah setuju banget sama Kak Lara nih, jadi liburan nih gak cuman soal datang foto lalu pulang aja, tapi juga bisa ngebawa cerita dan juga pengalaman yang berkesan. Apalagi kalau dari perjalanan itu kita jadi lebih mengenal ya sejarah, budaya, dan juga alam di tempat yang kita kunjungi. Makasih ya Kak Lara sudah ikut berbagi ceritanya pagi hari ini ya, semoga selalu sehat ya dan juga selalu bahagia pastinya. Dan ada masih ada lagi nih teman Pro 2, yaitu ini ada Kak Muna yang mengirimkan suaranya nih teman Pro 2. Kayaknya langsung aja kah kita dengerin suaranya Kak Muna nih, lanjut aja yuk.
1: Hai, aku Muna. Kalau aku sendiri lebih suka jalan-jalan ke tempat yang punya cerita, karena menurutku tempat yang estetik memang menarik dan pastinya menyenangkan untuk dikunjungi, apalagi kalau kita mengabadikan momen lewat foto. Tapi tempat yang punya cerita biasanya memberikan pengalaman yang lebih berkesan. Misalnya, ketika kita datang ke tempat bersejarah atau tempat yang punya kisah tertentu, kita nggak cuma melihat tempatnya saja, tapi juga bisa tahu bagaimana perjalanan dan cerita di balik tempat tersebut. Jadi, buat aku, jalan-jalan itu bukan hanya tentang seberapa bagus tempat yang kita kunjungi, tapi tentang pengalaman apa.

di pagi hari ini ya, tentang budaya, pariwisata, jalan-jalan, pilihnya pengen estetik ataupun pengen yang banyak cerita dan ilmunya. Dan tadi juga sudah ngebahas ya, gimana kamu memilih kalau mau ngasih ucapan ke orang gitu, pilih yang ditulis tangan atau lewat chat aja. Semuanya udah kita bahas dan semoga menjadi ilmu baru buat kamu, insight baru juga buat kamu teman Pro 2, dan juga jadi teman kamu di pagi hari ini. Tapi sayang sekali Ija harus signing out dulu di pada kali ini. Ketemu lagi besok. Besok Ija bakal nemenin kamu di pagi hari juga, mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, subuh-subuh ya teman Pro 2, sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih teman Pro 2, mohon maaf atas segala kekurangan dan salah katanya. Kamu jangan kemana-mana, saat lagi bakal ditemenin sama Trio Gadeni di Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu. Jadi Ija signing out dulu teman Pro 2, bye-bye, love you, selamat beraktivitas, bye.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam nang samalam haji ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan ikam ini lah.
0: Oh, Mak. Pokoknya, Bang, lawan kawan. Satu mat aja, nah. Ada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Bang, nangai. Gak senapa, garang bergesekan benar tuh, nah.
0: Biasa, tuh. Sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya, am. Main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayah aku menjeru masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Katakan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Kebiasaan ini kelihatannya sepele, habis ngecas HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
3: Wush.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai, selamat siang teman Pro 2 tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya untuk Info Pro 2 dan kali ini barengan aku Trika Denny yang bakal bagi informasi yang udah Denny siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi siang hari ini adalah harga emas antam turun Rp2.000 perpanjang tren perlemahan 3 hari. Informasi kedua, Kemenhub siapkan stimulus pajak untuk tekan harga tiket pesawat Nataru. Dan informasi yang ketiga, inovasi canting kayu Bondowoso tembus pasar nasional. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 siang hari ini. Teman Pro 2, harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali terkoreksi pada perdagangan Sabtu 3 Oktober 2026. Penurunan sebesar Rp2.000 per gram tersebut memperpanjang tren perlemahan harga selama 3 hari berturut-turut. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, harga emas antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan di level Rp2.574.000. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan posisi sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.576.000 per gram. Logam mulia menyediakan emas antam dalam beragam pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Teman Pro 2, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau saat periode libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2026-2027. Salah satunya melalui stimulus pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono mengatakan keterjangkauan harga tiket menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hal ini dilakukan dalam menghadapi potensi lonjakan perjalanan udara pada akhir tahun. Hal ini disampaikan Agustinus dalam Loka Karya Forum Wartawan Perhubungan di Bandung, Jawa Barat, Jumat 2 Oktober 2026. Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan stimulus PPN DTP untuk membantu menekan komponen pajak dalam harga tiket pesawat selama periode angkutan Nataru. Aturan pemberian stimulus tersebut akan dituangkan dalam peraturan Menteri Keuangan atau PMK.

Peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum bagi pebatik lokal Kabupaten Bondowoso untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi. Andrianto, pengrajin sekaligus pemilik home industry ijen batik di Kecamatan Jambesari, Darussalam, meluncurkan inovasi canting cap berbahan kayu dengan tingkat ketelitian yang diklaim mendekati hasil cap tembaga. Ditemui di kediamannya di Dusun Angsana, Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari, Darussalam, hari Jumat 2 Oktober 2026, Andrianto mengatakan inovasi tersebut dikembangkan untuk menjawab kelemahan canting cap kayu yang selama ini menghasilkan garis reng-rengan motif relatif tebal dan kurang proporsional. Melalui pengembangan yang dilakukan secara tekun, desainer muda yang kerap meraih prestasi dalam berbagai ajang kejuaraan batik tingkat Jawa Timur berhasil membuat garis outline motif pada cap kayu dengan ketebalan sekitar 1 hingga 2 mm. Menurutnya dari sisi performa, hasil cetakan kain batik menggunakan canting cap kayu tersebut tetap konsisten dan rapi. Ketahanan alat juga telah diuji saat digunakan untuk memenuhi pesanan sebanyak 1.100 lembar kain batik pada Mei 2026. Oke deh teman Perdo, sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info Perdo berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Dalam 95 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Selamat hari weekend, hari Sabtu. Ini tuh keren banget loh, suara ini hadir di hari weekend, di pagi, siang, ya menjelang sore nanti teman Pro 2 ya. Suatu kemustahilan hari ini teman Pro 2. Tapi melihat hari ini dengan cuaca Jember yang cukup terik sekali, sepertinya teman Pro 2 hari ini teman Pro 2 agak mager buat keluar. Karena Denny pun ngerasa kok jalanan ini lumayan sepi ya di jam-jam segini. Biasanya kalau udah weekend itu udah rame banget, tapi sekarang udah sepi. Kayaknya orang-orang memilih untuk udah deh mager aja di dalam rumah, santai, chill gitu aja teman Pro 2. Sambil dengerin Pro 2 Hitlist yang tentunya di siang hari ini Denny bakal ngasih kebebasan buat kamu bisa request lagu-lagu dari lagu manca, Indo, apapun itu. Langsung dikirim di sini, Denny tungguin sampai nanti di jam 12 siang.

0: Siapa yang suka makan nugget karena kepraktisannya? Eh, ternyata ada inovasi pangan di baliknya. Chicken nugget modern dikembangkan pada tahun 1950-an oleh ahli pangan Robert C. Baker di Cornell University. Ia menemukan cara membentuk potongan kecil daging ayam tanpa tulang, lalu melapisinya dengan adonan tepung agar tetap renyah setelah dimasak maupun dibekukan. Penemuan ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1963 dan menjadi dasar lahirnya produk chicken nugget modern. Setelah itu, pada era 1980-an, nugget mulai diproduksi secara massal dan menyebar luas melalui industri makanan cepat saji di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, nugget kemudian berkembang dengan berbagai variasi. Tidak hanya ayam, tapi juga ikan dan juga sayuran. Dari inovasi sederhana di laboratorium, nugget berubah jadi makanan praktis yang mendunia.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Hari ini aku dapat masalah. Saya sedih

8.5 FM Pro 2 RRJ, teman terbaik kamu masih barengan Deni di sini di Pro 2 Hitlist. Saja Deni akan membuka gabungan dari teman Pro 2 yang mungkin pengen bergabung di siang hari ini. Waduh, udah banyak nih teman Pro 2 yang udah bergabung buat request lagu dari teman Pro 2. Deni mau bacain satu-satu dulu deh teman Pro 2 sebelum nantinya Deni akan play lagu dari teman Pro 2 yang udah request di Sabtu pagi ini. Selamat pagi dari enggak ding, dia ngomongnya siang. Selamat siang dari Ca. Selamat beraktivitas dan semangat siarannya Kak. Saya mau request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Oke, udah Deni siapin buat kamu, langsung Deni play ya. Bentar lagi ya teman Pro 2. Terus ada juga nih datang dari Widya. Fansnya Sabrina Leonor, easy request Sabrina yang selesai. Oke, Deni siapin juga lagunya dari miliknya Sabrina Leonor yang selesai teman Pro 2, yang udah di request oleh teman Pro 2 pastinya. Terus ada juga nih dari Asri ya, Sabrina Leonor yang selesai juga udah Deni siapin. Terus ada juga dari Deborah. Nah ini juga request lagu dari miliknya Sabrina Leonor yang selesai juga. Ada Struni yang juga minta lagu dari miliknya Sabrina Leonor yang selesai. Oke, karena sudah banyak banget yang request teman Pro 2, sesaat lagi Deni akan play satu persatu requestan dari teman Pro 2. Jadi pastikan kamu stay tune dulu di 89.5 FM Pro 2 RRJ, teman terbaik kamu.

0: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

tersebut tidak cuma Pro 2 RRI Jember. Mulai dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun bisa kamu dengerin lewat aplikasi tersebut. Dan serunya lagi, kamu juga bisa untuk dengerin podcast, musik, dan baca berita secara online. Masih banyak lagi fitur-fitur yang bisa kamu manfaatkan di situ. Teman Pro 2, kamu bisa unduh secara gratis aplikasinya melalui Play Store ataupun App Store kamu, aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga dirimu dengan lebih baik.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman berdua pernah gak sih kamu ngerasa kalau bahagia itu harus selalu punya sesuatu yang besar gitu ya? Harus punya pencapaian yang keren, harus liburan ke tempat yang jauh, harus punya barang yang baru, atau harus terlihat happy di media sosial. Padahal kalau dipikir-pikir lagi nih, mungkin bahagia tuh gak serumit itu teman berdua. Ada satu lagu dari Shalom Seven yang barusan kamu dengar yang mengingatkan kita tentang hal-hal sederhana dalam hidup. Judulnya sederhana. Jadi lagu yang barusan kamu dengerin ini kita maknai sebagai cerita tentang bagaimana sesuatu yang sederhana itu justru bisa punya arti yang besar. Nggak selalu soal kemewahan atau pencapaian, tapi tentang bagaimana kita bisa menikmati momen yang sedang kita jalani. Karena kadang yang kita butuhkan cuma ngobrol sama orang yang kita percaya, ketawa bareng temen, menikmati perjalanan pulang, atau sekedar punya waktu untuk diri sendiri. Apalagi nih sebagai anak muda teman berdua, kita sering banget melihat kehidupan orang lain dari media sosial. Akhirnya tanpa sadar kita merasa hidup kita kurang menarik. Padahal yang kita lihat di layar cuma sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Jadi mungkin hari ini gak perlu terlalu sibuk ya mencari sesuatu yang luar biasa. Coba lihat lagi dari hal kecil di sekitar kamu. Bisa jadi justru disanalah kebahagiaan yang selama ini yang kamu cari.

Hampir semua onde-onde selalu dilapisi biji wijen. Ternyata penggunaan wijen bukan sekedar untuk mempercantik tampilannya. Saat onde-onde digoreng, biji wijen membantu menciptakan aroma yang lebih harum dan memberikan tekstur renyah di bagian luar. Selain itu, wijen juga membuat kulit onde-onde tidak mudah.

0: di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di sini, onde-onde mengalami banyak penyesuaian. Salah satunya...
1: Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman perdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram." Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman.

0: Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Assalamualaikum 5FM Perdua Radio Gym, teman terbaik kamu. Masih barengan Dedi di sini, teman perdua yang masih membuka requestan buat teman perdua yang belum request di siang hari ini di Perdua Hitlist edisi 3 Oktober 2026. Masih bulan yang baru, teman perdua. So, harapan baru juga masih banyak yang harus kamu wujudkan. Apalagi dompet juga masih tebel. Aduh, bahagia banget teman perdua ya. Hati gembira, perasaan bahagia, komplit banget teman perdua. Dan kali ini Dani mau bacain gabungan dari teman perdua yang udah masuk dari berbagai lain interaksi. Yang udah request barusan lagu dari Billy Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. Ini udah di request sama si Bayu yang ada di rumah aja. Selamat happy weekend kak. Oke. Ada juga dari si Kiki yang minta satu single dari Miliknya Gita featuring dengan Dere, Yang Setengah Langit. Tadi Denny udah ada ini play juga buat kamu ya. Terus ini ada dari Rizal minta satu single dari miliknya Brand Fayas yang Butterflies. Sesaat lagi Denny langsung play buat kamu juga. Ada juga dari si siapa nih, Linda minta satu single dari miliknya Harry Styles, American Girls. Juga udah Denny siapin buat kamu. Dua lagu udah Denny hadirkan. Bukan, belum sih. Tapi berdua saat lagi ya. Jadi langsung aja Denny kasih buat kamu. Tetap stay tune dulu. Buat kamu yang belum request, kirim aja di 0515970895050.

0: gak sih kamu tiba-tiba merinding saat mendengarkan lagu tertentu? Ternyata fenomena itu benar-benar ada dan punya istilah ilmiah, yaitu frozen. Ini adalah sensasi merinding yang muncul ketika otak merespon bagian musik yang dianggap sangat emosional atau mengejutkan. Biasanya sensasi ini muncul saat ada perubahan nada yang dramatis, suara vokal yang kuat, atau lirik yang sangat menyentuh. Saat itu terjadi, otak melepaskan dopamin, zat kimia yang juga berkaitan dengan rasa senang dan bahagia. Menariknya lagi, tidak semua orang bisa merasakan efek ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang lebih terbuka terhadap pengalaman baru cenderung lebih sering merasakan merinding saat mendengarkan musik.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lo ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu masih bareng Denny di sini, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, waktu Denny udah selesai ini menemani kamu di Pro 2 Hitlist edisi 3 Oktober 2026, karena saat lagi teman Pro 2 kamu akan Denny temani lagi tapi beda program, karena saat lagi Santai Siang siap akan menemani kamu dari jam 12 sampai jam 2 siang nanti. Informasi dan juga lagu-lagu siap Denny hadirkan buat kamu, cuma beda nih ya kalau di Santai Siang kamu tidak bisa lagi request teman Pro 2. Tapi it's okay, enjoy aja untuk menikmati sajian-sajian yang akan Denny hadirkan buat kamu menemani weekend kali ini. So stay tune aja di 89,5 FM dari Jember, teman terbaik kamu.

0: Buat kamu para cat lovers, tahu gak sih kalau suara dengkuran kucing pas lagi dipangku itu bukan cuma tanda mereka bahagia. Ternyata dengkuran kucing itu punya frekuensi getaran antara 20 sampai 140 Hz. Menurut penelitian, frekuensi ini punya efek terapi yang luar biasa buat manusia. Getaran ini bisa menurunkan tingkat stres, menurunkan tekanan darah, bahkan membantu mempercepat penyembuhan tulang dan otot yang cedera. Jadi, meluk kucing itu beneran obat stres alami loh. Kalau hari ini kamu lagi ngerasa capek atau pusing, coba deh luapin sebentar bareng Anabul kesayangan kamu.
1: Minta duit lagi.
2: Papa, ih.
1: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
2: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
2: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
1: Terus?
2: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
1: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
2: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

105 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Jember udah mulai panas lagi, teman Pro 2, dari beberapa hari ya kan. Hah, udah mulai terik kayak gini, teman Pro 2 harus menjaga kondisi kesehatan kamu ya. Jangan lupa untuk perbanyak air minumnya. Terus kalau misalkan makan, pilih makanan yang sehat, yang bersih gitu teman Pro 2 ya. Karena menjaga daya tahan tubuh itu penting banget ketika misalkan teman Pro 2 itu sedang menghadapi cuaca yang sangat terik banget seperti ini. Dan kalau misalkan gak ada penting-pentingnya, teman Pro 2 udah jangan keluar deh. Stay aja di dalam rumah. Tapi kalau misalkan kamu terpaksa untuk keluar, ya udah jangan lupa apply sunscreennya teman Pro 2 ya. Biar tetap terlindungi wajah kamu dan badan kamu, kulit badan kamu juga. Pokoknya semuanya tetap terlindungi karena cuaca yang wow, super duper panas sekali di siang hari ini. Sambil menemani kamu siang hari ini, Dini bakal hadirkan informasi dan juga lagu-lagu menarik di Santai Siang edisi 3 Oktober 2026 sampai nanti di jam 2. Kenapa dan kok sampai jam 2, biasanya sampai jam 3? Karena kalau hari Sabtu nanti akan ada top 20 Indo lokal dari jam 2 sampai jam 3. Jadi pastikan kamu stay tune aja dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Lebih dari 2000 tahun lalu, manusia ternyata sudah membuat alat yang kemampuannya membuat para ilmuwan modern takjub. Namanya Antikythera Mechanism. Sebuah perangkat mekanik yang ditemukan pada tahun 1901 di bangkai kapal kuno dekat pulau Antikythera, Yunani. Sekilas hanya tampak seperti gumpalan perunggu berkarat. Namun setelah diteliti, ternyata di dalamnya terdapat lebih dari 30 roda gigi yang saling terhubung. Berdasarkan penelitian modern, alat yang dibuat sekitar 100 hingga 200 tahun sebelum Masehi ini digunakan untuk menghitung posisi matahari, bulan, memprediksi gerhana, hingga menentukan jadwal penyelenggaraan Olimpiade kuno. Yang mengejutkan, tingkat kerumitan mekanismenya baru kembali muncul dalam teknologi jam astronomi Eropa lebih dari 1000 tahun kemudian. Para peneliti bahkan menjulukinya sebagai komputer analog pertama di dunia karena mampu melakukan perhitungan astronomi melalui sistem roda gigi yang sangat presisi.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nomor 2, aturan makan tanpa sibuk main ponsel ini ternyata udah menjadi kekhawatiran bagi beberapa restoran gitu teman Pro 2 ya. Mulai diterapkan juga di sejumlah restoran. Ada yang mengunci ponsel pengunjung hingga ngasih makanan gratis sebagai imbalan. Penggunaan ponsel di saat makan di restoran saat ini mulai menjadi perhatian pelaku usaha kuliner loh teman-teman berdua. Sejumlah restoran dan juga bar di Amerika Serikat sampai Eropa bahkan menerapkan aturan khusus agar pengunjung tidak terus menatap layar saat bersantap. Dilansir dari Fox News, di Antagonist Bar Cocktail di Charlotte, North Carolina, Amerika, pengunjung ini menerima kantong yang bisa dikunci untuk menyimpan ponsel di saat masuk teman berdua. Kebijakan itu bertujuan untuk mengembalikan interaksi langsung yang dinilai semakin berkurang. Dan kebijakan serupa diterapkan di The Saloon di Washington DC. Bar tanpa televisi ini melarang penggunaan ponsel. Sementara Eulalie, sebuah bistro di Manhattan, ini juga mencantumkan aturan bebas ponsel di pintu masuk teman berdua. Lalu pendekatan berbeda dilakukan di The Edge Harlem di New York City. Restoran ini tidak menyediakan wifi dan memang tulisan tidak ada wifi, tidak ada layar. Berinteraksi satu sama lain, gitu katanya teman berdua. Tren ini juga ditemukan di Eropa. Spy Bar di London menempelkan stiker pada lensa kamera ponsel. Sedangkan EE Condominio di Verona, Italia menawarkan sebotol wine gratis kepada pengunjung yang menyerahkan ponselnya sebelum makan. Tidak cuma restoran dan bar, restoran cepat saji seperti Chick-fil-A ini juga menawarkan cellphone scoops challenge di sejumlah gerainya. Pengunjung yang menyimpan ponsel di dalam kotak selama makan bisa dapetin es krim gratis. Ini menjadi ide yang bagus yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia ya.

0: biasanya air terjun mengalir ke bawah, tapi beda dengan yang satu ini. Di Kinderdom Fall, angin kencang bisa membuat airnya terlihat naik ke atas. Fenomena ini terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi, air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung. Alam memang selalu punya cara unik untuk bikin kita terpesona.
1: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
2: 2.000 aja, Mbak.
1: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
2: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
1: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Udah mulai menguap berapa kali teman berdua? Udah malah ngantuk? Udah saatnya minum kopi gak sih di siang saya kayak gini? Atau emang yaudah sih Den, biarkan ini tidur? Karena mumpung ada waktu buat beristirahat. By the way teman berdua, minuman kopi emang pas banget kalau diminum di siang hari seperti ini. Ngobrol sama teman-teman sambil ya bersantai, merelaksasikan pikiran sejenak. Ada beberapa minuman yang memang selalu menjadi dilema ketika lagi di kafe. Mau minum kopi atau pingin green tea? Teh hijau atau berdua yang populer sebagai minuman pengawal hari. Di antara keduanya mana yang lebih tinggi kafein dan juga menyehatkan tubuh? Ayo loh. Jadi minuman kopi dan juga teh hijau itu sama-sama bagus untuk kesehatan teman berdua. Keduanya bisa meningkatkan kewaspadaan sekaligus dikaitkan dengan beragam manfaat sehat seperti bagus untuk jantung dan juga otak. Dan walaupun sama-sama mengandung kafein dan juga antioksidan, efek yang dihasilkan pada tubuh dari konsumsinya ternyata tidak selalu serupa teman berdua. Dikutip dari Health, berikut ada beberapa perbedaan antara teh hijau dan juga kopi dari sisi nutrisi dan efeknya pada tubuh kamu. Sesaat lagi teman berdua, Dini bakal share buat kamu. Jadi stay tune aja dulu di 89,5 FM Perdua dari Jember, teman terbaik kamu.

salah satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Metkayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

0: boleh dah diam. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh.
1: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi.

Teman berdua tentunya masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 2 siang di santai siang teman berdua. By the way, kita ngasih tahu lagi ya informasi terkait dengan kopi dan juga teh hijau, perbedaannya teman berdua. Yang pertama adalah dari jumlah kafein dari kopi dan juga teh hijau. Kandungan kafein dalam kopi itu umumnya lebih tinggi, sekitar 80 sampai 100 mg per 240 ml. Sementara itu teh hijau itu hanya mengandung 25 hingga 50 mg kafein per 240 ml. Jadi dokter Natasha Buyan menjelaskan kadar kafein yang lebih tinggi ini membuat kopi memberikan lonjakan energi yang lebih cepat dan juga kuat teman berdua. Sementara teh hijau mengandung L-theanine, asam amino yang membantu menciptakan kewaspadaan yang lebih tenang. Ahli gizi Alison Swigart juga menyebut kandungan L-theanine dapat mengurangi rasa gelisah akibat kafein sehingga energi terasa lebih stabil dan tidak mudah turun mendadak. Lalu yang kedua adalah sama-sama bagus untuk jantung. Teh hijau dan juga kopi sama-sama dikaitkan dengan manfaat kesehatan jantung. Ahli gizi kardiologi preventif Michael Rotens

Stein menjelaskan teh hijau mengandung katekin, sedangkan kopi kaya akan asam klorogenat. Keduanya sama-sama mengandung antioksidan, dan menurutnya teh hijau berpotensi membantu fungsi pembuluh darah dan juga mencegah oksidasi kolesterol LDL. Sementara itu, konsumsi kopi secara moderat secara konsisten dikaitkan dengan penurunan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular. Walaupun demikian, Rothenstein mengingatkan bahwa kopi dapat memicu lonjakan tekanan darah, sehingga orang dengan hipertensi atau gangguan irama jantung mungkin lebih aman memilih teh hijau atau kopi tanpa kafein.

0: tiba-tiba mata jadi berair. Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir.
0: Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnictured. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

tadi kita udah ngomongin soal berita kuliner. Kali ini kita akan berpindah menuju ke Sport Zone. Kita akan ngobrolin berita tentang dunia olahraga. Kabar terbaru dari Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim sepak takraw putra Indonesia berhasil membawa pulang medali perak dari nomor kuadran putra atau nomor 2. Indonesia harus menghadapi tuan rumah Jepang dari partai final yang berlangsung di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium Sabtu pagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Indonesia sempat kehilangan set pertama dengan skor 15-17, tetapi langsung bangkit di set kedua dan menang meyakinkan 15-9. Pertandingan pun harus ditentukan lewat set ketiga atau nomor 2, dan di set penentuan kedua tim kembali terlibat kejar-kejaran angka. Indonesia bahkan terus memberikan perlawanan sampai poin-poin terakhir, tapi Jepang akhirnya mengamankan kemenangan dengan skor 15-13 dan merebut medali emas. Indonesia pun harus puas dengan medali perak, dan hasil ini juga menjadi catatan penting karena sebelumnya Indonesia berhasil mengalahkan Jepang 2-1 di fase grup sebelum kedua tim kembali bertemu di partai final. Meski belum berhasil membawa pulang emas, perjuangan tim merah putih sampai poin terakhir patut diapresiasi. Dan menariknya, sepak takraw Indonesia secara keseluruhan menyumbangkan 4 medali di Asian Games 2026, 1 perak dan 3 perunggu. Sekali lagi selamat ya untuk tim sepak takraw Indonesia, perak Asian Games 2026 untuk merah putih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, tahukah kamu? Kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
3: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
4: Terus kamu pikir aku mau tanggung jawab?
3: Teman,
4: yang enggak lah.
3: Jangan sampai kamu salah tuh jalan sepertiku.
4: Siapa suruh mau?
3: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.

Masih di segmen Sports Zone Teman Pro 2. Kali ini kabar lagi dari ASEAN Games AIC Nagoya 2026 datang dari cabang olahraga voli pantai. Pasangan Indonesia Sofyan Rahman Effendi dan juga Bintang Akbar berhasil membawa pulang medali perak setelah perjuangan mereka terhenti di partai final teman perdua. Menghadapi pasangan Qatar, Sherif Samba dan juga Ahmad Jenko, Sofyan Bintang sebenarnya mengawali pertandingan dengan sangat baik. Mereka berhasil mengamankan set pertama dengan skor 21-19 teman perdua. Tapi pasangan Qatar mampu bangkit. Di set kedua, Sofyan Bintang harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 16-21 sehingga pertandingan berlanjut ke set penentuan. Di set ketiga, Qatar kembali tampil solid dan akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 15-8 dan Sofyan Bintang pun harus puas dengan medali perak. Walaupun belum berhasil membawa pulang emas, pencapaian ini tetap menjadi catatan penting teman berdua. Ini merupakan medali perak pertama bagi pasangan Bintang Sofyan di Asian Games sekaligus mengulang pencapaian medali perak Indonesia di cabang voli pantai yang terakhir diraih pada Asian Games 2018. Sebelum mencapai final, Bintang Sofyan juga tampil impresif dengan mengalahkan pasangan Jepang Kota Kurosawa dan juga Taito Mizumachi di semifinal lewat 2 set langsung 21-19 dan 21-18. Jadi selamat ya buat Bintang Akbar dan juga Sofyan Rahmat Effendi, perak Asian Games untuk Merah Putih Indonesia.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sebelum kita menutup obrolan kita di sore hari ini, sore masih siang nomor 2. Jadi mau ngasih tahu satu berita lagi teman Pro 2 dari MotoGP, Moto3 gitu teman Pro 2 ya. Kabar terbaru dari dunia balap, pembalap muda Indonesia Vega Ega Pratama harus memulai balapan Moto3 Grand Prix Jepang dari posisi ke-18 setelah mengalami crash di sesi kualifikasi Q2 Sabtu 3 Oktober. Padahal performa Veda sebenarnya cukup menjanjikan sejak sesi praktis teman berdua. Pembalap muda tim Asia ini berhasil finish di posisi ke-8 dengan catatan waktu 1 menit 55,597 detik. Hasil tersebut membuat Veda langsung lolos ke Q2 tanpa harus melewati Q1. Tapi saat Q2 berlangsung, Veda mengalami insiden di tikungan 10 sirkuit Motegi karena motornya membutuhkan perbaikan. Veda nggak bisa kembali ke lintasan untuk memperbaiki catatan waktunya. Akhirnya dia menempati posisi ke-18 dan sementara itu posisi pole berhasil diamankan pembalap Spanyol David Almansa dengan catatan waktu 1 menit 54,572 detik. Sekaligus mencetak rekor lap baru di Motegi. Tapi perjuangan Veda belum selesai, balapan utama Moto3 Jepang dijadwalkan berlangsung Minggu 4 Oktober pukul 9 waktu Indonesia Barat. Start dari posisi ke-18 berarti Veda punya kesempatan untuk menunjukkan kecepatannya dan memperbaiki posisi sepanjang balapan. Jadi kita tunggu aksi pembalap muda Indonesia di MotoGP teman berdua. Veda Ega, semangat ya dan gas terus.

0: Cumi-cumi memiliki kemampuan bertahan hidup yang unik. Ketika merasa terancam, cumi-cumi dapat menyemprotkan tinta hitam ke dalam air. Tinta ini berfungsi sebagai pengalih perhatian sehingga cumi-cumi bisa melarikan diri dari predator dengan cepat.
1: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong tidak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95.5 FM berdua, rejim berteman terbaik kamu. Teman berdua, thank you banget ya yang udah nemenin Denny dari jam 12 sampai jam 2 siang di Santai Siang edisi 3 Oktober 2026. Karena saat lagi teman berdua, Denny akan move untuk program selanjutnya. Ada Top 20 Indo yang bakal menemani kamu sampai nanti di jam 3 ya. Masih barengan Denny, jadi pastikan kamu stay tune dulu untuk bisa update kira-kira lagu-lagu apa saja yang sudah bertengger di jajaran chart Top Indo 20. Stay tune di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: This is Top Indonesia 20 Pro 2 FM Jember.
1: Assalamualaikum 5FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Balik lagi barengnya dengan suara ini, teman Pro 2. Ada aku Trega Deni yang bakal nemenin kamu di Chart Top Indo 20 edisi 3 Oktober 2026 sampai nanti di jam 3 sore. Dan tentunya kita bakal ngasih tahu ke teman Pro 2 ada beberapa lagu jajaran lagu-lagu kece dari posisi 20 hingga posisi 1 di Chart Top Indo 20.

Tentunya barengan aku Trigger Denny Tema Pro 2 sampai nanti di jam 3 sore. Satu jam ke depan kita bakal ngasih tahu ada 20 lagu yang ada di jajarannya. Dan pasti ada yang naik, ada yang turun. Apakah lagu favorit kamu berada di posisi yang memang kamu harapkan ada di posisi tersebut, Tema Pro 2? Tapi sebelum Denny memberitahu 20 lagu itu, Denny ngasih tahu dulu nih, Tema Pro 2 ada satu musisi yang akhirnya harus out di pekan ini dari jajaran Top Indo 20. Ada satu single dari miliknya Pamungkas dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Aduh, padahal ini lagu favorit Denny banget, Tema Pro 2, tapi harus out di pekan ini. It's okay, pasti akan ada yang menggantikan dari new entry kita yang menempati posisi ke-20. Kira-kira kita buka dengan lagu dari miliknya siapa? So let's check this out. 20

Satu single yang menjadi new entry kita di pekan ini, teman Pro 2. Satu single dari miliknya Mahal ini dengan Percuma. Lagu ini emang lagu yang best banget, teman Pro 2 ya, yang bisa menemani kamu sebagai new entry pendatang baru di pekan ini. Dan kalau misalkan lagu ini, teman Pro 2, ini emang lagu yang emang best karena mengisahkan tentang hubungan cinta yang perlahan kehilangan makna. Dan lewat lagu ini Mahal itu menceritakan seseorang yang masih berusaha untuk mempertahankan hubungan meski hatinya sudah dipenuhi rasa lelah dan kecewa. Perasaan tersebut semakin terasa ketika berbagai usaha untuk memperbaiki hubungan justru tidak mendapatkan respon yang diharapkan. Aduh, sedih banget sih teman Pro 2 ketika cinta yang diinginkan ternyata tidak bisa didapatkan. Cinta bertepuk sebelah tangan gitu teman berdua. Di posisi ke-20 kita berlanjut lagi di posisi ke-19. Satu single yang berhasil naik sebanyak satu trap di pekan ini. Ada satu single dari miliknya Nabila, Takia Tak Semudah Hompimba.

Satu single dari miliknya Salma Salsabil Hacu, teman bro dua, bercerita tentang realita kehidupan para pekerja dan rutinitas sehari-hari di perkotaan. Tema di lagu ini dinilai dekat banget nih dengan pengalaman generasi muda yang menjalani tekanan pekerjaan dan juga mengejar mimpi. Tapi sayangnya lagu ini harus turun sebanyak 4 rap di pekan ini. Di pekan lalu dia berada di posisi ke-13 dan sekarang menempati posisi ke-17. Dan sebelumnya di posisi ke-18 ada satu single dari miliknya Nadina Miza dengan Reservasi untuk Dua. Dan di posisi ke-19 ada Nabila Takia dengan Tak Semudah Hovifa. Kita berlanjut lagi di posisi ke-16, teman berdua. Satu single ini berhasil naik sebanyak 2 trap di pekan ini. Lagu dari miliknya Overnight yang sangat romantis sekali, yang kembali mendapat perhatian publik setelah digunakan sebagai backsound berbagai konten romantis di media sosial. Lagu tersebut pertama kali dirilis di tanggal 21 Juli 2024 dan kini kembali populer di sejumlah platform digital. Seperti apa lagunya? So let's check this out di posisi ke-16 di pekan ini.

single dari miliknya Vanessa Z menjauh teman Pro 2. Ini berada di posisi ke-14 di pekan ini, naik sebanyak satu trap. Lagu ini jadi karya yang mengangkat cerita tentang hubungan yang perlahan kehilangan kedekatan. Lewat lagu ini, Vanessa ini pengen ngajak kita buat melihat pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan teman berdua. Karena gak semua masalah itu bisa selesai hanya dengan mengambil jarak. Nah, buat kamu yang pernah ngerasain hubungan kamu perlahan menjauh karena kurangnya komunikasi, ini lagu yang pas banget untuk menjadi favorit kamu. Dan sebelumnya tadi ada di posisi ke-15 Roni Parulian dengan Februari yang berhasil naik sebanyak satu trap di pekan ini. Kita berlanjut lagi di posisi ke-13, ada satu single yang harus sedih karena kemarin sudah masuk top 10 teman berdua, tapi sekarang harus puas menempati posisi ke-13 di pekan ini. Nabila Takia dengan Cegil.

Kali ini di posisi ke-11 teman pro 2 ada satu single dari miliknya Sabrina Leonor dengan Selesai yang berhasil naik sebanyak satu trap di bagian ini. Lewat single terbarunya bertajuk Selesai, lagu ini dirilis setelah sebelumnya Sabrina sukses lewat single Haha teman pro 2 yang berhasil meraih lebih dari 2 juta pendengar. Dan lewat Selesai ini Sabrina masih mengangkat tema seputar percintaan, dan kali ini dia bercerita tentang seseorang yang memilih untuk mengakhiri perasaan cintanya karena menyadari bahwa terus bertahan hanya akan membuat hati semakin terluka. Aduh, dalam banget nih teman berdua yang lagi ngerasain hal yang sama. Yuk, cung tangan dulu. Dan sebelumnya di posisi ke-12 teman berdua ada satu single dari miliknya Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Dan lagu ini juga berhasil naik sebanyak 2 trap di pekan ini teman berdua, menjadi salah satu karya yang membawa kisah tentang perasaan dan keadaan yang gak selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Kita berlanjut lagi, kita udah masuk top 10 pekan ini, tapi dibuka dengan satu single yang harus turun sebanyak 3 trap dari miliknya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

enak banget siang-siang kayak gini dikasih satu single dari miliknya Naikila dengan MMG, My Man Gue. Ini di posisi ke-9 atau nomor 2 yang berhasilnya sebanyak 2 trap di pekan ini. Mengusung perpaduan musik hip-hop, pop, dan sentuhan dangdut modern atau yang dikenal dengan hip-dut. Lewat lagu ini, Naikila menampilkan karakter perempuan yang percaya diri, ekspresif, dan juga berani menyampaikan perasaannya. Gaya musik tersebut juga semakin memperkuat identitas Naikila sebagai salah satu musisi muda dengan warna khas di industri musik Indonesia. Dan sebelumnya di posisi ke-10 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Kita lanjut lagi menuju posisi ke-8 di pekan ini.

satu single di posisi ke-7 teman pro 2 Anggi Carvalho dengan Remuk. Teman pro 2 udah harus turun sebanyak 2 trap di pekan ini. Dari pekan sebelumnya dia berada di posisi ke-5. Dan di posisi sebelumnya tadi ada posisi 8 ya, Perunggu dengan Ini Abadi, yang berhasil naik sebanyak 1 trap. Lagu Ini Abadi ini dirilis 2022, jadi salah satu lagu yang cukup banyak dibicarakan oleh para penggemar berkat maknanya yang dalam banget dan juga relatable banget. Mengangkat kisah tentang hubungan jarak jauh atau long distance relationship, lagu itu menceritakan tentang rasa rindu, cemas, dan usaha untuk tetap mempertahankan hubungan meski terpisah oleh jarak. Dan kali ini kita akan melanjutkan di posisi ke-6 di pekan ini. Ada satu single dari miliknya Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman, di mana lagu ini menghadirkan warna musik yang lebih alternatif dan juga sinematik, sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan bermusiknya. Mengangkat kisah tentang cinta, kesetiaan, dan bertahan di tengah ketidakpastian, Walls Akhir Zaman menjadi simbol komitmen untuk tetap bersama meski dunia terasa sedang tidak baik-baik saja. Seperti apa lagunya? So let's check this out.

Kita sudah berada di posisi keempat pekan ini Tomo Pro 2 Shalom 7 dengan sederhana lagu yang menceritakan tentang perjalanan seseorang yang sempat terperosok dalam kehidupan berlimpah di tengah kota tapi kehilangan arah. Lagu ini mengajak pendengar untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan dan menemukan kebahagiaan sejati melalui gaya hidup yang bersyukur dan tidak berlebihan. Lagu ini harus turun tapi Tomo Pro 2 sebanyak satu trap di pekan ini, dan di posisi kelima tadi juga harus turun sebanyak satu trap, ada Selena Grace dengan Andi Rianto, Sumpah Mati. Dan kita lanjut lagi, kita udah masuk di top 3 kita pekan ini Tomo Pro 2. Kita buka dulu top 3 kita pekan ini dengan satu single dari miliknya Liodra dengan Pura-Pura.

satu single yang menjadi runner-up kita pekan ini teman Pro 2, dan satu single dari miliknya Tulus dengan Teh Hijau yang dirilis pada 30 Juni 2026 menjadi karir terbarunya setelah 4 tahun sejak album Manusia. Lagu ini mengangkat makna tentang kesederhanaan dan mengajak pendengar untuk menikmati momen-momen kecil dalam hidup serta menemukan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Dan tentunya ini yang sudah gak sabar-sabar teman Pro 2 untuk ngasih tahu siapa kira-kira jawara di pekan ini. Tapi sebelumnya Denny mau say thanks dulu buat label music yang sudah mensupport lagu-lagu kece yang ada di chart top Indo 20. Terima kasih untuk Emotion Entertainment, terima kasih untuk Tulus Company, terima kasih untuk Universal Music Indonesia, terima kasih kepada Hits Record, terima kasih Perunggu, terima kasih kepada Anti NRML, terima kasih Junior Record, terima kasih kepada Mas Pem Company, dan juga tidak lupa shout out dulu untuk Music Director kita Aisyah Amalia. Dan tentunya di hari ini kita langsung countdown dulu teman Pro 2, siapa kira-kira yang menjadi jawara kita di pekan ini. So let's check this out.

Congratulations untuk satu single dari miliknya Adrian Khalif dengan 2001 kali teman berdua yang menjadi jawara di pekan ini. Lagu yang lagi ngetrend banget, lagu yang menceritakan tentang dinamika sebuah hubungan yang penuh perdebatan, rasa lelah dan berbagai masalah. Tapi keduanya tetap memilih bertahan karena cinta yang kuat. Walaupun sering berbeda pendapat, mereka selalu menemukan jalan untuk kembali bersama. Lagu ini tentunya menjadi lagu penutup untuk Chart Top Indo 20 edisi 3 Oktober 2026. Dari aku Tega Denny, jangan kemana-mana karena saat lagi ada Chart Top Manca 20 yang saat lagi bakal menemani kamu. So keep stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Demam Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang NOC Indonesia perkuat kolaborasi sepak takraw dengan ASTAF. Informasi kedua tentang Kementerian PU rampungkan revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi. Informasi berikutnya tentang inovasi canting kayu Bondowoso tembus pasar nasional. Dan Demam Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. NOC Indonesia memperkuat kolaborasi pengembangan sepak takraw bersama PB PSTI dan ASTAF. Tim sepak takraw Indonesia meraih perak setelah kalah dari Jepang dalam final Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia sepak takraw 2027 di Makassar. Kementerian PU merampungkan revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi, Jawa Timur dengan menyediakan 871 ruang dagang. Fasilitas pasar terdiri dari 184 kios dan 687 los untuk mendukung aktivasi perdagangan masyarakat. Revitalisasi pasar menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian daerah dan juga menghidupkan kembali pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat. Peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum bagi pembatik lokal Kabupaten Bondowoso untuk menunjukkan kreativitas dan juga inovasinya. Andrianto, pengrajin sekaligus pemilik home industri ijen batik di Kecamatan Jambesari Darussalam, meluncurkan inovasi canting cap berbahan kayu dengan tingkat ketelitian yang diklaim mendekati hasil cap tembaga. Ia juga mengatakan inovasi tersebut dikembangkan untuk menjawab kelemahan canting cap kayu yang selama ini mungkin menghasilkan garis reng-rengan motif yang relatif tebal dan juga mungkin kurang proporsional. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: It's time for Top Manca 20.
1: Lovas 9,5 FM Pre-2 Ready Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pre-2. Balik lagi barengan aku di Taulia yang kembali bakal kasih info lagu buat kamu. Tapi khusus mancanegara nih teman Pre-2, di Top Manca 20 edisi 3 Oktober 2026. Dan akhirnya kita akan langsung saja menuju ke urutan 20 sampai dengan 1. Siapa saja mereka teman Pre-2, jangan kemana-mana. Standby terus di 89,5 FM Pre-2 Ready Jember, teman terbaik kamu. Still with me di Taulia di Top Manca 20 Pre-2 FM RRI Jember. Sebelum kita ke urutan ke-20 teman Pre-2, kali ini ada yang kamu perlu tahu dulu nih, siapa musisi ataupun band yang harus, sayang banget nih, harus keluar dari chart kita minggu ini teman Pre-2. Dan di minggu ini yang harus keluar dari chart adalah Justin Bieber dan juga Nicki Minaj dengan lagunya Beauty and a Beat. Waduh, sayang banget ya teman Pre-2. Jadi kita langsung masuk aja ke new entry kita di urutan ke-20. Ada siapakah untuk urutan 20? Untuk pekan ini di Top Manca 20 Pre-2 FM RRI Jember. Number 20.

0: Yeay, new entry kita teman Prediwa, ada Nona dengan lagu barunya yang Star. Waduh, lagu ini ternyata ya menceritakan tentang semangat percaya diri dan juga kebanggaan akan jati diri, terutama sebagai perempuan muda yang bersinar dari Jakarta ya. Dan melalui liriknya, lagu ini juga menonjolkan tema tentang kecantikan yang berasal dari dalam diri. Waduh, inner beauty nih teman Prediwa. Keberanian untuk tampil di depan dunia serta kebebasan mengekspresikan diri tanpa takut akan pandangan dengan orang lain. Lagu ini juga menegaskan bahwa pesona sejati tidak hanya datang dari penampilan tetapi juga dari karakter dan asal-usul yang membentuk seseorang menjadi bintang nih dalam kehidupan sendiri. Dan teman Prediwa, setelah di new entry kita di posisi 20, kita akan langsung ya beranjak ke posisi 19 minggu ini. Kira-kira di posisi 19 ada siapa nih teman Prediwa?
1: Number 19.

Di posisi ke-19 Tomom Prediwe ada Lisa dengan Sawadika yang naik dari posisi 20 minggu lalu nih Tomom Prediwe. Lisa Blackpink akhirnya kembali mencuri perhatian lewat lagu terbarunya berjudul Sawadika. Lagu bergenre pop dan hip hop ini ya. Sebenarnya udah dirilis di bulan lalu, tepat banget bulan lalu Tomom Prediwe 3 September 2026. Dengan sentuhan budaya Thailand yang kental, judul dari Sawadika diambil dari salam khas Thailand ya. Sawadiska, waduh, yang berarti halo atau sapaan nih. Lewat lagu ini Lisa menunjukkan rasa percaya diri dan kebanggaannya terhadap perjalanan karir, sekaligus mengajak pendengar untuk tampil berani mengejar mimpi tanpa melupakan asal usulnya juga Tomom Prediwe. Dan Tomom Prediwe setelah di posisi 19, kita akan langsung beranjak ke posisi 18. Apakah di posisi 18 ini lagu yang sering kamu putar di minggu ini Tomom Prediwe? Number 18.

0: Di posisi ke-17 teman Prediwa ada Jenny dengan lagunya Fallen Angel yang naik dari posisi 19 minggu lalu teman Prediwa. Penyanyi sekaligus anggota dari Blackpink, Jenny kembali hadir lewat karya terbarunya berjudul Fallen Angel ini yang sudah dirilis sejak 28 Agustus 2026. Barengan dengan meluncurnya digital EP pertamanya di bawah naungan agensi dari Out Atelier atau OA teman Prediwa. Dan secara lirik sebenarnya lagu ini tuh mengisahkan perjalanan emosional seseorang yang merasa kehilangan arah, rentan dan asing dengan lingkungan sekitarnya, di mana metafora Fallen Angel atau malaikat yang jatuh itu menggambarkan kondisi seseorang yang sedang keluar dari zona nyaman sekaligus berjuang menemukan dan mengenali identitas barunya teman Prediwa. Dan teman Prediwa, kita akan langsung beranjak ke posisi 16 minggu ini ya. Kira-kira ada siapa nih untuk ke posisi 16 saat ini?
1: Number 17.

0: Aduh, sorry teman preview, ternyata di posisi 17 yang ini baru tuh kita ketemu sama Jenny Fallen Angel. Yang tadi di posisi 18 ada Gracie Abrams dengan Hit The Wall yang turun dari posisi 13 dan sekarang di posisi 18 ya teman preview. Dan sekarang di 17 ada Jenny Fallen Angel yang naik dari posisi 19 minggu lalu tentunya. Dan kita lanjut berarti habis ini kita ke posisi 16 teman preview. Kira-kira ada siapa nih untuk posisi 16?
1: Number 16.

Di posisi ke-16 teman Predi gue ada Adela dengan In LA. Waduh, ini naik nih dari posisi 17 lalu minggu teman Predi gue. Dan lagu ini lagu pop ya, dengan energi yang penuh percaya diri. Ini bukan sekedar cerita tentang LA aja, tapi juga membawa pesan tentang perempuan, mimpi, dan juga identitas, di mana ada keberanian juga untuk menjadi diri sendiri. Lagu ini sebenarnya udah dirilis sejak bulan Juli kemarin dan kemudian menjadi salah satu lagu dalam album debutnya Adela Prima yang resmi dirilis pada 4 September 2026. Lagu berdurasi sekitar 3 menit ini menjadi track penutup dalam album tersebut, dan menariknya lagu ini seperti menyindir ya anggapan bahwa seseorang harus berada di Los Angeles untuk terlihat keren, cantik, sukses, ataupun memiliki masa depan teman Brady 2. Dan teman Brady 2 setelah di posisi 16, kita akan beranjak ke posisi 15 minggu ini. Number 15.

Di posisi 15 teman Predue di ATM Impala dengan lagunya Loser yang naik dari posisi 16 minggu lalu teman Predue. Lagu ini sudah dirilis pada 3 September 2025 dan menjadi single kedua dari albumnya Dead Beat, di mana lagu ini tuh bercerita tentang seseorang yang sedang berhadapan dengan kegagalan, penyesalan dan juga mungkin rasa bersalah setelah sebuah hubungan yang ia coba perbaiki justru semakin berantakan nih Tama Predua. Di balik musiknya yang tetap groovy dan catchy, Loser ini justru menyimpan banyak sekali cerita tentang kerentanan, rasa kehilangan dan juga keinginan untuk tetap memiliki seseorang yang sangat berarti. Nah buat kamu yang mungkin pernah menyesal karena sebuah hubungan gak berjalan sesuai harapan, ya ini mungkin lagu yang pas buat kamu Tama Predua. Dan Tama Predua, kita lanjutin lagi perjalanan kita. Setelah di posisi 15, kita akan langsung beranjak ke posisi 14 minggu ini. Number 14.

Di posisi 14 teman Freddy W ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song yang naik dari posisi 15 minggu lalu nih teman Freddy W. Lagu ini sebenarnya udah dirilis sejak 12 Juni 2026 dan menjadi salah satu lagu dalam album terbarunya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love teman Freddy W. Lagu ini bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang begitu kuatnya sampai-sampai seseorang tuh bisa merasa kehilangan kendali dan terus memikirkan orang yang disukainya. Olivia juga merasa bahwa lagu cinta apapun sebenarnya gak akan pernah cukup untuk menggambarkan seberapa besar perasaan yang ia rasakan. Jadi teman Freddy W, meskipun judulnya Stupid Song nih, lagu ini tuh justru menggambarkan betapa dalam dan rumitnya rasa jatuh cinta. Jadi teman Freddy W, mungkin kamu yang lagi butterfly era, lagu ini pas banget pastinya buat kamu. Setelah di posisi 14, kita akan langsung beranjak ke posisi 13 minggu ini. Number 13.

Di posisi ke-13 Tomam Predua ada Dominic Fike dengan White Kiss yang sayang banget nih harus turun dari posisi 10 minggu lalu Tomam Predua. Dan lagu ini Tomam Predua itu sebenarnya sebuah track yang kayaknya dulu itu sempet bocor ya dan ramai dibicarakan di internet Tomam Predua. Kalau menurut aku, lagu ini secara musikal itu menghadirkan nuansa emosional dengan balutan gitar yang ya sweety lah, manis Tomam Predua. Dan liriknya juga menurut aku ini khas banget ala Dominic Fike yang selalu mendapatkan tempat di hati para pendengarnya. White Kiss juga menggambarkan kenangan masa muda di mana cinta juga perlahan menjauh dan perubahan hidup setelah seseorang mencapai kesuksesan Tomam Predua. Dan Tomam Predua setelah di posisi ke-13, kita akan langsung beranjak ke posisi 12 minggu ini. Number 12.

0: Di posisi ke-12 Tomam Predua ada Jenny dengan Less Than A Lover yang naik dari posisi 14 minggu lalu Tomam Predua. Lagu ini tuh menggambarkan kenyamanan hubungan tanpa hubungan yang ya enggak mikirin apa-apa gitu, ya udah mengalir aja dengan santai Tomam Predua. Seperti liriknya Less Than A Lover yang pengen menikmati kebersamaan tanpa tekanan status. Tokoh dalam lagu juga merasa ada kedekatan batin di mana mereka itu sudah sangat kuat tapi sengaja dibatasi agar gak terjebak dalam komitmen yang berat. Namun dibalik itu Tomam Predua ada juga dilema tentang perasaan hingga membuatnya ragu nih, apakah hubungan tanpa status ini benar-benar bisa bertahan atau enggak ya. Waduh, musim nih HTS-an Tomam Predua. Dan Tomam Predua setelah di posisi 12, kita akan masuk ke posisi 11 minggu ini.
1: Number 11.

0: Di posisi ke-11 Tom Ampre 2 ada Kids A dengan Animal yang naik nih dari posisi 12 minggu lalu Tom Ampre 2. Lagu ini sudah dirilis di 24 Juli 2026 dengan lagunya yang ya pop modern deh kalau menurut aku, dibandingkan dengan beatnya yang intens. Dan rilisan ini juga melibatkan penyanyi, penulis lagu sekaligus produser asal Britania Raya Ed Sheeran Tom Ampre 2. Lagu ini juga membawa konsep yang lebih berani dan penuh energi dan memperlihatkan sisi lain dari girl group Kids A. Dan Tom Ampre 2, kita masuk ke top 10 kita. Posisi 10, kira-kira ada siapa nih untuk posisi 10 minggu ini?
1: Number 10.

Di posisi ke-10 Tom Brady 2 atau top 10 kita diisi oleh Katy Perry dengan The One That Got Away, yang sayang banget turun dari posisi 6 minggu lalu nih Tom Brady 2. Lagu ini balik lagi ya, menurut aku puitis banget dan juga membuat pendengarnya itu bernostalgia tentang cinta di masa lalu dan juga membayangkan bagaimana jadinya masa depan mereka jika tidak pernah berpisah dan juga bertahan hingga akhir Tom Brady 2. Dan Tom Brady 2 setelah di posisi ke-10, kita akan langsung beranjak ke posisi 9 minggu ini. Number 9.

0: Pilihan Tom Pre 2 ada Ariana Grande dengan Petal yang naik dari posisi 11 minggu lalu Tom Pre 2. Lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang hidup dalam sorotan dan juga kesuksesan, namun justru merasa hampa secara emosional nih Tom Pre 2. Di mata banyak orang, kehidupannya kayak terlihat perfect, sempurna banget seperti sebuah paradise, sehingga rasa sakit dan juga patah hati yang ia rasakan itu dianggap gak nyata, meskipun dikelilingi sama berbagai rezeki yang banyak ya. Jadi dia itu justru merasa terjebak dalam citra publik yang tidak sepenuhnya mencerminkan dirinya yang sebenarnya, Tom Pre 2. Dan Tom Pre 2 setelah di posisi ke-9, kita akan langsung saja beranjak ke posisi ke-8 minggu ini. Kira-kira untuk posisi 8 minggu ini apakah lagu yang sering kamu puter di minggu ini, Tom Pre 2? Ini dia untuk ke posisi 8 minggu ini.
1: Number 8.

Di posisi ke-8 teman Predua ada Sienna Spyro dengan Great Expectation yang naik dari posisi 9 minggu lalu. Lagu ini tuh teman Predua bercerita tentang seorang perempuan yang jatuh cinta pada seseorang asal Amerika dan menggambarkan rasa gugupnya, penasarannya, dan nekat juga ya mengejar hubungan jarak jauh yang romantis tapi nggak ada kepastian atau belum ada kepastian di sana teman Predua. Secara keseluruhan lagu ini menggambarkan gadis yang mungkin sedang dimabuk cinta, nekat banget mau mengejar pokoknya seseorang yang membuat hidupnya kayak lebih berwarna. Meskipun itu berarti dia harus keluar dari zona nyaman ya. Dan teman Predua setelah di posisi ke-8 kita akan langsung beranjak ke posisi 7 minggu ini. Number 7.

Di posisi ketujuh teman Predi gue ada Malcolm Todd dengan lagunya Earrings yang naik dari posisi 8 minggu lalu teman Predi gue. Lagu ini tuh mengajak kita buat masuk ke cerita tentang fase awal sebuah hubungan atau yang sering disebut sebagai honeymoon phase teman Predi gue, dengan musiknya yang indie R&B yang santai dan easy listening banget deh pokoknya. Lagu ini menggambarkan rasa kagum dan rasa nyaman sekaligus ada sedikit rasa takut mulai jatuh cinta pada seseorang teman predua. Karena memang lewat metafora pasang anting yang tertinggal, benda yang sederhana itu justru menjadi simbol dari kenangan dan juga perasaan yang masih terus teringat. Menariknya teman predua, lagu ini juga menunjukkan kalau rasa senang dan rasa insecure ternyata bisa datang bersamaan saat seseorang mulai jatuh cinta terlalu dalam teman predua. Dan setelah di posisi ketujuh ini teman predua, kita akan beranjak ya ke posisi 6 minggu ini. Kira-kira ada siapa nih ke posisi 6? Number 6.

Di posisi ke-6 Tomang Perdua ada Ariana Grande dengan Head That I Met You Love Me. Yang sayang banget nih Tomang Perdua harus turun dari posisi 1 minggu lalu Tomang Perdua. Lagu ini sebenarnya udah rilis sejak 29 Mei 2025 di mana liriknya ini ditulis langsung olehnya. Di mana secara tema lagu ini bercerita tentang rasa lelah dan gak nyaman akan sebuah hubungan. Dan Ariana Grande merasa cerita tersebut lahir bukan dari hubungan yang sehat. Ia sadar juga bahwa pesonanya tersebut membuat orang itu mudah jatuh hati. Tapi di saat yang sama, ia juga merasa hubungan itu gak benar-benar melihat dirinya sebagai manusia yang utuh, Tomang Perdua. Dan Tomang Perdua setelah di posisi 6, akhirnya kita akan masuk ke top 5 kita minggu ini. Kira-kira ada siapa nih untuk posisi 5 minggu ini? Number 5.

Di posisi kelima teman Predua top 5 kita diawali dengan Curtis dengan lagunya Red Red yang naik dari posisi 7 minggu lalu teman Predua. Lagu ini sudah dirilis sejak 20 April 2026 sebagai single pra-rilis sekaligus lagu utama dari mini album Green Green teman Predua. Lagu ini menandai comebacknya Curtis dengan menampilkan arah musikal dan juga identitas artistik mereka yang semakin kuat juga. Menariknya lirik dari Red Red ini juga turut ditulis langsung oleh para member sehingga lagu ini juga mungkin akan terasa lebih personal dan juga mencerminkan warna musik khas dari Curtis teman Predua. Setelah di posisi kelima kita akan masuk ke posisi 4 minggu ini. Kira-kira untuk di posisi keempat ada siapa nih teman Predua? Number 4.

Di posisi keempat teman Predua ada Backstreet Boys dengan Shape of My Heart yang naik dari posisi 5 minggu lalu teman Predua. Lagu ini tuh sebenarnya lagu lama ya yang udah dirilis sejak tahun 2000-an dan ini kembali viral karena dipakai dalam tren video being single sold be fun yang lagi banyak berseliweran di FYP teman Predua. Lagu ini kalau kita ngobrolin maknanya sebenarnya itu bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahan yang ia pernah lakukan dalam sebuah hubungan. Ia juga merasa selama ini terlalu sibuk mencoba menjadi sosok yang diinginkan orang lain teman Predua sampai akhirnya justru menyakiti orang yang ia cintai. Dan teman Predua setelah di posisi keempat kita akan masuk ke top 3 kita minggu ini. Kira-kira ada siapa nih untuk posisi 3 minggu ini?

Di posisi ketiga teman Prediwa dia Taylor Swift dengan I Know It, I Know You yang naik dari posisi 4 minggu lalu teman Prediwa. Lagu ini sudah dirilis sejak 5 Juni 2026 di mana lagu ini juga terasa istimewa karena menandai kembalinya sang musisi sebagai pengisi original soundtrack dari film Toy Story 5 teman Prediwa. Lagu ini juga terinspirasi dari karakter Jessie tersendiri di mana secara keseluruhan lagu ini menceritakan tentang pertemuan kembali dengan seseorang dari masa lalunya yang dulunya sangat dekat nih. Menariknya meskipun udah lama berpisah, kenangan dan perasaan lama ternyata enggak hilang begitu aja teman Prediwa. Dan teman Prediwa setelah di posisi 3, kita langsung aja menuju ke posisi 2 minggu ini. Kira-kira ada siapa nih untuk posisi 2 minggu ini? Number 2.

posisi kedua teman Pride 2 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure yang naik dari posisi 3 minggu lalu teman Pride 2. Lagu ini menceritakan tentang pergulatan batin akibat trauma masa lalu dan rasa gak aman. Dan lagu ini juga menyampaikan kesadaran Olivia bahwa memiliki pasangan yang baik pun gak selalu bisa menjadi obat ataupun menyembuhkan luka batin yang sudah lama ada di dalam dirinya. Jadi lagu ini tuh menjadi bentuk pendewasaan dari Olivia ya, dimana ia juga menerima kenyataan bahwa proses penyembuhan diri memang sudah sewajarnya harus datang dari dalam dirinya sendiri, teman Pride 2. Yeay, perjalanan panjang kita akhirnya udah hampir usai. Setelah di posisi kedua ini, teman Pride 2, kita akan masuk ke posisi 1 minggu ini, teman Pride 2. Ini dia untuk posisi 1, Top 20 Manca Pride 2 FM RRI Jabar. Number 1.

bersiap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Boys start hit 'em with the red light, hot ones driving on my just might. Ride on my dump truck, my girl stuck it up, gas on the pedal like crack crack crack. On my roller, on my roller, on my roller, on my roller blade. Yay. Di posisi 1 teman pre-2 ada Nona dengan Rollerblade yang naik dari posisi 2 minggu lalu. Ya, lagu ini sempat viral-viralnya, benar-benar keputar di mana-mana teman pre-2. Lagu ini juga berasal dari Nona, girl group global asal Indonesia yang selalu menunjukkan unsur lokalnya dalam lagu-lagu mereka, tak terkecuali di lagu ini juga. Lagu ini juga menceritakan tentang seseorang perempuan yang punya kepercayaan diri tinggi. Dia menikmati kehidupannya yang bebas, jadi pusat perhatian deh pokoknya teman pre-2. Dan teman Pro 2 itu tadi untuk di top 20 manca Pro 2 FM RRI Jember edisi minggu ini.

Pudita Aulia, terima kasih banyak yang udah memantau kita di sore ini. Tapi teman-teman Prediwe, aku mau ngucapin juga untuk label-label yang sudah mensupport kita. Terima kasih juga untuk MD kita tercinta, Aisyah Amalia. Dan buat kamu yang lagunya ingin berada di tangga lagu, jangan lupa untuk request ya di Prediwe Hitlist setiap hari jam 10 sampai dengan jam 12, teman-teman Prediwe. Dan teman-teman Prediwe, aku Pudita Aulia harus pamit undur diri karena sesaat lagi di jam 4 ini juga, detik ini juga, kita akan bergabung bareng Prediwe RRI Jakarta untuk mengikuti Music Planner langsung dari Prediwe RRI Jakarta. Aku Pudita Aulia pamit undur diri, bye-bye teman-teman Prediwe, and thank you.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ketemu lagi sama Davi Prada. Tadi udah di Indonesia 20 ya. Dan pastinya teman Pro 2, abis ini kita bakal move on ke Music Brander di sore hari ini teman Pro 2. Dan gue hari ini kedatangan pastinya ada Bumi. Dan beliau membawa salah satu band yang keren banget nih di sore hari ini yang kita bakal ngobrol. Tapi kisi-kisinya lo bisa langsung cek aja ke nadabumi.id di Instagram. Tapi hari ini tuh yang datang adalah band Britpop, teman Pro 2. Ih, Britpop tuh apa sih? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya pastinya. Dan kita seru-seruan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: Prada, dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nadabumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat, dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Ah, di hujan dimana?
1: Di pos pengumben.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo, kena tuh hujan. Tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih masih lumayan, ya? Cerah ya, cerah. Cuman sih, mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh.
0: Yeah.
1: Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nadabumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ini band ya.
1: Iya, rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit,
0: yeah, ya, yeah,
1: ada yang lagi di luar negeri gitu, jadi pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja.
0: Oke. Okay. Dan pastinya di sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Oke. Okay. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren.
0: Hmm?
1: Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya,
0: iya, iya, iya.
1: Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
1: nah,
0: yeah,
1: karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke, oke. Mungkin boleh perkenalkan
1: kita,
0: satu-satu
1: kita
0: dulu kali ya.
1: Perkenalkan ya, silakan. Om okay, yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Iya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange, oh, Fikri.
3: Iya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo, Mas
3: halo Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Okay. Dan sebenarnya harusnya ada Orange itu ada berapa?
1: 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenam.
2: Harusnya berenam.
0: Oh, berenam.
3: Harusnya berenam. Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar,
0: yeah,
3: yang satu lagi dinas di luar pulau,
0: okay,
3: di Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti ya?
2: Ya. Karena kerja semua.
3: Ya, kebenaran ya, kita bekerja semua, okay, satu band itu.
0: Oke, okay, nice. Tapi gak apa-apa, hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, okay, dan mungkin tadi kalau udah di-spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama memangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi berapa? Awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh. Oh,
1: bentar dulu, tinggal tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya apa nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliahnya?
0: Saya kuliah baru kemarin.
4: Kayak masalah umur sekarang krusial banget.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, enggak apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama.
0: Mm-hmm.
3: Dari tahun, kalau mereka, teman-teman selain Aldi ya,
0: mm-hmm,
3: itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke, okay, oke, okay. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai
0: 20 tahun ya?
2: Lebih
0: 25 tahun.
2: Lebih.
3: Dari 94-95 mereka dari band kampus, main-main di kampus, antar fakultas, segala macam. Terus
1: lu kampusnya di mana, Mas?
3: Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
2: Trisakti.
3: Dan okay, lucunya kita satu fakultas semua. Satu fakultas semua.
1: Enggak mencar-mencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau
3: tongkrongan
0: kayak
3: ya, enggak,
0: oh, tongkrongan.
3: Di tongkrongan aja.
0: Yeah, yeah.
3: Tongkrongan.
2: Jadi kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah,
0: yeah,
2: gitu kan.
0: Yeah, yeah.
2: Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri.
0: Hmm.
2: Jadi kita tuh nggak belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi
1: udah Britpop.
2: Belum.
3: Masih belum jelas.
0: Masih
3: campur-campur.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, untuk ngompakin. Jadi kita belum nge-cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Iya. Yeah.
2: Kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga ada.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih, musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita apa sih? Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, udah apa dapat. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan? Ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya, Britpop itu lah.
4: Emang boleh gue potong nggak?
0: Boleh.
4: Kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
4: Kita nggak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh disebutin aja berarti.
4: Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri,
0: kita ada ya.
4: Terus di drum additionalnya ada Aldi.
0: Mm-mm.
4: Di keyboard ada Asta.
0: Oke. Okay.
4: Di bass ada Jaril.
0: Oke. Okay.
4: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke. Okay.
4: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer asli namanya Koko.
0: Oh.
1: Di drummer itu yang di Papua.
4: Iya, yang di Sorong.
0: Iya, jauh banget ya.
1: Jadi kalau manggung dia datang ke sini.
0: Wah, respect. Jauh banget. Tapi
2: mahal ongkosnya.
0: Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke satu apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
2: Ya itu.
4: Dari nongkrong ngobrol sama hobi sama lu bisa apa
1: jadi tapi kok bisa bertahan segitu lamanya gimana ceritanya
4: berjalan gitu aja Fik ya
2: soalnya kita karena ini sih kita nggak mikirin apa sih main musik aja. Nah terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya di poster tahu-tahu jadi banyak jadi banyak manggung setiap minggu main sampai kita jenuh ya terus kita break.
4: Lama breaknya.
2: Breaknya lama.
4: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2000.
2: Ya pokoknya gini deh.
4: 7. Enggak. 2015 lah.
0: Oh, 2015 break ya, baru lagi ketemu.
4: Ah, 2015 itu terakhir di Panglima Polim tuh.
2: Panglima
4: Polim ya. Yang Red Box itu.
2: Iya, di Red Box ya.
4: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong, silaturahmi.
4: Enggak.
1: Musuhan.
4: Di grup aja.
1: Oh, di grup aja.
4: Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
4: Dikumpul-kumpulin. Sampai apa sekarang? Baik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
4: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
4: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Kan memang awalnya itu kan kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Iya. Dan gitu. Sekarang diproduksinya baru.
2: Baru sekarang ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke.
2: Siap dirilis.
0: Siap
2: dirilis. Nah, untuk pertama ini kita keluarin kecil.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil tuh nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu bisa langsung merapat di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana.

0: masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama pastinya Nada Bubi dan juga Ben Orange. Nah tadi kita melanjut obrolan tadi ya.
1: Iya.
0: Nah tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop rock dan pop juga gitu. Tapi memang dia tuh ada tongnya ya.
0: Oh.
2: Ada alternatifnya.
3: Boleh gue ambil simpel nggak?
0: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
3: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang gue tahu, lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Pop rocknya Inggris. Britpop.
1: Berarti bisa dong ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
3: Sejadi.
0: Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya
1: istilahnya aja
2: sih sebenarnya sih. Karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound, Britpop, gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa nih?
2: Tahu? Ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh grunge. Seattle.
1: Britpop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya?
0: Oasis.
3: Oasis, Blur.
0: Iya. Yeah. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener atau enggak?
1: Nyeret ya?
0: Iya. Gitu-gitu.
3: Itu nada bling sih kayaknya.
0: Oh iya, bling. Itu bling ya, bener juga sih. Nada bling deh. Ya gitulah pokoknya ya.
2: Oke.
3: Ya mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Bener, bisa juga.
3: Gak tahu sih gue. Malam nebak-nebak aja sih.
0: Oke. Tapi sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
3: Sudah.
2: Dari tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95, 96 itu.
0: Oke.
1: Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, seperti awal konsepnya itu, awalnya itu materinya itu untuk latihan. Mm-hmm. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu tuh, itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
2: Jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, gak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, wah ini yang jadi awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu yang gak jauh-jauh dari lagu Kecil ini, gitu.
0: Pakemnya lah gitu.
2: Pakemnya seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali.
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua sebenarnya.
0: Oh, ada dua. Oke.
2: Ada dua, cuman bentuknya waktu itu kan kompilasi.
0: Kompilasi.
3: Ada dua lagu di situ.
0: Oke.
2: Jadi ya, lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
2: Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
3: Lebih catchy.
2: Bukan lebih catchy, dari teknologi juga beda gitu kan.
0: Iya.
2: Dulu kita masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full digital. Benar juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik lagi, karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
3: Ada ke sana.
0: Apa? Kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
2: CD
3: dan kaset.
0: CD
3: dan kaset. Apa?
1: Piringan hitam.
2: Oh, piringan hitam.
3: Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Gue pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
0: Nanti dapat photocard membernya masing-masing lah.
3: Ya kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya. Kaosnya ada, mungkin lengkap lah. Pengennya begitu.
1: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh, karena orange.
2: Karena orange juga.
1: Kenapa namanya orange?
2: Ya, kalau dulu ya, kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke.
2: Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis, itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut juga orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya. Gitu.
0: Warna orange tadi
2: itu. Orange gitu. Tapi tulisannya ya orange itu. Ya kayak gitu aja sih, kayaknya catchy.
0: Iya, gitu kan. Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
3: Kebenaran
0: di Jakarta juga. Di Jakarta juga. Benar.
2: Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan orange itu, kita duluan.
3: Iya sih. Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange bajunya.
2: Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
1: Tapi karena kalau full orange kayaknya takut lagi kena KPK.
2: Pakai sekarang orange sudah banyak gitu yang diwakili.
1: Tapi sekarang masih sering pakai seragam orange.
3: Jarang, ada satu-satu adalah sih. Masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah diatur, Mas.
0: Mau pakai baju apa aja
3: boleh. Masing-masing aja.
2: Ini pakai ini. Enggak mau gitu ya kan?
0: Iya.
3: Karena yang gua enggak beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gue yang paling kecil, jadi ya, aduh gimana ya? Pakai ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya? Enggak.
0: Kejadian ya.
3: Capek deh gue.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi ya. Oh ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
4: Kebeneran nggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore, boleh diperkenalkan dulu dong.
4: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
4: Kebetulan ya.
0: Kebetulan
4: vokalisnya.
0: Oh, keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke main utamanya, main dish-nya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Menggambarkan.
4: Pikirin coba bisa jelasin deh.
2: Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Di saat itu ya memang itu tentang drugs.
0: Oke.
2: Jadi orang itu tentang drugs ya. Kalau tadi kan kita lihat dari liriknya, yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya, jangan pakai drugs lah.
0: Itu pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja ya.
2: Pengalaman temen-temen.
0: Oh iya.
2: Tapi saat itu memang drugs itu kan emang lagi parah. Jadi kita itu nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
2: Seperti itu, jangan lihat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
2: Ya, kalau mau bilang bro sendiri jangan lah.
4: Nah, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu, kalau ada kesamaan tokoh merupakan kebetulan belaka. Gitu.
0: Iya. Jadi ya pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Betul, untuk say no to drugs.
4: Si B, si C itu kebetulan belaka gitu.
0: Iya.
4: Kayak gitu aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange. Bener, sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget Wan Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikutan sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @pro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: kita balik lagi teman Pro 2 di Music Planner, masih bersama Rion Ada Bumi dan juga band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini tadi dari tadi tuh udah seru banget ya, tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya, tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu kali.
1: Kisi-kisi berarti ya,
0: kisi-kisi. Iya, kisi-kisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
1: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi band pertama berarti Orange?
1: Enggak juga, sebelumnya kita udah pernah bersama juga.
0: Oh gitu, oke.
1: Jadi nih, band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass. Terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange. Si Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih. Udah senang dari dulu, udah sering karaokean lah dari zaman SMP dulu ya, masih pakai laser disc tuh udah sering karaokean lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja, mengalir gitu aja.
2: Terbawa
1: sih.
2: Terbawa suasana.
1: Terbawa suasana, betul. Memang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Emang hobi ya?
1: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman, masa lingkungannya
1: harus patah hati,
0: mungkin gitu. Ini kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
1: feelnya gitu loh, di feelnya
0: gitu.
4: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya, jadi tuh kita enggak harus ngalamin sendiri, bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
2: Tergantung lebih otentik. Kalau tadi kan pertanyaannya, apakah mesti sedih dulu apa enggak gitu ya tadi?
0: Iya, iya.
2: Tapi terus baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
2: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
1: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
1: Kadang-kadang nggak harus ngalamin. Tapi ngalamun pun bisa jadi.
0: Wow, iya benar juga ya. Tinggal dipikirin doang.
1: Iya
0: juga.
1: Iya. Nggak hanya kita hanya ngalamin. Kita ngalamun, bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
2: Orang Sunda tuh biasanya.
0: Ngalamun. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
1: Itu baik lagi, nggak ada modal loh itu.
2: Bahaya.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
2: Banyak sih.
1: Banyak banget. Jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
2: Bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
4: Jadi kita ini pas break kita masih bujangan semua.
2: Pas nggak break dong.
4: Pas nggak break udah pada punya anak.
2: Iya. Enggak.
4: Iyalah
1: nggak, pas break kita. On off kita. Yeah, yeah. Nggak maksudnya breaknya nggak break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun nggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih orang sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih solid, bersama. Masih
2: itu menurut gua pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biarpun gua nggak di situ, gua dengar ceritanya. Orange pernah jadi juri di Sukabumi, bener nggak?
1: Bukan di Tasik.
0: Oh di Tasik, jadi juri apa?
1: Pernah jadi juri kita
2: juri festival.
1: Kebetulan saya bikin event organizer dulu. Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu utamanya, plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu. Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Vicky? Manggung di PRJ waktu itu ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dengan masanya dangdut, bingung juga kan kita.
0: Oh, oke. Okay. Rada susah tuh. Iya, iya.
1: Band pop beda. Tapi masanya dangdut. Terus kita gimana? Bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja, udah kita main aja. Ah, dia hanya asik sendiri, kita nyasik sendiri. Saya enggak tahu dia ngasih bagian pokoknya udah.
2: Dan akhirnya dia bisa berubah dari dangdut jadi menjadi Britpop kan. Fans-nya ya kan.
0: Brit.
1: Iya.
0: Brit dan Brit. Brit. Brit. Kan udah ada hip group kan. Iya, iya, iya.
1: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Ya tapi kalau dari kacamata aku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
2: Grup lawak mas,
0: grup lawak
1: dari kuliah
0: setara OVJ bareng, mungkin ya.
1: Dari kuliah bareng jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke.
1: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih.
1: Gitu.
0: Seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini kan udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish nggak kira-kira kayak, wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing deh boleh.
1: Kalau saya sih ya makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja sampai itu akan bareng sama Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice.
1: Gitu aja.
0: Mas Fikri?
4: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange tuh punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa manggung di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita. Sampai capek. Sampai capeknya gimana gitu.
2: Dilihat dua sepat.
0: Kalau lo mas?
2: Spare part.
0: Bukan dong, mas spare part.
2: Kalau gue, kalau ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih orang masih ada.
0: Wah,
4: 30 tahun ke depan.
2: Ya. Siapa hidung?
1: Siapa hidung?
0: 60 tahun.
2: Kayak Bill Collins ya. Bill Collins bisa, Mick Jagger bisa.
1: Asal jangan pil koplo ya.
0: Beda. Oke, dan masih ya kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
2: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Tapi kalau dari sisi Nada Bumi bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena sepanjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan singlenya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lah lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik. Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah enggak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah, itu menghasilkan sampai ke anak cucu itu sih.
1: Nah, itu dia maksudnya.
0: Legacy. Yeah, nice. Keren banget. Mungkin boleh tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya. Mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya, biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi. Jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu udah bisa di
2: teman-teman di Santero Jagat
0: Indonesia.
2: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya itu ada di orange@orange_jakarta.id.
0: Oke.
2: Dan YouTube-nya kita ada di, sebentar saya lupa.
0: orange.id.
2: Orange_jakarta.
0: Oke.
2: Orange-nya orange ya.
0: Yap.
2: Itu aja sih.
0: Oke, okay. Instagram sama, pribadi?
2: Sama Instagram, ya tadi. Oh, Instagram pribadi.
4: Sama single kita dong.
2: Single kecilnya jangan lupa untuk di
3: dengerin
2: apa ya? Didengerin di
3: semua platform.
2: Semua platform digital sudah ada semua,
3: YouTube video klipnya
2: juga
3: ada.
2: Video klip juga sudah ada.
0: Nice.
2: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua udah ada, platform digital udah ada semua. Udah itu aja sih.
0: Alright. Jangan lupa didengerin nomor 2, di follow Instagramnya juga masing-masing, mau dipromoin juga mungkin, atau orange aja.
4: Orange aja.
0: Lah ya. Dikepoin pokoknya update-update nya gimana nanti manggung berikutnya.
2: Iya.
0: Ya di weekend pastinya.
2: Pastinya weekend.
4: Yeah. Sama pokoknya. Kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
0: Hey,
3: sama-sama.
4: Banyak ngasih arahan. Wish. Dan juga apa sih namanya, pandangan ya,
2: ujangan
4: bukan ujangan, apa sih namanya,
3: pandangan hidup
4: ya, pandangan hidup.
0: Kayaknya berat filosofi, banget
4: filosofi
0: ya.
4: Berat ya,
2: berat
4: filosofi, berat ya, filosofi
2: berat. Thank you juga sama
4: udah percaya Randy. Kita artinya masih bisa nih gitu
0: ya, ya, ya,
4: kasih kesempatan sama Mas Rio.
0: Nice.
2: Thank you juga. Buat RRI Pro 2 FM.
0: Oi, respect. Thank you.
2: Sudah.
1: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren. Bener, setuju.
2: Itu istilah dia doang, gue gak tahu.
3: Emang vokalis Orange sih filosof ya.
0: Filosof nih ya kayaknya. Oke deh Mas Yan, terima kasih sekali lagi buat Renata Bumi.
4: Terima kasih buat Orange.
0: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan, di hari Sabtu jam 4 sore teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama Davi Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.

Tomong Pre 2 baru saja kita ikuti Music Planner langsung dari Pre 2 RRI Jakarta. Dan kali ini Tomong Pre 2 kamu sudah kembali ditemani dengan Pre 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pre-2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pre-2. Gimana nih kabarnya di hari Sabtu ini? Ada mungkin yang dari siang tadi udah pada jalan-jalan, ada yang mungkin masih rebahan juga, atau malah baru kepikiran enaknya ngapain ya di hari libur ini padahal udah sore. Nah teman Pre-2, kalau ngomongin Sabtu sore, itu ada satu kegiatan yang mungkin biasanya bisa menjadi salah satu pilihan ya, yaitu adalah olahraga. Karena emang sore hari emang enak banget buat kita gerak-gerak dikit, apalagi juga sore itu udah gak panas ya, tapi juga belum terlalu malam. Jadi sore adalah waktu yang pas banget untuk kita olahraga memang. Kalau di Sabtu sore mungkin ada beberapa yang milih jogging di kampus ataupun di mana, dan juga jalan santai, goes, badminton, mungkin futsal yang udah janjian futsal nih para lelaki, ataupun basket sampai olahraga lain yang mungkin juga sekarang makin banyak sekali peminatnya. Aku seneng banget sekarang itu orang-orang menurut aku sudah pada aware dengan kesehatan. Jadi banyak yang sudah mulai untuk berolahraga. Banyak sekali pilihan olahraga yang bisa kamu coba teman Pre-2. Aku seneng kalau FOMO-nya itu FOMO positif kayak gini. Nah, di sore hari ini di Chang Cimen, bincang ceria menyenangkan, aku bakal ngajak ngobrol kamu teman Pre-2 tentang olahraga favorit kamu di sore hari, yang mungkin ini kayak wajib gitu kamu lakukan di weekend teman Pre-2, apalagi di hari Sabtu ya. Atau mungkin kamu olahraga cuman diajak temen aja, dadakan aja gitu. Yuk kita di sore hari ini di Chang Cimen, kita bakal ngobrolin apa olahraga sore favorit kamu. Jangan cuma mungkin apa gitu ya, kamu cerita aja di question box yang sebentar lagi aku buat di story Instagram Pro2 Jember, atau juga boleh di WhatsApp Pre-2 081-559-7089-50. Aku tungguin sampai jam 6 aja. Siapa tahu nih olahraga yang akan kamu lakukan di sore hari ini bisa menjadi inspirasi buat teman Pre-2 di luar sana.

0: Kita pasti pernah dengar kalimat ini. Buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain. Ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja. Karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
1: Widih, rapi amat. Mau kemana nih?
2: Mau meeting sama klien doang.
1: Pakai kebaya?
2: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
1: Ih, keren. Biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
2: Itu tahu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ngomong berdua kalau ngomongin soal olahraga sore, sebenarnya itu banyak banget pilihannya dan tiap orang pastinya punya favoritnya masing-masing. Ada yang suka jogging karena memang bisa dilakukan sendiri sambil mungkin dengerin musik favorit. Ada juga yang mungkin lebih senang badminton ataupun basket karena ya balik lagi seru-seruan bareng teman. Biasanya yang cowok-cowok nih pada futsal, janjian sama teman kantor ataupun teman sekolah ya teman berdua. Ada juga mungkin yang memilih untuk jalan santai dan juga goes karena gak terlalu berat tapi tetap bikin badan bergerak di hari Sabtu sore ini. Sore hari ini memang pas banget menjadi waktu untuk berolahraga, apalagi setelah seharian dalam satu minggu kita melakukan rutinitas bekerja, sekolah, kuliah dan apapun itu teman predua. Olahraga menjadi salah satu pilihan untuk menjaga tubuh kamu tetap bugar ya. Selain bikin tubuh lebih aktif, olahraga juga bisa jadi cara untuk melepas penat dan juga menyegarkan pikiran. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan olahraga apa yang paling keren atau yang paling berat, yang penting adalah olahraga yang bisa kita nikmati dan dilakukan secara rutin. Karena kalau olahraga cuma sekali terus besoknya kapok, ya namanya bukan olahraga rutin teman predua. Nah kalau kamu sendiri, olahraga sore apa nih yang paling bikin semangat untuk hari kamu teman predua?

Teman Perdua, ketika tubuh sehat, kita dapat bekerja, beribadah, dan berkumpul bersama orang-orang tercinta. Namun seringkali, nikmat ini baru kita rasakan berharganya saat sakit datang menghampiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Mari syukuri nikmat sehat dengan menjaga pola hidup yang baik, memperbanyak ibadah, serta menggunakan tenaga yang Allah berikan untuk melakukan amal soleh. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan umur, dan kekuatan untuk beribadah kepada

0: Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa orang tua memberikan nama yang sekarang kamu pakai? Ternyata nama bukan cuma sekedar panggilan loh. Dalam banyak budaya di dunia, nama dianggap sebagai doa, harapan, bahkan identitas yang melekat sepanjang hidup seseorang. Yang menarik, ada penelitian yang menunjukkan kalau kebanyakan orang cenderung merasa lebih akrab atau tertarik dengan hal-hal yang memiliki kemiripan dengan namanya sendiri. Fenomena ini dikenal dengan istilah name leather event. Jadi gak heran kalau kita sering merasa senang ketika melihat atau mendengar nama kita disebut. Selain itu, nama juga menjadi salah satu kata yang paling cepat dikenali oleh otak manusia. Bahkan ketika berada di tempat ramai sekalipun, telinga kita biasanya langsung siaga saat mendengar nama sendiri dipanggil. Jadi kalau hari ini ada yang menyebut nama kamu, jangan dianggap biasa aja ya. Karena di balik sebuah nama ada cerita, harapan, dan identitas yang membuat setiap orang menjadi unik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Salam Pridwe, kali ini sudah ada yang bergabung di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pridwe Jember. Ada dari Kak Lia nih. Kalau aku paling suka jogging sore sih Kak, biasanya lari santai keliling kompleks sambil dengerin musik. Gak perlu lama-lama, yang penting badan gerak dan pikiran juga lebih fresh. Nah, memang teman Pridwe, jogging itu menjadi salah satu olahraga yang simple banget. Gak perlu banyak perlengkapan, tinggal pakai sepatu yang nyaman, keluar rumah, udah deh tuh kau bisa jalan santai ataupun lari santai teman Pridwe. Apalagi kalau semisal seperti Lia ditambah dengerin playlist favorit, rasanya olahraga juga sekaligus refreshing ya. Yang penting jangan karena lagi semangat terus langsung ngebut di awal, nanti baru beberapa menit udah cari tukang pijet kamu teman Pridwe. Dan teman Pridwe, aku lanjut lagi, kali ini ada dari Kak Rama. Kalau aku lebih suka badminton Kak, soalnya kalau olahraga sendiri kadang suka males, tapi kalau sudah diajak teman main badminton itu bisa lupa waktu karena saking serunya, sekalian ngobrol sih. Waduh, ini juga olahraga yang niat awalnya 1 jam, tahu-tahu udah mau maghrib, udah malam teman Pridwe. Memang kalau olahraga bareng teman biasanya terasa lebih menyenangkan, apalagi selain badan tuh aktif, kita juga bisa ketemu waktu untuk ngobrol sama teman-teman teman Pridwe. Jadi olahraga itu kayak bukan kewajiban ya, tapi malah jadi aktivitas yang ditunggu-tunggu. Nah, kalau teman Pridwe ada nggak yang tim olahraga? Mungkin tim olahraga harus sendiri atau nunggu temen dulu nih baru gas teman Pridwe? Waduh.

0: Amber Speed.
1: Sound production, take one.
2: Dalam dunia perfilman, ternyata bukan cuma alur cerita yang penting, tapi penggunaan font dalam penulisan naskah juga ada aturannya. Font Courier dirancang pada tahun 1955 oleh Howard Kettler untuk mesin tik IBM. Hingga sekarang, Courier masih menjadi salah satu standar penulisan skenario film dan juga televisi. Courier termasuk font monospace, artinya setiap huruf memiliki lebar yang sama. Karena itu, jumlah karakter dalam satu halaman relatif konsisten. Dalam praktik industri film, satu halaman skenario yang ditulis dengan format standar dan juga Courier 12 poin umumnya setara dengan sekitar 1 menit durasi tayang. Perhitungan ini membantu penulis, produser, dan sutradara memperkirakan panjang cerita, kebutuhan produksi, hingga jadwal syuting sejak tahap pengembangan naskah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tenang aja, yang penting tubuh tetap aktif dan kita bisa menikmatinya. Karena pada akhirnya teman perjuangan olahraga bukan cuma soal menjaga tubuh tetap fit aja, tapi juga bisa menjadi cara buat melepas penat setelah menjalani aktivitas seharian. Jadi gak perlu ikut-ikutan olahraga yang lagi tren kalau memang bukan favorit kamu. Temukan olahraga yang paling nyaman, yang paling mungkin kamu lakukan secara rutin. Dan buat teman perjuangan yang sore ini belum berolahraga, tenang aja, masih ada waktu. Kalau mau olahraga malam juga boleh, mau body workout di rumah, di kos, stretching juga boleh teman perdua. Yang penting jangan cuma olahraga jempol buat scroll HP aja ya. Aku pamit dulu dari Cang Ciman sore ini, tapi tenang aja teman perdua, kita masih lanjut lagi. Buat kamu yang belum sempat gabungan di Cang Ciman hari ini, Cang Ciman bakal hadir setiap hari di jam 5 sampai dengan jam 6 sore, tentunya dengan topik yang lebih menarik lainnya. Stay tune terus, kita bakal lanjut seru-seruan di malam hari ini sampai nanti jam 8 malam teman perdua. So stay tune terus di 89,5 FM Perdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: pernahkah kamu memperhatikan garis kecil di tutup botol minuman? Garis bergerigi pada tutup botol logam atau crown cap berfungsi untuk memperkuat cengkraman tangan, mengunci botol dengan rapat, dan menahan tekanan gas dari dalam. Desain ikonik ini diciptakan oleh William Painter tepat pada tahun 1892. Melalui berbagai uji coba teknis, ditetapkan standar internasional bahwa jumlah tepat 21 gerigi adalah yang paling optimal. Angka ini terbukti paling kuat untuk menahan kebocoran sekaligus paling mudah saat dibuka.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

Tomom Prediwe, kali ini kita sudah berada di Sorry Ceria Interval terakhir. Kita ada di Oops Upgrade Skill. Dan biasanya kalau mendengar kata upgrade skill, mungkin yang langsung kepikiran adalah mungkin belajar bahasa baru, belajar teknologi, ataupun meningkatkan kemampuan kerja ya. Tapi ternyata Tomom Prediwe, upgrade skill juga bisa datang dari kemampuan melihat masalah dan mencari cara baru untuk menyelesaikan. Dan kali ini aku ambil contoh langsung nih. Ada dari Andrianto, pengrajin sekaligus pemilik home industri Ijen Batik di Bondowoso. Ia mengembangkan canting cap berbahan kayu yang dibuat lebih presisi. Sebelumnya, salah satu kelemahan canting kayu itu adalah hasil garis motif cenderung lebih tebal. Dan melalui proses pengembangan ini, ia berhasil membuat outline motif dengan ketebalan sekitar 1-2 mm nih, teman Predua. Yang menarik, inovasi ini bukan sekedar membuat sesuatu yang baru, karena Andrianto juga memikirkan efisiensi biaya produksi, di mana canting cap kayu tersebut bisa menghemat biaya lebih dari 10 kali lipat dibanding pembuatan cap berbahan tembaga. Sementara hasil cetakannya tetap konsisten dan rapi, teman Predua. Nah, dari sini kita bisa belajar ya bahwa satu skill penting yaitu di problem solving atau kemampuan memecahkan masalah. Ketika menemukan kekurangan dari sesuatu yang sudah ada, jangan cuma berhenti di ini kurang bagus deh kayaknya. Nah, coba kita lanjutkan pemikiran kita bagaimana caranya supaya ini bisa lebih baik. Dan itulah yang namanya upgrade skill, teman Predua. Jadi bukan selalu harus belajar sesuatu yang benar-benar baru, tapi juga bisa mengembangkan kemampuan yang sudah kita punya menjadi lebih efektif, efisien, dan juga punya nilai lebih. Jadi teman Predua, kalau hari ini kamu punya kemampuan tertentu nih, dan yuk kita coba lihat lagi kira-kira bagian mana sih yang masih bisa untuk dikembangkan. Karena bisa jadi dari satu masalah kecil justru akan muncul sebuah inovasi yang besar, teman Predua.

Jauh sebelum teleskop ditemukan, manusia ternyata sudah mengamati gerhana matahari dan mencatatnya dalam sejarah. Salah satu catatan gerhana matahari tertua yang diketahui berasal dari peradaban Tiongkok kuno sekitar 2134 sebelum Masehi. Peristiwa ini tercatat dalam naskah sejarah yang menyebut dua astronom kerajaan, Shi dan juga Ho, gagal memprediksi datangnya gerhana. Pada masa itu, gerhana dianggap sebagai pertanda penting yang berkaitan dengan nasib kerajaan. Karena pemahaman ilmiah tentang tata surya belum berkembang, masyarakat kuno sering mengaitkan gerhana dengan mitos, seperti naga yang memakan matahari. Seiring perkembangan ilmu astronomi, para ilmuwan kemudian memahami bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan juga matahari, sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Menariknya, catatan-catatan gerhana kuno kini membantu para astronom modern mempelajari perubahan rotasi bumi selama ribuan tahun. Siapa sangka kantong plastik yang kita anggap masalah lingkungan hari ini justru awalnya diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan loh. Pada awal 1960-an, insinyur Swedia Sten Gustav Tulin mengembangkan kantong plastik berbahan polietilena yang kuat dan juga ringan. Tujuannya untuk menggantikan kantong kertas dan mengurangi penggunaan sumber daya seperti kayu. Bahkan, desain awalnya memang ditujukan untuk dipakai berulang kali. Namun, sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, produksi plastik meningkat pesat karena murah dan praktis. Kantong plastik kemudian justru digunakan sekali pakai dalam jumlah besar. Faktanya, sebagian besar plastik tidak mudah terurai secara alami dan bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan, tergantung jenisnya. Inilah yang menjadi ironi, produk yang awalnya dibuat untuk efisiensi dan penghematan sumber daya justru menjadi

Kamu berdua kalau ngomongin soal upgrade skill, ternyata yang bisa kita pelajari gak selalu soal pekerjaan ataupun kemampuan teknis ya. Kita juga bisa belajar skill untuk memahami dan mendampingi orang lain, terutama mungkin ketika mereka sedang menghadapi situasi yang sulit, teman berdua. Kali ini ada dari dosen psikologi Universitas Islam Bandung atau Ibu Dewi Rosyana yang menjelaskan bahwa seni dapat digunakan sebagai salah satu media dalam terapi seni, teman berdua. Jadi anak itu bisa mengekspresikan perasaan melalui berbagai aktivitas seperti mungkin melukis, mewarnai, kolase, atau membuat karya berbentuk patung. Yang menarik, teman berdua, anak gak harus diminta menggambar atau menceritakan pengalaman traumatisnya. Justru menurut Bu Dewi ini, anak perlu berada di lingkungan yang membuatnya itu merasa aman. Mereka bisa diberikan instruksi sederhana, misalnya menggambar perasaan atau tempat yang membuat mereka nyaman. Nah, dari sini teman berdua, ada satu skill penting yang bisa kita upgrade, yaitu kemampuan menjadi pendamping yang suportif. Artinya ketika mungkin ada seseorang yang mengalami masa sulit, kita nggak harus selalu memaksa mereka bercerita atau buru-buru memberikan solusi. Kadang hal yang dibutuhkan adalah rasa aman, kesempatan untuk berbicara ketika udah siap, dan seseorang yang mau mendengarkan. Selain itu, teman berdua, ini juga menyebut bahwa latihan pernapasan sebagai salah satu teknik relaksasi yang dapat membantu menurunkan tekanan setelah mengalami peristiwa traumatis. Jadi teman berdua, pelajaran UPS di hari ini adalah skill itu bukan cuma tentang bagaimana kita melakukan sesuatu, tapi juga bagaimana kita memperlakukan dan mendampingi orang lain dengan tepat. Belajar mendengarkan, memberikan ruang, dan memahami batas orang lain juga merupakan kemampuan yang penting untuk kita miliki, teman berdua. Karena kadang ya, upgrade skill itu bukan tentang menjadi orang yang paling banyak bicara, tapi menjadi orang yang tahu kapan harus bicara, kapan harus mendengarkan, dan kapan harus memberi ruang, teman berdua.

0: Tahukah kamu, jumlah pohon di bumi ternyata lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 3 triliun pohon di seluruh dunia. Sementara jumlah bintang di galaksi kita diperkirakan hanya sekitar 100 hingga 400 miliar. Artinya, di planet yang kita tinggali ini, jumlah pohon bisa jauh lebih banyak daripada bintang yang kita lihat di langit malam. Fakta ini menunjukkan bahwa hal luar biasa tidak selalu berada jauh di luar angkasa, tapi juga ada sangat dekat dengan kita. Kadang, kita terlalu sibuk melihat ke atas, mencari sesuatu yang besar, padahal keajaiban itu sendiri sudah tumbuh diam-diam di sekitar kita. Jadi lain kali kamu melihat pohon, ingat, itu bukan sekedar tumbuhan, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.
1: Stop.
2: Loh, kok berhenti di sini ya?
1: Sekarang kita putus.
2: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
2: Tapi yang...
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
2: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jadi itu mempreview dari obrolan kita di sore hari ini. Di Ups ya, hari ini kita belajar bahwa seni ternyata bisa menjadi salah satu media untuk membantu anak mengekspresikan perasaan, termasuk ketika mereka mungkin sedang melalui proses pemulihan dari pengalaman traumatis tawa berdua. Dan bentuknya juga bisa sangat bermacam-macam, seperti menggambar, mewarnai, kolase, ataupun membuat karya seni. Tapi yang gak kalah penting tawa berdua adalah bagaimana kita sebagai pendamping memberikan rasa aman dan ruang kepada anak. Gak perlu memaksa untuk mereka bercerita sebelum mereka siap tawa berdua, apalagi memaksa membahas pengalaman yang buat mereka trauma. Dari sini kita bisa mengupgrade satu kemampuan penting, yaitu kemampuan mendengarkan, memahami, dan memberikan dukungan dengan cara yang tepat. Karena membantu seseorang gak selalu berarti harus punya semua jawabannya. Kadang cukup hadir aja dan juga kita memberikan ruang yang bisa berarti banyak tawa berdua. Dan itu tadi untuk Ups ataupun upgrade skill kita hari ini tawa berdua. Semoga obrolan kita gak cuman menambah pengetahuan aja, tapi juga bikin kita lebih peka dalam memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Ingat, itu tawa berdua, setiap orang punya prosesnya masing-masing. Jadi kalau seseorang mungkin belum siap bercerita, ya kasih dia waktu. Kalau ada yang ingin didengarkan, jadilah pendengar yang baik. Dan tawa berdua sore ceria sudah harus berakhir sampai di sini, karena ini hari Sabtu dan spesial banget di jam 7 nanti akan ada musik live chat berjaringan Supro 2 Jawa Timur langsung dari RRI Jember. Nanti aku bakal ngobrol bareng musisi lokal Jember tentunya. Jadi pastikan kamu stay tune terus, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Saat buah pepaya muda disayat, akan keluar cairan putih yang disebut getah pepaya. Meski terlihat sederhana, getah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Getah dari tanaman pepaya mengandung enzim pepain, yaitu enzim pemecah protein yang diekstrak terutama dari buah pepaya yang masih muda. Pepain telah dimanfaatkan secara komersial sejak akhir abad ke-19 dan kini digunakan di berbagai industri. Dalam industri makanan, pepain digunakan sebagai pengembung daging alami dan membantu proses pengolahan berbagai produk berbasis protein. Di bidang farmasi, pepain dimanfaatkan dalam beberapa produk pencernaan dan juga penelitian enzim. Sementara di industri kosmetik, pepain digunakan dalam produk eksfoliasi untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Untuk mendapatkan pepain, petani menyadap buah pepaya yang masih hijau. Getah yang terkumpul kemudian dikeringkan dan diproses menjadi bahan baku industri bernilai tambah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang sepak takraw putra Indonesia raih perak Asian Games 2026. Informasi kedua tentang Kemenperin buka ruang Gezi kembangkan industri batik. Informasi yang terakhir teman Pro 2, UMKM Rambi Puji Go Digital puluhan masuk e-katalog Kasno. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. Tim sepak takraw putra Indonesia harus puas membawa pulang medali perak setelah kalah tipis 1-2 dari tuan rumah Jepang pada babak final nomor men's kuadran Asian Games 2026 yang berlangsung di Nagoya, Jepang. Wamenpora Taufik mengapresiasi kerja keras dan perjuangan para atlet di lapangan. Diharap pencapaian ini menjadi evaluasi berharga agar para pemain dapat tampil lebih baik lagi pada kejuaraan yang akan datang. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyatakan generasi muda memiliki peluang besar untuk terlibat dalam pengembangan industri batik melalui berbagai aspek seperti kreativitas dan teknologi. Industri batik memiliki nilai strategis sebagai identitas budaya Indonesia sekaligus sumber ekonomi potensial.

sosial bagi perajin dan pelaku usaha. Penguatan industri batik dianggap penting untuk melestarikan warisan budaya sambil membantu komunitas pengrajin berkembang sesuai dinamika pasar modern.

Dari produk kuliner, kerajinan hingga fashion, berbagai produk kreatif potensi usaha masyarakat Desa Rambi Puji, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember kini mulai diperkenalkan melalui ruang digital. Sebanyak 35 pelaku UMKM Desa Rambi Puji telah berhasil didata dalam e-katalog Kampung Sarwo Ono atau Kasno, sebuah platform digital yang dikembangkan untuk membantu mendokumentasikan sekaligus memperkenalkan produk-produk usaha lokal kepada masyarakat. Transformasi ini menjadi bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Jember yang berfokus pada penguatan digitalisasi dan pemasaran UMKM berbasis teknologi informasi. Baik, itu Info Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: Radio Sejawa Timur, kali ini barengan aku di Taulia yang bakal nemenin kamu di Music Live Chat berjaringan Sepro2 Jawa Timur. Dan saat ini kamu lagi dengerin Music Live Chat langsung dari Pro2 RRI Jember dan juga disiarkan secara langsung melalui Pro2 RRI Surabaya, Pro2 RRI Malang, Pro2 RRI Madiun, dan juga Pro2 RRI Sumenep. Dan malam hari ini spesial banget sama Pro2, kamu juga bisa memantau kita secara langsung di streaming YouTube RRI Jember dan juga TikTok Pro2 Jember. Dan MLC hari ini kita bakal ngobrol bareng penyanyi muda berbakat, tentunya sudah hadir di studio Pro2 RRI Jember, ada Kak Tiara Adinda Sari. Hai Kak Tiara.
1: Hai, selamat malam.
0: Waduh, cek lembutnya suaranya gitu. Panggilannya betul Kak Tiara ya?
1: Tiara Andini ya.
0: Waduh, kali ini Tiara Adinda.
1: Adinda ya,
0: Tiara. Gimana Adinda. Gimana kabarnya di malam hari ini Kak Tiara?
1: Alhamdulillah luar biasa, seneng banget. Agak sedikit nervous ya.
0: Oh, penyanyi masih nervous ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah baik ya di malam hari ini.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Malam mingguan nemenin teman Pro2 sejawa Timur.
1: Iya, malam mingguan.
0: Betul. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, bisa kenalan dulu kali kita ya, dan juga disapa dulu nih teman Pro2 Jawa Timur yang sekarang lagi menyimak kita di malam hari ini. Silahkan.
1: Selamat malam sahabat Pro2 FM. Salam kenal, aku Tiara Adinda Sari dari Jember.
0: Wow, kamu sekarang lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
1: Akhir-akhir ini, actually.
0: Actually.
1: Sibuk merawat anak ya, karena ibu rumah tangga.
0: Fokus ya, sebagai mama.
1: Sebagai mama yang masih punya anak kecil yang sangat membutuhkan orang tua.
0: Oh, betul, mengasihi.
1: Mengasihi,
0: betul. Dan teman Pro2, kalau dari Kak Tiara, aku juga udah stalking. Ternyata baru aja rilis single baru ya.
1: Iya, alhamdulillah ya.
0: Apa sih judulnya?
1: Judulnya 3 miliar pertama.
0: Wih, nah 3 miliar pertama buat kamu yang udah mantengin story Instagram ataupun postingan Pro2 Jember, pasti kamu udah dengerin sedikit teman Pro2. Nanti kita bakal dengerin full, tapi tahan dulu. Nah sebenarnya boleh diceritain dulu nggak untuk judulnya, kenapa kok unik banget nih 3 miliar pertama?
1: Iya, yang pertama tadinya itu aku suka dengerin lagunya Afif Kila. Semua lagunya tuh enak-enak banget kan. Afirmasi ya, lagu afirmasi.
0: Betul.
1: Nah terus karena aku diajak sepupuku umroh, aku mikir kenapa gak aku dengerin laguku sendiri aja ya gitu. Jadi kepikiranlah untuk membuat lagu yang berjudul 3 miliar pertama ini gitu. Terus kan tadinya sebagai keluarga muda kita lihat-lihat rumah.
0: Betul
1: ya, but in this economy. Rumah sekarang itu gak ada yang 1M ke bawah, itu maksudnya kalau buat mimpi kita masih kurang gitu ya.
0: Okay.
1: Ya saya idealis.
0: Mimpi ini gak apa-apa lah ya, setinggi-tingginya terus.
1: Kita punya mimpi rumah yang estetik gitu-gitu. Setelah kita cari itu harganya di atas 1M, hampir 2M. Nah terus jadi
0: terus
1: agak ngelonjak dikit ya mintanya sama Allah. Aduh ya Allah, ini kalau 1M kurang, kalau 2M ngepas. Jadi akhirnya 3M.
0: Dilebihin 3M.
1: Iya,
0: gitu
1: karena
0: ya,
1: butuh buat isi interiornya. Itu
0: jadi
1: ceritanya.
0: Sudah keisi gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, pinginnya jadi kalau kita akan Allah kan maha rich ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita minta sama Allah itu jangan nanggung-nanggung.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sebanyak-banyaknya ya.
1: Sebanyak-banyaknya. Walaupun agak ngelunjak enggak apa-apa.
0: Ngelunjak gitu ya.
1: Terus jadi biar ada lagu yang aku dengerin sepanjang perjalanan ke Mekah dan Madinah, terus juga di sana aku bisa dengerin lagu afirmasiku sendiri gitu.
0: Oh, jadi idenya dari situ.
1: Iya, jadi mintanya ya Allah 3 miliar pertama dulu aja ya Allah gitu. Ya,
0: 3 miliar gitu.
1: Pertama ya, nanti bisa ada next-nextnya.
0: Next lagi gitu ya.
1: Harapannya gitulah ya.
0: 3 miliar kedua, 3 miliar ketiga.
1: Amin, waduh, ya Allah.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Terus biar yang dengerin itu juga berkelimpahan juga rezekinya.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ini jadi lagu kamu sendiri yang nulis?
1: Alhamdulillah iya.
0: Full ya?
1: Iya.
0: Wow. Selama proses produksi ada gak bagian yang mungkin, ini kan kamu sendiri yang nulis, mungkin kalau kamu sebagai penyanyi juga, oh iya ini aku udah ngerti kali ya. Tapi ada gak yang mungkin ternyata ada bagian yang ternyata lebih sulit dari yang kamu bayangin pas nyanyinya?
1: Pas nyanyinya sih, karena sebenarnya aku tuh bukan penyanyi Kak.
0: Terus?
1: Jadi aku itu apa ya, kalau kakakku bilang itu palu gada. Semuanya aku lakuin, MC iya, jadi tutor modeling iya, jadi model endorse juga iya, influencer
0: ya?
1: Semuanya iya, termasuk mami-mami juga ya. Maksudnya ngerawat anak gitu ya. Jadi perempuan kan multi talent.
0: Betul, sangat multi talent berarti. Sama akhirnya terjun ke dunia
1: sampai
0: musik.
1: Sampai akhirnya terjun ke dunia musik. Kalau musik itu aku emang suka ya, dari dari kecil itu udah suka banget. Cuman paham ya, kalau kemampuan diri itu aku ngerasanya sih kurang kalau di suara. Karena banyak banget orang yang suaranya tuh merdu. Kayak kakak aja aku dari tadi, enak banget.
0: Mana ada.
1: Iya, jadi kayak minder ya sama suara. Di modeling pun aku tuh juga minder sama warna kulit, sama gigi yang gingsul. Jadi banyak hal yang keminderan-keminderan yang aku alami. Tapi karena aku sama bestiku ini sama-sama kita belajar di tutor yang sama di Instagram, itu ada namanya Ken Nicola. Nah, di situ tuh kita diajarin untuk healing, dan akhirnya karena kita udah sering ya ngeliatin Instagramnya, kontennya, kita beranikan diri untuk mewujudkan apa yang kita pingin selama ini. Walaupun awalnya gak pede. Jadi kayak sahabatku Ratna Ayu bikin e-book, dan aku akhirnya berani juga untuk aku pingin banget nyanyi. Walaupun aku tahu ya kemampuanku, tapi aku pingin gitu. Akhirnya terjunlah, memberanikan diri untuk menghubungi temanku juga. Di Jember itu ada namanya Mas Wildan Jaya Sukma. Itu dia arranger musik. Jadi aku mencoba menghubungi Mas Wildan ini, Mas bisa gak ya, karena kan beliaunya juga terima untuk record seperti itu ya. Beliaunya tuh juga aktif dulu di Link Raffin juga, membawa namanya Jember. Jadi minta sarannya dari Mas Wildan ini, bisa gak ya Mas bantuin aku untuk record laguku ini, gitu. Terus, oh ya kamu maunya yang gimana, musiknya yang gimana, dikasihlah beberapa referensi. Kemudian, karena aku gak bisa gitar, jadi musiknya tuh dari mulutku sendiri ini. Mas bisa gak, jadi kayak main musik dari mulut ya. Mas maaf ya aku gak bisa gitar, emang bukan basicnya penyanyi.
0: Terus
1: saking pinginnya aja mewujudkan hal yang selama ini belum bisa terwujud gitu.
0: Tapi akhirnya alhamdulillah, rilis ya.
1: Iya, lagunya diterima juga. Gak nyangka banget komen-komennya itu positif. Dan ada yang komennya tuh sampai panjang banget, terima kasih Kak Tiara, lagunya ini menginspirasi, bikin aku semangat sebagai ibu rumah tangga. Jadi kayak ini serius kayak gitu, kayak ya Allah alhamdulillah kalau bisa bantu banyak gitu orang ya. Iya, dan semoga aja nanti yang denger mudah-mudahan banget ya, termasuk aku pun juga bisa tercapai 3 miliar pertama itu.
0: Amin.
1: Biar bisa kita juga enjoy, bisa ya? Apa ya, bantu lebih banyak orang lagi gitu.
0: Oke. Jadi kalau lagu ini sebenarnya kamu bawain awalnya ya pengen banget itu ya,
1: pengen banget mencoba jadi penyanyi.
0: Dan kalau lagu ini tuh sebenarnya memang tipe kamu banget kah atau
1: tipe
0: enggak?
1: Tipe aku banget, karena aku suka banget lagu afirmasi.
0: Lagu afirmasi.
1: Iya, apalagi kayak buat sekarang ya, kita itu di berita yang banyak banget kan, berita bencana, ini itu yang agak bikin kita worry, kita pikirannya OVT gitu-gitu ya. Jadi kayak kita itu butuh lagu yang
0: afirmasi.
1: Iya, yang bikin kita akhirnya positif, pikirannya tenang, kayak gitu.
0: Ada gak challenge tersendiri buat kamu untuk menyanyikan lagu ini?
1: Ada banget.
0: Di apanya tuh?
1: Karena begitu musiknya udah jadi, ada ternyata ada yang tempo tuh lumayan cepet.
0: Kamu nyanyinya kecepetan?
1: Agak tersenggal-senggal ya gitu.
0: Oh gitu.
1: Karena terus, kan bukan penyanyi kak.
0: Terus akhirnya bagaimana?
1: Ya akhirnya berkat ya Mas Wilan ini tadi ya,
0: dibantu.
1: Iya, dibantu untuk editingnya kayak gitu-gitu. Terus ya disupport. Bisa kok. Bagus kok, udah bagus. Terus aku juga waktu record itu ditemani juga sama bestie aku yang lainnya lagi, disupport. Iya, Mas enak kok. Malah dia juga bawa anaknya waktu itu. Jadi Mbak Eva Ruslina, makasih banyak ya sama Gwen. Terima kasih yang udah nungguin untuk record.
0: Mom support mom.
1: Iya, alhamdulillah banget.
0: Dan mungkin harapan kamu apa nih setelah seseorang mendengarkan lagu kamu di 3 miliar pertama kamu, harapannya apa?
1: Ya harapannya itu tadi ya, jadi semoga rezeki kita berkelimpahan.
0: Amin.
1: Kita diberi ketenangan batin ya terutama. Terus kalau rezeki kita berkelimpahan, pastikan kita bisa bantu orang banyak gitu.
0: Oh gitu, amin ya. Semoga kita semua dicukupkan ya, ya
1: janji dermawan kok ya Allah.
0: Ya janji.
1: Janji dermawan, janji gak sombong.
0: Amin. Tuh teman Pre2, buat kamu yang mungkin relate sama lagu ini, jangan lupa kalau misal kamu bikin story di Instagram, boleh tuh pakai lagu 3 ya, miliar pertama.
1: Boleh banget, kita dengan senang hati
0: saling afirmasi ya, ya. Di search aja nanti bakal muncul kok. Itu udah aku pakai juga teman Pre2 di story Instagram Pre2 Jember, dan juga di postingannya sudah ada. Kita ya, tunggu story kamu, boleh kali ya di tag di Instagram
1: boleh,
0: kamu.
1: Boleh, boleh.
0: Apa? At siapa?
1: Tiara Adinda Sari.
0: At Tiara Adinda Sari. Oke, mungkin sambil nungguin teman Pre2, kita dengerin bareng-bareng dulu lagu 3 miliar pertama dari Kak Tiara Adinda Sari.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas mur ban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Hey, kau masih dengerin musik live chat berjaringan Pro 2 FM Sekor Wilnus 10 Jawa Timur.

0: Balik lagi barengan aku di Taulia di Music Live Chat berjaringan Seprodua Jawa Timur, langsung dari Produa RRI Jember, dan disiarkan juga secara langsung di Produa RRI Surabaya, Produa RRI Malang, Produa RRI Madiun, dan Produa RRI Sumenep. Kita lanjut lagi ngobrol bareng Kak Tiara. Tadi kita udah ngobrolin soal new single 3 miliar yeah. pertama, dan kita udah dengerin juga ya. Wow, ternyata selembit itu suaranya, guys. Dan menurut aku sebagai pendengar, aku mendengarkan jujur pertama kali waktu di posting itu di feeds itu aku mendengarkan kayak oh wow, sebenarnya denger dikit easy listening, wow, terus pas denger banyak kayak oh iya ya, liriknya itu relate ternyata sama kita yang minta itu kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu.
1: Betul ya.
0: Kita lanjut lagi ngobrolin soal kali ini ke perjalanan Kak Tiara kali ya. Kamu berarti suka dunia musik tuh sejak kapan?
1: Suka banget itu sama dari musik. SD sebenarnya.
0: Oh, dari SD. Suka dengerin.
1: Suka dengerin, terus orang tua juga yang support ya, belikan kaset. Dulu kan ya zaman kaset gitu kan. Selalu dibelikan, kalau malam minggu tuh aku dibeliin di toko Juni, ada di Probolinggo namanya.
0: Oh gitu.
1: Dibeliin kaset, terus juga dibeliin zamannya CD, dibeliin CD. Terus dulu dengerin radio, jadi papa itu punya radio kecil dari zamannya papa SMA atau kuliah ya. Nah, radio itu yang semakin mengantarkan aku untuk berhayal dan suka banget dengerin lagu-lagu. Terus yang dulu zaman titip-titip salam di radio gitu.
0: Betul,
1: gak sih?
0: Oh, masih seru dulu ya.
1: Iya, ketahuan ya kelahiran tahun berapa.
0: Ya. Dan dulu musik yang kamu suka itu genrenya apa, kalau boleh tahu?
1: Macam-macam ya, semua genre aku suka. Dangdut, India,
0: hipdut sekarang.
1: Iya, suka banget.
0: Suka.
1: Lagu rock bahkan ya. Dulu apa ya, System of a Down ya.
0: Oh wow.
1: Nah. Itu, terus kakakku suka MCR ya, My Chemical Romance, itu aku juga suka.
0: Wow, referensinya
1: semua
0: ya,
1: banyak banget. Westlife ya, dulu pada zamannya ya Westlife. Ya itu.
0: Kalau sekarang?
1: Sekarang
0: apakah sudah beralih mungkin ke mellow-mellow pop yang sekarang banyak mungkin indie?
1: Iya. Ya tetap ya, semua lagu sampai anakku yang usia 2,5 tahun tuh, "Ma, ini lagu apa, Ma? Nanti ini lagu India, enak ya, Ma?" Iya, nanti muter lagi lagu apa. Terus lagunya apa ya yang Indakus itu juga yang kekinian banget ya.
0: Iya, agak
1: kayak jangan malu.
0: Iya, hidut gitu-gitu ya, sekarang kan gitu. Lagi banyak ya.
1: Semua sih aku enggak ada pilih-pilih lagu ya, sama kayak makanan enggak pilih-pilih makanan.
0: Oh.
1: Gitu. Terus zaman SD itu yang rajin banget nyatet lirik lagu. Sampai dipinjem sama sepupu aku yang di Jember, satu lagu tuh satu buku tuh dipinjem, nanti dipinjem siapa gitu.
0: Oh iya, dulu kita suka banget nulis lirik lagu di binder gitu ya.
1: Terus juga alhamdulillah punya suami dulu dari zaman pacaran ya. Dari 2000 kita mulai pacaran 2011. Itu juga anak band.
0: Cowoknya anak band.
1: Iya, terus
0: cocok nih.
1: Terus cocok ya, inner child-nya terbayar ya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya terus dia juga bikin lagu gitu. Bikin lagu dulu apa ya, ada liriknya tuh peri kecil, kata mamaku, "Peri kecil, kamu lo besar kayak gini kok dibilang peri kecil."
0: Oh, dia nulis lagu buat kamu.
1: Romantis banget orangnya ya, biasa ya anak band ya.
0: Oh iya.
1: Iya gitu, terus kita sampai record lagu bareng.
0: Oh.
1: Jadi kita ada lagu yang nyanyi berdua gitu.
0: Apa tuh yang peri kecil itu?
1: Bukan, yang peri kecil tuh dia nyanyiin aku. Terus ada lagu lagi yang kita udah deket-deket mau nikah ya. Itu kita ada lagu duet berdua gitu.
0: Akhirnya diputar di nikahan?
1: Enggak juga sih. Gak apa? Pede kakak.
0: Apa judul lagunya yang di record
1: lagunya
0: berdua?
1: Itu apa ya, aku lupa.
0: Waduh.
1: Saking jadi, lamanya.
0: Oh itu kamu berarti
1: apa, Bahagia Bersamamu kayaknya ya judulnya.
0: Oh pasti masih ke romantis.
1: Aduh,
0: ya.
1: Romantis banget.
0: Genrenya.
1: Terus juga dulu Roadshow JFC tuh kalau ke India juga dapetnya tuh temen yang kalau orang India tuh asik banget, dikit-dikit nyanyi beneran udah yang di film itu. Jadi kita nanti ingat lagu apa, kita nyanyi bareng. Iya,
0: dialog di dikit nyanyi.
1: Naik apa sih namanya kalau di India kayak ada bajainya gitu ya. Iya, di situ ya nyanyi, nanti dikit-dikit nyanyi. Jadi alhamdulillah ya punya teman suka nyanyi.
0: Berarti akhirnya juga kamu benar-benar tertarik ke dunia
1: tertariknya
0: musik.
1: Tertarik banget banget dari dulu. Cuman
0: akhirnya,
1: ya itu belum pede dan medeinnya sekarang
0: baru bisa merealisasikan sekarang ya. Tuh tawam pre-dua ini aja waktunya panjang, jadi buat kamu
1: panjang
0: jangan
1: banget.
0: Merasa terlambat, nggak ada kata telat ya.
1: Bener
0: tenang
1: banget.
0: Kalau kamu mau lakuin sekarang juga boleh banget.
1: Boleh banget. Gak
0: jadi untuk 3 miliar pertama ini lagu pertama kamu atau
1: yang dibikin sendiri ya?
0: Oh, iya, karena kemarin yang sama pacarnya dulu
1: bareng-bareng. Pacarnya jadi suami.
0: Ya. Oh iya, bareng-bareng nih
1: bikin. Iya, biasanya itu serba dia yang bikin lirik lagunya, bikin aransemen lagunya, recordnya itu biasanya dia semua. Kalau yang sekarang ini surprise, jadi suamiku juga gak aku ceritain, tahu-tahu udah jadi lagunya.
0: Oh iya?
1: Terus kata dia, ini cuma satu lagu aja. Loh, maksudnya harus satu album ya modalin.
0: Satu album natur, ya. Next berarti saya. Kita tungguin lagu selanjutnya 3 miliar kedua.
1: Pinginnya sih satu album nanti lagu afirmasi semua.
0: Dan untuk genrenya menurut aku ini juga ringan banget buat didengerin, gampang buat diterima di telinga tentunya. Dan kalau boleh tahu siapa sih role model kamu dalam dunia musik Kak Tiara? Siapa yang kamu lihat?
1: Ya kalau sekarang ya Afif Kila tadi ya.
0: Oh, Afif Kila tadi. Kalau yang benar-benar full support kamu selama mengerjakan produksi musik ini ataupun selama berkarir di dunia musik siapa?
1: Semua bestie-bestieku ya.
0: Bestie-bestie yang di sini
1: Ratna, Devi. Jadi aku tuh punya bestie tuh ada dua grup, tapi tiga mama-mama semua. Jadi yang pertama itu Ratna yang sekarang nemenin ini di sini ya. Ratna, betul. Devi sama aku. Jadi tiga mama ya. Satunya lagi aku, Mbak Eva sama Nurul. Tahu nggak yang lagi viral juga Mbak Brekai? Ada itu yang Instagramnya juga lagi lagi happening banget videonya itu. Jadi bikin komedi tapi bahasa Maduraan gitu.
0: Kayaknya aku tahu deh.
1: Iya ya.
0: Maybe pernah lewat.
1: Jadi 3M, 3M. 3M-nya ada 2 ya.
0: Oh gitu.
1: 3 mama gitu.
0: 3 mama-mama ya. Oke, berarti memang dari faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi.
1: Sangat
0: ya.
1: Alhamdulillah mendukung banget semuanya.
0: Oke, kalau boleh tahu suka duka setelah kamu rilis single pertama apa nih? Sukanya dulu.
1: Sukanya ya itu tadi ya, jadi gak nyangka banget. Bahkan sampai ada temen SD ku tuh yang posting ke story-nya. Jadi begitu aku rilis, dia langsung posting ke story-nya. Kayak, aduh ini lagunya enak banget gitu-gitu. Terus juga ada adik kelasku SMA yang udah lama kita gak kontakan, tapi tetap ya keep in touch di Instagram itu tetap saling lihat-lihatan story. Terus dia tuh langsung posting ke story-nya. Jadi kayak banyak banget orang-orang di masa lalu yang ternyata supportnya itu luar biasa. Termasuk yang komen-komen di Instagram. Aku sempat agak worry ya. Aduh, kan OVT-an ya, mama ini OVT-an. Kadang takut, aduh nanti ada yang komen gimana.
0: Ada
1: tapi namanya,
0: yang ngejudge atau gimana.
1: Kalau kita berkarya emang harus siap ya sama apapun itu.
0: Betul.
1: Dan ada lagi yang lucunya ini.
0: Apa tuh?
1: Jadi karena awalnya aku suka bikin konten komedi. Jadi sebelum ini kan aku suka bikin konten lucu-lucuan.
0: Wah, aku belum sempat lihat konten lucu.
1: Soalnya di bawah-bawah itu banyak banget.
0: Oh iya,
1: banget,
0: karena aku stalkingnya memang kamu juga sebagai konten kreator ya. Bagus-bagus sama kontennya.
1: Iya, terus dulu waktu anakku masih usia 5 tahun kayaknya tuh udah mulai garap komedi terus. Jadi awalnya komedi berdua sama suami, lama-lama dia sibuk kerja sendirian, terus sama bestie-bestieku ini jadi korban konten komedi. Mamaku, papaku semuanya jadi korban. Sampai mamaku, "Nak, mama enggak mau lagi peran jahat, mama dikira jahat beneran." Padahal itu komedian
0: dan kirim ke grup RT.
1: Netizen itu suka. Iya. Netizen itu suka. Itu ya. Jadi awalnya itu, terus ya baru-baru ini aja ya. Akhirnya nyanyi ini.
0: Akhirnya juga bisa membuka reach out ulang teman-teman, mungkin teman-teman
1: iya,
0: lama.
1: Iya benar. Dan ada yang gini, sukses ya. Nah, banyak banget yang ngira aku mau jadi penyanyi beneran.
0: Gas.
1: Yang lucunya kakakku, karena aku suka bikin konten lucu, dia gini, "Oh alah dek, kan aku juga bikin kaos ya, gambarnya aku sama mamaku dan aku sama bestiku juga, itu terlilit kekayaan."
0: Oh gitu, berarti relate sama lagu ini.
1: Iya, sebelum ada lagu ini. Nah jadi kakakku tuh mikirnya, "Tak pikir kamu ini nyanyi ini cuman konten gitu, konten bercanda dikiranya gitu. Loh, kamu bikin lagu beneran."
0: Dan akhirnya sudah rilis nih kak gitu lagunya.
1: Oh ternyata konten, ini lagu beneran gitu.
0: Apa kata kakakmu?
1: Ya alhamdulillah support ya. Terus kakak iparku juga musisi juga.
0: Oh gitu.
1: Di Jakarta. Dulu di Jember juga lumayan terkenal ya, Net to Remember. Itu alhamdulillah semuanya support. Terus anaknya juga yang udah SD, enak mah lagunya gitu.
0: Oh anaknya udah SD
1: ya,
0: juga.
1: Yang bikin seneng banget lagunya ini diterima sama anak-anakku. Karena kan anak kecil jujur ya.
0: Jadi apalagi sebagai seorang ibu.
1: Nah jadi anak-anak. Awal begitu awal lagunya ini selesai diedit sama Mas Wildan tadi, itu malam kak, jam 10-an ya. Jadi mereka pada gak tidur dengerin lagu ini, diulang, diulang, diulang terus.
0: Repeat terus ya.
1: Kayak kayak fans bener, apa ya, fans jati ya. Anak itu adalah fans jati gitu.
0: Apa nih nama fans kamu?
1: Ini belum ada.
0: belum ada.
1: Tapi seneng banget. Dan kalau diputar di mobil, anakku yang umur 2,5 tahun tuh, "Ma lagi, Ma. Lagi, Ma. Lagi ulangi lagunya Mama lagi."
0: Jadi kayak seorang Tasya, anak dengerin suara ibunya.
1: Iya, kayak bangga banget. Betul, dan dia tiap lihat aku muncul di TV, apapun itu ya. Kadang kan acara JFC atau
0: betul,
1: apa.
0: Betul, betul.
1: Itu ngiranya Mama mau nyanyi. Nak, Mama ini bukan penyanyi.
0: Mama ini baru rilis ya.
1: Iya, mencoba mewujudkan biar anak-anak itu bangga sama mamanya.
0: Oke. Kalau dibandingkan mungkin sama Tiara yang dulu pertama kali berkecimpung di dunia yang penuh kesibukan ya, dengan Tiara yang sekarang, perubahan yang paling besar yang paling kamu rasakan apa, Kak Tiara?
1: Yang pasti ketenangan ya. Walaupun OVT-nya masih ada lah, namanya manusia ya.
0: Masih ada dikit-dikit ya. Ya. Memang agak susah itu.
1: Benar, udah sekian puluh tahun ini ya hidup kayak gampang mikir apa. Tapi setelah ya kita berdua, aku sama bestiku ini, lihat kayak Nicola itu, udah ada rasa ketenangan, rasa kedamaian. Terus banyak berpikir positif, berpikiran dan berkata yang harus positif. Makanya laguku nih benar-benar gak ada kata negatifnya satupun. Gitu.
0: Semuanya full afirmasi.
1: Iya, ya. Berharapnya ya bisa nginfluence diri aku juga gitu.
0: Oh, betul. Jadi itu ya, suka dukanya terjun ke dunia musik. Selalu akan ada yang namanya proses, Teman Pre2. Betul. Tapi dari situlah Teman Pre2 kita akan terus bertumbuh dan juga menemukan jalan yang memang kita nyaman ya. Bener. Dan saat lagi Teman Pre2 di segmen terakhir, nanti boleh kali kita nyanyi dikit.
1: Iya.
0: Sesaat lagi Teman Pre2, pantengin terus di Music Live Chat berjaringan Supro 2 Jawa Timur.

0: Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
1: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
2: 2.000 aja, Mbak.
1: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
2: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
1: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

0: Hey, hey, hey, kamu masih dengerin musik live chat berjaringan Pro 2 FM Skor Wilnus 10 Jawa Timur.
1: Tom Pro 2, kali ini kita udah di segmen terakhir untuk MLC berjaringan Pro 2 Jawa Timur. Tadi kita udah ngebahas cukup banyak sekali soal karya dan juga perjalanan dari Kak Tiara Adindasari. Sebelum kita lanjut ngobrol lagi, boleh ya kita dengerin dulu Kak Tiara live perform di malam hari ini? Siap Kak Tiara?
2: Siap.
1: Oh ini.
2: Siap. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya.
1: Waduh. Ini dia kita dengerin dulu 3 miliar pertama by Tiara Adindasari.

0: Yeay.
1: Aduh, agak keseleo-keseleo.
0: Oke, malam hari agak dingin memang di studio ya. Agak menggigil sama Om Predua. Terima kasih banyak sudah bernyanyi, menghibur kita di malam hari ini. Adem banget, memang lagunya juga full afirmasi. Ya, semuanya isiannya itu liriknya positif sama Om Predua. Jadi buat kamu yang ingin mengafirmasi diri, sepertinya lagu ini cocok buat kamu ya. Dan kita lanjut lagi obrolan kita. Tadi tuh di segmen kedua kita udah ngobrolin soal suka duka ya. Nah, tadi kayaknya baru disuka aja tuh. Kita kelewat aja, ya. Kalau boleh tahu dukanya selama kamu berkarya dan juga menghasilkan karya dari 3 miliar tadi, 3 miliar pertama itu tadi, apa tuh dukanya?
1: Nah, jadi ini lagunya udah record itu kan Juni.
0: Tuh.
1: Nah, sebelum JFC. Terus Mei atau Juni? Oh ya. Mei, Juni gitu ya.
0: Recordnya.
1: Nah iya. Terus mau launchingnya ini sebenarnya awal Juli. Tapi ternyata akun dari kakak Wildan ini bermasalah, jadi nggak bisa langsung dirilis gitu intinya. Dan harus menunggu waktu yang nggak tahu kapan itu. Tidak bisa ditentukan waktunya. Akhirnya mundur. Aku tanya, kapan ini mas? Sementara kan juga mau umroh, aku mikirnya kalau udah rilis enak banget ya, aku mikirnya
0: bisa
1: gitu.
0: Pas gitu ya.
1: Iya, bisa pas gitu timingnya. Ternyata sampai di Mekah pun belum bisa rilis lagu ini gitu. Sampai akhirnya setelah ritual umroh itu sudah ya, ada waktu lagi untuk ke Ka'bah, udah selesai doa. Macam-macamnya yang pasti banyak astagfirullahnya, banyak permohonan maaf ke Allah apapun itu ya. Sampai selesai, terus aku sempilin, ya Allah boleh gak ya lagunya ini kapan, kira-kira mudah-mudahan bisa segera launching gitu. Mudah-mudahan lagunya ini bisa menginspirasi orang banyak, membantu orang banyak. Udah gitu aja, ya Allah kasih kemudahan, kasih kemudahan. Dan ternyata memang lagu ini menunggu pulang umroh rupanya. Oh, ya.
0: Di waktu yang tepat
1: di ya. Di waktu yang tepat, betul. Kayaknya minta didoain khusus ya di Ka'bah gitu.
0: Spesial akhirnya rilis. Iya. Dan semoga juga ini lagunya bisa membawa dampak yang positif untuk
1: amin.
0: Yang mendengarkan.
1: Amin, Allahumma amin.
0: Dan kalau ngomongin soal karya, ada gak nih genre ataupun konsep musik yang sebenarnya pengen kamu coba ke depannya mungkin?
1: Ya, kalau
0: pengen main di mana?
1: Pinginnya sih yang lagi ngetren-ngetren sekarang ini ya, yang agak hipdut gitu, lucu. Tapi aku masih mikir gimana ya masukin lagu afirmasi ke nada itu gitu.
0: Oh, masih tetap di afirmasi ya?
1: Ya iya dong kak ya, biar bisa bantu orang banyak gitu.
0: Kalau konsep musiknya sama tapi genrenya pengen dibawa ke hipdut.
1: Iya, tapi gimana, masih itulah, masih diolah dulu.
0: Challenge ya berarti ini ya.
1: Iya, terus kayak aku suka lagu ini banget karena aku orangnya tuh suka banget mengutamakan kejujuran, makanya aku selipin kata jujur itu di lirik lagunya gitu.
0: Full afirmasi positif pokoknya ya berarti.
1: Dan buat diri sendiri ya sebenarnya utamanya.
0: Utamanya diri
1: syukur-syukur
0: sendiri.
1: Syukur-syukur iya bisa membantu orang banyak.
0: Amin. Dan kalau dikasih kesempatan berkolaborasi, kamu pengen kolaborasi sama siapa nih? Siapapun deh.
1: Siapa ya? Yang pasti Afif Gila tadi ya. Syukur-syukur ya bisa.
0: Karena match.
1: Iya, dan orang yang aku fans gitu, terus bisa lagunya jadi satu lagu, aduh.
0: Amin.
1: Semoga ya.
0: Ada lagi gak Sain?
1: Kalau Jemberan ya Dodo mungkin ya.
0: Oh, Dodo.
1: Ya, dia salah satu inspirasiku juga untuk berani bermusik gitu.
0: Semoga gak Dodo bisa mampir juga Dodo ya Zakaria. Nanti mungkin bisa kolaborasi sama Kak Tiara.
1: Iya, soalnya kontennya juga bagus-bagus banget.
0: Iya, aku lihat Kak Dodo juga itu. Dan mungkin ada gak hal yang ingin kamu wujudkan dalam perjalanan musik kamu yang mungkin masih menjadi wishlist nih sampai sekarang?
1: Yang pasti pingin bisa sekolah vokal ya kak, karena kan emang otodidak dan tahu gitu kemampuan diri gimana. Terus kakakku tuh selalu support gini, udah kamu tenang aja, Bunga Citra Lestari tuh gak langsung enak suaranya. Dulu dia juga awalnya bukan penyanyi, dari film mah lah ya gitu.
0: Betul, dari
1: kamu pede aja, kamu pasti bisa gitu.
0: Jadi
1: pinginnya les vokal ya, diajari untuk vokal yang benar, yang sesuai sama karakter suaraku nih gimana.
0: Oh, pengen gitu. Fokus mengembangkan vokalnya dulu.
1: Iya, tadinya ada Bunda Ica ya, masih keluarga. Kemudian beliau almarhum gitu. Tapi ada sih sepupu Alvan Santana. Juga pengajar di Jember Fashion Carnaval, pengajar vokal gitu.
0: Pengen ya akhirnya pinginnya untuk iya. fokus ke depannya
1: biar lebih vokal. Apa ya di waktu di record enak, waktu nyanyi live bisa profesional gitu loh Kak.
0: Amin. Dan mungkin harapan kali ini ya 5 tahun dari sekarang di hari yang sama, di jam yang sama. Kamu ingin melihat diri kamu sudah berada di titik seperti apa dalam perjalanan di dunia musik 5 tahun ke depan. Widi, kita berandai-andai nih. Afirmasi.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dalam 30 detik. Waduh. Lebih mungkin ya.
0: Pigeon banget nih Kak. Gitu.
1: Kebetulan juga pageant trainer gitu.
0: Wow. Bahkan seorang pageant trainer pun akan selalu membutuhkan ini ya, masih perlu belajar.
1: Banyak banget ya, di umur berapapun kita tuh wajib banget belajar.
0: Wajib
1: skill.
0: Belajar. Wajib belajar, tidak hanya 12 tahun.
1: Iya. Dan aku dari dulu tuh selalu kayak emes gitu loh, orang yang suaranya enak itu bertahan sampai usia berapapun. Kalau model kan nanti ada masa tua gitu-gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Kalau suara itu enak terus.
0: Oke, semoga sukses deh, berhasil ke depannya ya.
1: Jadi harapannya 5 tahun dari ke depan sekarang. Dari sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pasti lagu ini sudah jadi kenyataan. 3 miliar pertama sudah tercapai.
0: Oh amin, betul-betul.
1: Sudah punya rumah yang sesuai ekspektasi. Diisi oleh saya, suami, anak-anak, Abimana, Arkan, Arta, Nabil, Asyalet, anakku. Dan Shankara Ramadan Langit Biru, suamiku Taki Aji, Prabowo Prakoso, kita bisa bareng-bareng di rumah itu. Saling menghangatkan satu sama lain, support satu sama lain apapun itu. Amin. Semakin sukses. Kita bisa bermanfaat dan membuat bangga keluarga kita, mama, papa, Mbak Intan, Mas Arbil, semuanya, mertua, ya, ibu bapakku yang selalu baik banget, full support. Kalau tanpa mereka aku juga gak bisa berkarya. Jadi aku harap bisa membanggakan, membalas jasa orang tuaku, orang tua suamiku yang sangat amat baik. Lagu-laguku semakin banyak lagi, bisa satu album dan bermanfaat untuk orang banyak.
0: Amin.
1: Bisa membantu orang banyak. Yang pasti kaya berkelimpahan.
0: Amin. Amin. Iya. Doa untuk kita semua kaya berkelimpahan.
1: Kaya dan berkelimpahan.
0: Dermawan ya, jangan lupa.
1: Iya, semoga 5 tahun yang akan datang. Aduh, ini kayak mau jadi bupati ya.
0: Panjang nih. Iya,
1: syukur bisa jadi bupati.

0: kenal itu nggak mandang usia berapapun.
1: Tuh.
0: Dan nggak ada kata terlambat.
1: Tuh.
0: Jadi mau usia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun pun kalau Allah sudah menakdirkan kita untuk terkenal dan bermanfaat, itu pasti akan bisa
1: terwujud.
0: Gitu.
1: Amin.
0: Jadi jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk mewujudkan mimpi kalian. Berani aja, berani jalan aja dulu.
1: Betul.
0: Gitu. Untuk ditarik suara, untuk di dunia musik, kalau bisa wujudkan dan buat semakin banyak lagi ya lagu afirmasi yang bisa menolong banyak orang, bisa membuat orang lebih tenang hatinya, bisa bermanfaat untuk sekitar dan mendinginkan suasana di Indonesia dimanapun itu.
1: Okay, jadi jangan patah semangat untuk terus berkarya ya Teman Predua, karena kalau kita gak mencoba juga kita gak akan tahu titik temunya Teman Predua.
0: Benar.
1: Okay, baik, terima kasih banyak Kak Tiara sharingnya di malam hari ini. Semoga sukses
0: banyak
1: dan lancar semua kegiatan ke depannya ya. Dan buat kamu Teman Predua se-Jawa Timur, setelah ini bakal aku kembalikan lagi bersama penyiar favorit kamu di kota masing-masing. Terima kasih banyak Teman Predua yang sudah menyimak kita.
0: Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf ya.
1: Mohon maaf. Kita pamit undur diri and bye-bye Teman Predua.
2: Bye. Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Malam minggu, masih setia banget aku nemenin kamu ya. Gimana malam minggunya teman Pro 2? Sudahkah kamu hangout sama teman-teman kamu? Atau enggak di kamar aja mau istirahat kita? Atau malam hari ini kamu lagi di jalan nih teman Pro 2, mau bepergian, mau keluar kota, mau piknik, waduh piknik banget gak tuh, mau rekreasi ya kan. Bahasa-bahasa yang kita dengar di tahun 2000 2000 awal itu ya teman Pro 2. By the way, di Jaga Malam udah balik lagi buat nemenin kamu yang tentu saja sampai nanti pukul 11 malam masih sama Devi. Sabar-sabar ya teman Pro 2 ya, kamu masih ditemenin Devi sampai nanti pukul 11 malam di edisi 3 Oktober 2026. So, kalau biasanya seorang diri, kalau biasanya aku tidak seorang diri. Nah, malam hari ini aku seorang diri buat nemenin kamu di interval pertama ini. Interval kedua dan tiga, ya masih sendiri. Konsepnya emang berdikari, berdiri di kaki sendiri gitu teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Indonesia memiliki kontribusi di bidang teknologi pangan melalui tempe. Makanan fermentasi ini mulai diteliti secara ilmiah oleh Profesor Kiai Haji Mohtadi bersama peneliti pangan Indonesia sejak tahun 1960-an. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses fermentasi pada tempe mampu mengubah struktur protein kedelai sehingga lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Selain itu, fermentasi juga meningkatkan nilai gizi dan juga mengurangi zat yang sulit dicerna. Temuan ini membuat tempe tidak lagi dipandang sebagai makanan tradisional semata, tetapi sebagai produk pangan dengan nilai ilmiah. Hingga kini, teknologi fermentasi tempe dipelajari di berbagai institusi riset dan universitas di dunia, terutama dalam kajian pangan sehat dan berkelanjutan.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, pernah gak sih kamu itu sering ngerasa susah banget buat fokus pas lagi kerja, terus juga ngerasa tidur itu gak nyenyak, atau kepala kamu mendadak pusing setelah seharian natap layar handphone? Nah, kalau iya kamu pernah ngerasa seperti itu, kayak perlu banget buat berhati-hati deh teman berdua. Karena itu bisa jadi nih, kebiasaan dari kamu menatap layar handphone berkaitan dengan fenomena yang belakangan ini nih lagi banyak banget dibahas, banyak banget dibicarakan, yaitu smartphone brain. Jadi ini suatu istilah yang semakin lekat dengan adanya smartphone dalam aktivitas kita sehari-hari. Mulai dari ngecek notifikasi nih, begitu kamu bangun tidur, langsung ngecek notifikasi. Terus abis itu scrolling social media saat kamu berbaring di tempat tidur. Dan ngerasa kalau ponsel ini nih, yang namanya handphone, itu seolah gak pernah lepas dari genggaman. Kalau kamu ngerasa iya seperti itu, aku pun juga iya teman berdua. Kok makin kesini kayak gak bisa lepas ya sama yang namanya handphone gitu. Itu yang aku rasa. Nah, ternyata teman pro 2, ada dokter spesialis bedah saraf dari Yashoda Medicity India, yaitu dokter Gaurav Batra, yang mengatakan kalau penggunaan layar atau kita kenal dengan screen time yang tidak terkontrol itu ternyata bisa mempengaruhi konsentrasi, pola tidur, sampai juga kebiasaan sehari-hari. Nah, di Jaga Malam edisi 3 Oktober ini aku bakalan ngebahas tentang ini teman pro 2 ya, fenomena smartphone brain yang bikin fokus kita terganggu dan juga tidur nggak nyenyak. Ini sebenarnya seperti apa sih fenomena ini? Jangan kemana-mana, stay tune terus, pastinya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Chili memiliki gurun Atacama yang dikenal sebagai salah satu gurun paling kering di dunia. Di beberapa bagian gurun ini, hujan hampir tidak pernah turun selama puluhan tahun loh. Wah, penduduk asli sana kuat banget ya.
1: Sama tanam supaya tumbuh rambutan. Oke,
2: Asia. Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Nah, ternyata ya teman Pro 2, kenapa sih yang namanya fenomena brain, smartphone brain ini bisa mengganggu fokus kita, jadi ambiar ya kan? Menurut Dr. Batra, salah satu pola yang paling berbahaya dari kebiasaan main handphone itu adalah fenomena task switching atau berpindah-pindah tugas secara cepat. Nah, yang namanya paparan stimulasi konstan dari notifikasi, terus video pendek, entah itu reels ataupun di TikTok ya kan, dan perubahan konten yang super cepat, itu melatih otak kita untuk terbiasa dengan kepuasan instan. Dan dampaknya, kemampuan otak untuk fokus pada satu hal dalam jangka waktu yang lama, seperti saat belajar atau bekerja, itu bakalan menurun drastis karena adanya pengaruh si video pendek itu tadi yang durasinya 15-30 detik itu tadi, teman Pro 2. Selain bikin fokus kita ambiar, ternyata fenomena smartphone brain ini pun juga berpengaruh terhadap kualitas tidur. Akhirnya tidur nggak nyenyak kan. Kalau kamu sering niat tidur jam 10 malam tapi malah bablas scrolling sosial media sampai jam 1 pagi, nah kamu tentu saja tidak sendirian. Karena ada sebuah studi teman Pro 2 yang itu nunjukin kalau setiap tambahan 1 jam screen time secara harian ya, screen time harian, itu ternyata berpotensi memotong waktu tidur sebanyak 3 hingga 5 menit. Dokter Batra ini pun juga menegaskan kalau masalahnya ini bukan hanya soal paparan cahaya biru dari layar ya, tapi bagaimana konten dari handphone itu menjaga otak untuk tetap aktif dan siaga. That's why kalau kamu udah ngantuk tapi kamu tetap aja scrolling sosial media, ngantuknya hilang gitu kan. Nah itu karena ya memang pengaruh dari handphone yang ngebuat kita itu malah terjaga, malah hilang tuh rasa ngantuknya. Dan kenapa bisa kalau kita udah smartphone brain kok bisa sampai sakit kepala? Nah jawabannya nanti dulu teman Pro 2, jangan kemana-mana ya.

0: Tahukah Anda? Jember punya cerita heroik yang dikenal dengan sebutan Palagan Jumerto. Kala itu terjadi pertempuran antara pasukan Brimob dan kepolisian yang sedang melakukan perjalanan dari Kediri menuju Bondowoso. Di Jumerto ini, pasukan bersama rakyat bahu-membahu melawan kompeni Belanda. Namun akhirnya puluhan rakyat dan belasan pejuang gugur. Nama-nama mereka dicatat di monumen yang berdiri kokoh. Letaknya tidak jauh dari kantor kepala desa Jumerto. Monumen ini diresmikan tanggal 1 Juli 1984 oleh Kapolda Jawa Timur saat itu, Maijen Polri Sudarma. Monumen ini diberi nama Monumen Palagan Jumerto.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
3: Matiin aja nih air, biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh, kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi, 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Pro 2, yang namanya penggunaan handphone secara berlebihan ternyata itu pun bisa menyumbang pemicu fisik yang signifikan kalau kita pusing. Ya meskipun ya teman Pro 2, yang namanya sakit kepala itu kan bisa dipicu sama banyak hal tuh, kayak stres, terus juga dehidrasi.

kalau udah ngerasa seperti ini, patut dipertanyakan, kapan ya perlu buat konsultasi ataupun periksa ke dokter? Sebenarnya teman Pro 2 ya, yang namanya rasa lelah karena menatap layar handphone, ini adalah hal yang normal dalam gaya hidup modern ini. Tapi kalau kombinasi susah fokus, terus juga tidur udah mulai gak nyenyak, dan juga pusing secara berulang, ini pun kalau bertahan selama 2 minggu, nah udah waktunya nih kita buat istirahat sejenak dari yang namanya penggunaan ponsel secara berlebihan. Caranya bisa banget dengan menguji coba mandiri selama 2 minggu deh teman Pro 2. Jadi batasi screen time non-essential, maksimalnya 2 jam sehari. Kalau gak kerja, kalau gak lagi ngerjain tugas, udah gak usah main-main handphone, gak usah main-main gadget. Terus ada lagi, stop main handphone minimalnya 1 jam sebelum tidur. Nah kalau gejala pusing itu tidak kunjung mereda, atau kalau sakit kepala itu terasa semakin parah, makin memburuk, sampai disertai gangguan penglihatan, lemas, ataupun gejala saraf lainnya, itu tandanya kita udah mulai harus konsultasi ke dokter untuk pemeriksaan medis secara menyeluruh. Nyatanya teman Pro 2, yang perlu dibatasi untuk screen time gak cuma anak-anak kecil, gak cuma anak-anak remaja, tapi orang dewasa pun perlu juga ya.

0: Hai. Tahukah kamu? Tahukah kamu? Brasil memiliki hutan hujan terbesar di dunia, yaitu hutan Amazon. Hutan ini sangat penting bagi bumi karena menghasilkan sebagian besar oksigen dan menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan yang tidak ditemukan di tempat lain.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?
4: Dunia menjulukinya The King of Pop. Meskipun telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dan selalu akan dikenang oleh dunia. Maestro yang mempopulerkan gerakan moonwalk ini telah mencetak karya dan prestasi luar biasa selama hidupnya. Tak heran, Michael Jackson termasuk legenda musik yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah permusikan. Michael Joseph Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ayah dan ibunya berdarah Afrika Amerika. Michael Jackson merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Bukan tanpa alasan, julukan Raja Pop Dunia atau King of Pop disematkan kepada Michael Jackson. Mulai dari penyanyi, penulis lagu, hingga penari ia lakukan dengan cemerlang. Jackson mulai mengambil peran sebagai penyanyi latar dan ikut menari, dan akhirnya pada umur 8 tahun, ia dan Jermaine menjadi penyanyi utama. Dan nama kelompok musik ini diganti menjadi The Jackson 5. Band ini melakukan tur di bagian tengah Amerika Serikat secara ekstensif pada tahun 1966 hingga 1968. Michael Jackson diketahui memulai karir solonya pada usia 13 tahun dan berhasil masuk chart musik di tahun 1971. Tak butuh waktu lama, ia kemudian merilis album-album barunya yakni Band, Music and Me, dan Off the Wall. Karirnya memuncak pada tahun 1982 ketika ia merilis album Thriller. Album tersebut dinobatkan sebagai album terlaris sepanjang sejarah. Pada 14 Mei 1984, Jackson diundang ke White House untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung pada saat itu oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Penghargaan ini diberikan atas kepedulian Jackson terhadap orang yang memiliki ketergantungan alkohol dan narkoba. Jackson bersama Lionel Richie juga membuat single We Are The World yang dirilis ke seluruh dunia untuk tujuan amal, yaitu membantu rakyat miskin di Afrika dan Amerika Serikat. Single ini dinyanyikan oleh 39 selebritis termasuk Jackson. Selama masa mudanya, Jackson memiliki kulit coklat. Namun sejak awal tahun 1980, kulitnya tampak semakin memutih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya rumor yang mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli, pada tahun 1986, Jackson didiagnosis menderita penyakit vitiligo dan lupus yang membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Michael Jackson merencanakan untuk menggelar konser terakhirnya di O2 Arena London. Jackson menamai konser ini dengan nama This Is It Michael Jackson. Konser yang rencananya bakal dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009. Namun satu bulan sebelum konsernya berlangsung, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis 25 Juni 2009. Ia tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: You are listening to Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Cuman berdua kalau yang namanya bermain gadget, main handphone, itu harus kita hindari ketika 1 jam sebelum tidur, biar tidur kita itu tuh bisa berkualitas gitu kan. Nah, nyatanya pagi hari itu pun juga ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari nih teman Pro 2. Karena jam-jam awal hari itu kan merupakan waktu ketika nih jantung itu lagi sibuk-sibuknya. Jam-jam di pagi hari tuh teman Pro 2 kayak memulai aktivitas lagi. Selamat pagi jantung gitu. Jantung pun juga perlu selamat pagi dunia gitu teman Pro 2. Nah, yang namanya tubuh ini kan menjalani siklus bangun harian yang itu ditandai meningkatnya kadar kortisol dan juga tekanan darah. Sementara ada yang namanya variabilitas detak jantung, itu kan menurun ya ketika tubuh itu beralih dari kondisi istirahat ke mode aktif nih teman Pro 2. Nah, di cerita penutup hari ini pun aku pengen tahu deh dari kamu teman Pro 2, maybe ada hal-hal yang kamu hindari di pagi hari. Itu apa sih? Selain pekerjaan ya, kalau kerjaan itu gak bisa dihindari. Bangun tidur yang harus dihindari itu apa? Apakah kamu menghindari untuk membuka handphone, scrolling sosial media, ataukah yang kamu hindari pas bangun tidur itu adalah gak minum kopi untuk pagi hari gitu? Boleh kasih tahu ke aku deh teman Pro 2, karena ternyata beberapa hal yang perlu dihindari di pagi hari ini ada kaitannya sama jantung loh. Apakah itu? Nah kan, aku pengen tahu dulu dari kamu, apa tuh yang kamu hindari kalau pagi hari nih teman Pro 2? Apakah olahraga dengan intensitas yang berat gitu? Enggak dulu kalau pagi gitu kan. Boleh ceritain ke aku di WhatsApp di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu cek di Instagram story Pro 2 Jember, aku di situ posting question box ya. Aku tunggu cerita kamu sampai pukul 10.

HP sebentar, niatnya cuma cek jam, tahu-tahu sudah 20 menit, dan lupa mau ngapain. Relate kan? Nah, kondisi kayak gini sering disebut brain rot. Tenang, ini bukan penyakit kok. Tapi istilah buat ngegambarin otak yang capek karena kebanyakan konsumsi konten cepat dan pendek, terutama dari media sosial. Tanpa sadar, otak kita

0: perlu, atur waktu layar, dan biarin otak kita kerja normal lagi.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Produel, sebelum aku bacain gabungan dari kamu yang masuk di WhatsApp ataupun di Instagram Sorry Produel Chamber, aku mau ngasih tahu dulu nih buat kamu yang mau selalu terhubung dengan program-program di programa 1 sampai programa 5 dan selalu ngerasa ditemenin sama RRI dimanapun dan kapanpun kamu berada, teman Produa. Nih dia kunciannya, kamu harus ada aplikasi RRI Digital di handphone kamu. Jadi aplikasi ini bisa mempermudah kamu selalu terhubung dengan program-program dan tentunya bikin kamu selalu up to date dengan informasi-informasi terkini dan terpercaya. Ada fiturnya banyak banget di dalamnya, ada fitur berita. Kamu bisa tuh dapetin berita-berita dari regional, berita nasional, dan berita internasional. Pun juga informasi yang dihadirkan di dalamnya itu mulai dari berita-berita yang bikin pusing sampai rada bikin slow, teman Pro 2 ya. Alias ada informasi tentang keuangan, olahraga, hukum, tentang wisata, kuliner, terus entertain. Lengkap banget semua informasi ada di dalam aplikasi RRI Digital di fitur berita. Terus ada juga yang namanya fitur radio tuh, teman Pro 2. Jadi kamu bakalan bisa dengerin dari programa 1 sampai programa 5 dari seluruh RRI di Indonesia. Terus abis itu ada juga nih fitur komunitas buat nambah networking kamu. Ada juga fitur podcast kalau kamu suka dengerin podcast. Lengkap banget fitur-fitur di dalamnya. Ada juga lagi kamu bisa live chat barengan sama penyiarnya yang lagi on air detik itu juga pas lagi kamu dengerin. Nah kan, ini aplikasi udah bisa kamu download di Play Store, di App Store juga ada, dan udah gratis dari sononya, udah premium juga dari sononya, teman Pro 2. Jadi itu gak apa lagi, gak perlu ragu deh buat kamu selalu terhubung dengan program-program yang ada di Radio Republik Indonesia dengan aplikasi RRI Digital.

0: Kalau biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner, fun fact-nya Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ, ada juga situs Calo dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi, sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.
1: Isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel, kelas 4 SD, hobi berenang, cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

2 waktunya buat bacain gabungan dari kamu yang udah masuk-masuk di Instagram Story Pro 2 Jember, dan tentunya dari kamu yang udah masuk di WhatsApp ya, teman Pro 2. Duh, yang udah masuk si Teo nih dari Magelang. Dia lagi galau sepertinya, teman Pro 2. Request lagu malahan. Teo, aku minta kamu buat bercerita di cerita penutup hari ini nih tentang yang dihindari di pagi hari. Nah, ada Cindy. Kalau kata Cindy, yang aku hindari pagi hari adalah melihat email masuk, apalagi kalau belum di kantor. Nono deh buat ngecek-ngecek yang ada di email. Apakah ada email pekerjaan ataupun cuman email-email biasa, itu aku hindari. Kayak pagi itu gak mau pusing-pusing dulu deh, kata Cindy gitu. Setuju, aku pun juga iya Cindy. Terus ada juga dari Mita. Kalau kata Mita, yang aku hindari di pagi hari adalah olahraga dengan yang berat-berat. Itu enggak dulu sih kalau aku, karena bisa jadi di jantung aku masih belum kuat. Cialah, udah ngobrolin jantung aja kamu Mita. Sabar, nanti dulu. Tapi emang iya sih teman Pro 2 pun juga ya, kalau misalkan aku berolahraga pagi hari, katakan aku running, yang udah lama gak running, terus habis itu running di pagi hari, jujur heart rate itu langsung tinggi. Karena mungkin pagi terus juga belum aktivitas berat kan, terus diminta untuk olahraga di pagi hari, lari gitu. Nah, akhirnya ya udah heart rate itu bakalan yang bisa disebut meledak gitu sih. Kalau enggak yang pelan-pelan. Jadi kalau olahraga di pagi hari itu maunya yang slow aja. Tapi kalau udah langganan di pagi hari buat lari kayak hari-hari udah seminggu berjalan gitu ya, itu nanti bakalan netral sih. I mean, enggak yang sekerja keras di hari pertama itu buat jantung aku. Terus ada juga terakhir dari Tari, teman Pro 2. Yang aku hindari adalah buka sosial media di pagi hari. Nono sih buat aku buka sosial media, bisa berpengaruh ke mood aku kalau misalkan berita-berita yang dihadirkan di FYP aku itu bukan yang baik-baik. Benar. Iya, bisa juga tuh teman Pro 2 ya. Thank you teman Pro 2, kamu udah gabungan di cerita penutup hari. Nah, habis ini aku bakalan ngebahas nih tentang beberapa hal yang sebaiknya dihindari di pagi hari karena itu ada pengaruhnya ke jantung kita. Apakah itu? Stay tune terus, aku bakalan bahas di interval ketiga. Jangan kemana-mana ya. First.

0: Terlepas dari unsur mistik, lagu Boneka Abdi memiliki sejarah menarik. Lagu ini berasal dari Jerman dengan judul Hansenklin. Lagu anak-anak tradisional dari abad ke-19 yang dulu sering dinyanyikan oleh para ibu untuk menghibur anaknya. Versi Jermannya bercerita tentang anak bernama Hans yang berpetualang keliling dunia. Sedangkan versi Sunda justru mengisahkan boneka lucu. Di Indonesia, lagu ini makin populer setelah menjadi original soundtrack dari film horor Jelangkung di tahun 2011 dan film horor Janur di tahun 2017.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
2: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
1: Kantong belanjanya pak,
3: plastik aja mas, lali aku.
2: Lah pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, yang pastinya di edisi 3 Oktober 2026 barengan sama Devi Wulandari, teman Pro 2. Malam hari ini ngobrolinnya rada-rada berat ya. Ya, biasanya juga berat juga ya. Yang kali ini lebih ke ini sih, teman Pro 2. Kita ngobrolinnya tentang jantung-jantung ini ya. Yang mana beberapa hal patut untuk dihindari ketika pagi hari, karena ternyata hal-hal ini tuh ada kaitannya, ada pengaruhnya sama jantung, teman Pro 2. Ini dari spesialis jantung ya, Dr. Sanjay Boraj, yang mengatakan kalau ada suatu penelitian yang itu tuh menunjukkan kalau kejadian kardiovaskular itu cenderung memuncak pada beberapa jam pertama setelah bangun tidur. Nah, salah satu analisis itu pun juga menunjukkan adanya peningkatan kejadian serangan jantung yang mendadak di pagi hari. Jadi dengan demikian, teman Pro 2, penting sekali untuk memperhatikan apa sih yang dikonsumsi dan juga dilakuin di pagi hari. Ada setelah lebih dari 20 tahun sebagai ahli jantung, beliau ini menyarankan ada beberapa hal yang tidak akan dia lakukan sebelum jam 9 pagi adalah minum kopi manis. Karena ternyata satu porsi besar latte dengan berbagai rasa itu kan bisa mengandung 30-50 gram gula nih. Nah, lonjakan kadar gula darah yang cepat itu bisa meningkatkan kadar insulin dan itu bisa menyebabkan stres metabolik seiring waktu. Jadi bisa banget untuk dihindari dulu nih kopi manis pagi hari, teman berdua ya. Terus dia juga menganjurkan untuk mengkonsumsi pastry saat sarapan, terutama ketika perut masih kosong. Itu ternyata kurang baik untuk tubuh, teman Pro 2 ya. Seperti halnya croissant. Waduh. Udah kayak orang-orang ini belum Spanyola-Spanyola gitu. Croissant dari Spanyol gak sih? Italia. Ya itu dia pokoknya, teman Pro 2. Sampai muffin, yang umumnya itu mengandung karbohidrat olahan serta lemak jenuh ya, tapi rendah serat dan protein yang itu bisa membantu memperlambat proses pencernaan, sehingga itu berakibat pada kadar gula darah yang bisa meningkat dengan cepat kemudian turun kembali dalam waktu singkat. Jadi kalau kata dokter siapa tadi, Sanjay ini bilang, jantung kamu tidak membutuhkan fluktuasi di jam 7.15 pagi. Katanya tuh gitu, teman Pro 2. Jadi better makan pastry enggak dulu deh buat pagi hari. Terus dia juga bakalan menghindari yang namanya olahan daging. Makan daging olahan seperti sosis dan juga ham, ini seringkali tinggi sodium dan lemak jenuh, ya kan? Serta itu juga mengandung pengawet seperti nitrat yang sudah dikaitkan dengan risiko kardiovaskular kalau dikonsumsi secara teratur. Jadi baiknya itu dihindari dulu, teman Pro 2 ya. Makan daging olahan. Kenapa jadi makin? Makan daging olahan kalau pagi jangan dulu deh ya. Terus ada beberapa lagi yang kesi sebaiknya kamu hindari di pagi hari karena itu berkaitan dengan jantung. Apakah itu? Kita lanjut bentar lagi ya.

0: Kancing baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa, kancing mulai digunakan sebagai pengancing pakaian. Sejak saat itu, kancing sudah menjadi bagian penting dan terus digunakan hingga sekarang.
1: Bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
1: Gak balik ke kampung.
2: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
1: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana?
2: Balik kampung aja.
1: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
2: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
3: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yo guys, wayae, balik deso, bangun deso.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
3: Jember.

Teman berdua, kita lanjut ya ngobrolin hal-hal yang patut untuk dihindari di pagi hari, karena ini berkaitan dengan jantung. Kita punya jantung, teman berdua ya. Selain kopi yang manis, terus juga makan pastry dan makan daging olahan pagi hari, yang ini juga patut untuk dihindari nih sebaiknya ya, teman berdua, adalah minum minuman energi yang itu seringkali mengandung kafein dan gula kan, serta adanya stimulan lain yang itu bisa memberi tekanan ekstra pada sistem kardiovaskular. Menurut Dr. Sanjay, minuman ini pun bisa meningkatkan denyut jantung dan juga tekanan darah. Nah, pada beberapa orang, minuman energi ini juga bisa memicu aritmia, terutama setelah bangun tidur. Saat tubuh kamu secara alami itu bersiap untuk beraktivitas sepanjang hari, better enggak dulu untuk minum minuman energi di pagi hari. Lalu juga sebaiknya dihindari untuk enggak sarapan. Jadi wajib banget buat sarapan nih ya, teman berdua. Enggak sarapan sebenarnya tidak selalu berarti enggak sehat. Kalau nih teman berdua, kamu itu emang sengaja untuk menjalani puasa, tetap memenuhi kebutuhan cairan ya, dengan melakukan aktivitas ringan, terus juga memulai hari dengan tenang, dan hal tersebut akan berbeda. Tapi banyak juga orang yang sebenarnya gak berpuasa tapi gak nyempetin diri untuk sarapan. Nah, dari Dokter Sanjay ini pun juga bilang nih, kalau banyak pasiennya itu hanya mengandalkan minum kopi saat perut kosong hingga minum obat tanpa makan. Pada pukul 10 pagi, sistem sarafnya ini sudah terlalu terstimulasi dan kadar gula darahnya berfluktuasi secara drastis. Jadi, harus dihindari tidak sarapan ya, terutama kalau kamu lagi stres. Jangan sampai enggak sarapan. Harus tetap sarapan di pagi hari ya, teman berdua. Ya iyalah, namanya sarapan kan juga pagi. Tapi ada juga yang sarapannya digabungkan sama makan siang. Nah, yang seperti itu tuh sebaiknya tidak dilakukan ya, teman berdua.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Australia memiliki lebih dari 10.000 pantai. Jumlahnya begitu banyak. Hingga jika seseorang mengunjungi satu pantai setiap hari, dibutuhkan lebih dari 27 tahun untuk mengunjungi semuanya. Tidak heran jika Australia menjadi salah satu destinasi wisata pantai terbaik di dunia.
1: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
2: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar, jangan main gadget terus.
2: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi nggak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin. Atau minimal, gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
2: Iya, kakak bawel.
3: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
4: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik. Teman terbaik.

So, teman Pro 2, di obrolan kita malam hari ini tentang apa-apa yang harus dihindari di pagi hari, yang menurut aku sih ini harus senada, seirama, sefrekuensi ya sama bertambahnya usia kita. Jadi sering bertambahnya usia, maka tubuh itu pun juga menjadi sedikit kurang toleran terhadap perubahan-perubahan yang aku sebutin tadi ya, teman Pro 2. Rutinitas pagi yang mencakup hidrasi, nutrisi, dan juga beberapa saat untuk bersantai memulai hari itu pun juga bisa membantu sistem tubuh berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau dulu masa-masa muda bisa digaspol untuk aktivitas pagi, olahraganya yang berat-berat, terus juga pagi bangun langsung kopi manis pagi hari. Nah, makin dewasa, makin kesini, usia makin perlu banget untuk diperhatiin ya, teman Pro 2. Seperti halnya ketika kita sembarang makan gitu deh, pasti akan dengan cepat itu tuh tubuh ngasih sinyal bahwasanya ini makan gak baik loh, ini makanan ini gak bener loh buat tubuh kamu, kayak gitu. Jadi pun kita juga harus dong perhatian sama yang namanya sinyal-sinyal yang diberikan sama tubuh. Karena pun memang ketika tubuh ini udah ngasih sinyal gak baik, ada baiknya, ya kan, untuk ya kita benar-benar dengerin itu tuh sinyal dari tubuh ya. Jangan dipaksa-paksa, karena nanti ending-endingnya juga kan berakibat fatal. Itu juga bahaya buat kamu ya, teman Pro 2.

Pernah gak sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau gak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, udah mau masuk jam 12 nih. Belum, jam 12, cepet banget. Jam 11 dulu dong, jangan langsung jam 12, sabar dulu. Masa iya mau closing langsung? Enggak ya. Tapi emang iya, jaga malam harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Karena abis ini ditemenin sama Jazz Music ya, teman Pro 2. Meskipun aku masih seseger ini, yang masih ready banget buat nemenin kamu sampai jam 12. Tapi programnya nih yang harus pamit dulu, teman Pro 2 ya. Ketemu jaga malam besok jam 8 malam lagi pastinya, barengan sama masih sama aku nanti di minggu malam ya, teman Pro 2. Thank you so much, kamu udah nyimak aku dari pukul 8 malam tadi. Dan tentu saja sebelum aku say bye-bye dan good night buat kamu, aku mau ngucapin dulu selamat istirahat, semoga mimpi indah, semoga tidur malam hari ini berkualitas. Nah besok yang ada event running, semoga kamu bisa finish strong, finish happy, dan banyak-banyak istirahatnya ya, teman Pro 2. Ayo, karena nanti bangunnya harus pagi hari banget, jadi jangan sampai begadang. Udah waktunya tank buat tidur, teman Pro 2 ya. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Dan happy weekend, teman Pro 2. Besok masih hari Minggu, manfaatkan hari libur kamu ya. Devi Wulandari pamit dari ruang dengar kamu. Kamu stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye, good night. Oh my God, Jack.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Pro 2, usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini hanya di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Minggu 4 Oktober 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Minggu 4 Oktober 2026, Irza Diharjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ke program Sebada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Fathahillah Ali dengan kajian Sukseskan Masa Mudamu. Dan Mempro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Teman-teman Pro 2 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala di manapun kita berada. Sebuah tema, sebuah pembahasan yang sangat menarik untuk kita bahas. Dan ini sangat cocok untuk kita sering perhatikan dan menjadi sebuah hadiah yang kita selalu bawa kemanapun kita pergi. Dan bisa menjadi sebuah pedoman yang selalu kita baca dan kita ikuti arahannya. Masa muda adalah masa keemasan. Masa di mana kita semua berusaha untuk membangun jati diri kita. Untuk membuktikan kepada dunia bahwasanya kita adalah orang yang mampu. Untuk kita membentuk kemuliaan diri kita di hadapan manusia. Kita selalu berusaha semaksimal mungkin ketika kita masih muda ini untuk bisa produktif dalam melakukan banyak hal. Baik hal itu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri atau bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk manusia secara umum atau manfaat untuk kaum muslimin secara khususnya. Dan itulah memang para pemuda. Mereka tidak akan pernah kehabisan cara atau kehabisan akal atau kehabisan ide untuk bagaimana mereka bisa produktif di dalam memaksimalkan masa muda mereka yang sebegitu sebentar. Karena masa muda kita tahu adalah masa di antara dua masa. Masa di mana kita lemah ketika kita masih kecil dan masa di mana kita lemah ketika kita sudah tua.

0: Maka banyak di antara kita yang selalu berusaha, semaksimal mungkin agar bisa sukses, baik di permasalahan kehidupan dunia dia menjadi orang yang kaya, atau menjadi dia menjadi orang yang sukses di permasalahan kehidupan akhirat dia, karena dia tahu ketika dia sudah tua dan sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi bukan itulah pembahasan kita. Kesuksesan di hidup kehidupan dunia itu hanya sebentar. Kesuksesan di hidup kehidupan dunia itu hanya dipandang oleh manusia. Tidak ada satupun orang yang akan memandang kamu ketika kamu sudah terkubur dengan gelapnya kehidupan alam barzakh nanti. Teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwasannya kehidupan masa muda kita itu begitu singkat. Berapa lamalah kita hidup di masa pemuda ini? Cuma 20-30 tahun. Antara kita balik di umur 12 tahun rata-rata, sampai akhir kita menyentuh umur 40, di mana itu adalah akhir dari perjalanan kehidupan sebagai seorang pemuda kita. Namun apa yang kita lakukan untuk memaksimalkan kehidupan kita ini? Teman-teman sekalian, mari kita coba dengarkan sebuah hadis dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memberikan kita sebuah petunjuk dan sebuah nasihat yang luar biasa, dan ini bisa menjadi sebuah pedoman dan pemantik untuk kita lebih semangat di dalam menyiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sab'atu dhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat kelak akan Allah naungi dengan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya beliau menyebutkan, "Syabun nasya'a fi ibadatillah." Seorang pemuda yang mana ia ini tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tumbuh dengan pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya, dengan lingkungan yang mendukung dia untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keinginan pribadi dia ingin menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang bertakwa. Tidak sebatas perintah dari kedua orang tuanya, tapi memang dia ini ingin menjadi orang, menjadi seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan tentang kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kekhususan syabun, pemuda, di dalam hadis ini. Beliau mengatakan, kenapa penyebutan pemuda ini disebutkan di dalam hadis ini adalah karena memang masa muda adalah masa di mana seorang pemuda itu akan lebih condong kepada melakukan kemaksiatan. Dan memang itu adalah masa-masa di mana seseorang itu mudah untuk melakukan kemaksiatan. Karena apa? Karena banyak sekali pendorong-pendorong yang akan membuat dia, yang menjadi sebab bagi dia untuk melakukan kemaksiatan. Demikianlah kenapa disebutkan pemuda, karena memang di situ adalah seberat-beratnya ujian yang dirasakan oleh manusia. Tapi tidak sebatas apa situ aja, teman-teman sekalian. Masa muda itu masa yang benar-benar kita bisa maksimalkan keinginan kita semua. Ketika kamu ingin menjadi orang yang kaya, maka disitulah waktunya. Ketika kamu ingin menjadi orang yang sukses untuk kehidupan akhir, maka disitulah waktunya juga. Tapi sayang, banyak pemuda yang lupa bahwasanya kehidupan akhir itu ada di hadapan dia. Betapa banyak para pemuda sekarang, kita atau teman-teman kita atau diri kita mungkin, kita sering sekali lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering kali lupa tentang kehidupan akhirat yang benar-benar ada nyata di hadapan kita sebenarnya. Karena apa? Karena kita selalu banyak berangan-angan. Teman-teman sekalian, coba kita dengarkan nasihat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri adalah salah satu ulama tabi'in yang begitu terkenal dengan kezuhudannya, dengan kehidupan dunia, dan juga kemuliaan diri beliau tentang masalah agama, dan seorang alim tidak diragukan dengan kealimannya. Beliau pernah mengatakan begini, "Ma atala 'abdun al-amala illa asaa al-'amala." Tidaklah seorang hamba ia memanjangkan atau memperluas angan-angannya kecuali itu menjadi sebab rusaknya amalan dia. Bukankah itu yang kita selalu lakukan, wahai teman-teman sekalian? Seringkali kita memperpanjang angan-angan kita. Di umur sekian kita ingin begini, di umur sekian kita ingin dan ini dan itu, di umur sekian saya akan melakukan ini, di umur sekian saya akan menjadi orang yang kaya, dan demikian seterusnya. Kita terus memperpanjang angan-angan kita. Kita ingin berusaha untuk menggapai langit, namun apa daya, tidak ada
1: tangga yang mampu mengantarkan kita kepada langit. Itulah problem utama dari seorang pemuda, panjang angan-angan. Dia selalu berpikir bahwasannya umur dia begitu panjang, padahal dia gak pernah tahu bahwasannya kematian itu lebih dekat bagi dia daripada angan-angannya itu. Kematian itu selalu mengikuti dia dimanapun dia pergi. Tapi angan-angan tidak. Angan-angan itu hanya ada di ujung mata dia. Di ujung, di titik yang mana sebenarnya itu sulit untuk digapai kecuali yang Allah mudahkan. Tapi subhanallah, seringkali kita terluput dengan masalah ini. Nabi SAW juga pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathir minan nas. Ada dua nikmat yang sering sekali manusia lupa dengan dua nikmat ini. Yang pertama nikmatu al-faragh, yaitu nikmat waktu luang, dan kedua nikmat sehat. Nikmat waktu luang dan nikmat sehat selalu ini kita lupakan. Tidak, memang tidak pemuda saja melupakan masanya, tapi yang sering sekali melupakan para pemuda. Siapa di antara kita yang tidak pernah, yang sering sadar tentang permasalahan waktu luang ini? Siapa di antara kita yang 24 jam ia lakukan untuk full beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara kita yang mampu untuk duduk berjam-jam demi mempelajari ilmu agama Allah? Yang duduk berjam-jam untuk membaca Al-Quran, yang duduk berjam, yang berdiri berjam-jam untuk masalah sholat, gak ada yang mampu di antara kita. Bahkan kita sering sekali menyanyiakan waktu kita dengan kita lebih sering scroll media sosial, dengan menonton hal-hal yang tidak benar atau mendengarkan hal-hal yang sudah diharamkan dan sebagainya. Kita sering tinggalkan, sering kita tidak hiraukan permasalahan waktu luang ini. Padahal itu nikmat yang luar biasa, nikmat yang sudah tidak Allah berikan lagi kepada orang-orang yang sudah tua. Kembali itu dua nikmat sehat. Ini nikmat yang sering sekali para pemuda lupakan. Mereka selalu berpikir bahwa mereka akan terus sehat, mereka akan panjang terus umurnya. Ya, panjang angan-angan adalah sebab utama dari rusaknya para pemuda. Kita selalu berpikir bahwasannya kita akan terus sehat. Ya, kalau kita sakit apalah, hanya demam, pusing sehari dua hari kemudian kita sembuh. Ya, sehari dua hari. Tapi kamu gak pernah ngawal sehari dua hari itu, kamu gak bisa maksimal dan beribadah kepada Allah SWT. Ya Allah, betapa banyak pemuda yang sekarang kita lihat detik ini, teman kita mungkin atau diri kita sendiri, kita lihat kita ini gak sholat sama sekali. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhirnya muadzin mengatakan, hayya ala sholat, hayya, mari kita sholat. Tapi subhanallah, kita gak datang. Kita tidak hiraukan, bahkan kita tidak sedikit pun melirik kepada kumandang azan itu. Kita terkadang berdiam mendengarkan azan sebatas untuk memuliakan. Tapi subhanallah, kita tidak memenuhi panggilan itu. Betapa banyak pemuda yang sekarang benar-benar tidak lagi hiraukan usulan agama dia. Dia berusaha untuk memisahkan untuk urusan dia, usulan agama dia dan urusan pribadi dia. Dia selalu berpikir bahwa nanti ketika saya sudah tua, baru nanti saya beramal. Selalu yang dipikirkan oleh panjangnya angan-angan. Dan ini gak berhenti-berhenti. Dia berusaha untuk berpikir seperti ini. Teman-teman sekalian, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih berikan bagi kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita, maka kita gunakan. Dahulu ada seorang sahabat radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khams qabla khams." Manfaatkan lima hal sebelum datangnya lima hal, kata Rasulullah SAW. Salah satu yang beliau menyebutkan, syababuka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena kalau sudah datang masa tua, kita gak bisa buat apa-apa. Kita sudah lemah, kita sudah tidak bisa produktif lagi. Dulu kalau misalnya kita dari masih muda mampu bisa sholat sampai sejam, dua jam, baca sajdah, tujuh, sepuluh juz, kita sudah tahu sudah berat. Maka kita sudah melemah, kaki kita sudah mulai bergetar ketika kita berdiri sholat untuk lama. Maka wahai teman-teman sekalian, coba perhatikan diri kita, di mana kita sekarang. Ingat, masa muda itu masa yang sebentar, gak terasa. Coba kalau kita bisa coba tanyakan kepada orang tua kita yang sudah berumur lanjut, ayah, ibu, dulu pas masih muda seperti apa? Pasti mereka sering sekali mengatakan, perasaan dulu kita masih seumuran kalian, perasaan dulu kita masih begini dan begitu, kok sekarang kita sudah tua, kamu sudah besar dan sebagainya. Itu menunjukkan waktu itu berjalan begitu cepat. Tinggal kembali kepada kita, mau kita gunakan untuk apa? Untuk hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita atau kita sedang siapkan? Karena itu saja kembalinya. Mau sampai kapan wahai para pemuda engkau sia-siakan umur yang sudah Allah berikan kepadamu, sedangkan banyak orang-orang yang di bawah tanah sana mengharap mereka dikembalikan kehidupan dunia. Betapa banyak. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. Dan sedekahkanlah dan infakkanlah sebagian harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kepada saudara kalian kematian. Faiqula rabbil ula akhirtani. Ya Allah, coba sebentar ya Allah, mundurkan sedikit kematianku ini sebentar saja. Atasaddaqah aku minas salihin, supaya aku bisa bersedekah kemudian aku menjadi orang yang salih. Ini angan-angan orang yang sudah didatangkan kematian di hadapan dia. Mereka cuma ingin satu, beramal. Mereka enggak ingin gunakan yang lain. Mereka ingin beramal, mereka ingin beramal sama, karena mereka sudah sadar di hadapan mereka sekarang ada kematian yang benar-benar mereka selama ini mereka tidak hiraukan. Dan subhanallah, sebuah faedah penting dari ayat ini adalah Allah menyebutkan di sini atas sedekah. Biar aku bisa bersedekah. Kenapa dia tidak ngomong asalli, aku salat, atau aku asum, aku berpuasa, aku berhaji, amalan-amalan lain. Karena sedekah amalan yang paling sebentar. Gak ada di antara kita yang sedekah membutuhkan waktu sampai 5 menit, gak ada. Kita kasih ke orang selesai, gak nyampe 10 detik. Dan itulah sedekah. Besarnya pahala sedekah dan angan-angan orang-orang sudah dihadapkan di hadapannya kematian. Makanya beramal saleh. Tapi subhanallah, kita terus-terusan tidak memperdulikan masalah ini. Subhanallah, teman-teman sekalian, ada sebuah syair yang benar-benar membuat kita ini termenung dan terbesit di pikiran kita benarnya perkataan ini. Seseorang mengatakan,
2: tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idza janna laylu hal ta'ish ila al-fajr. Sudahlah, perbekali dirimu dengan ketakwaan. Karena kamu enggak tahu apabila malam sudah gelap gulita apakah kamu akan hidup sampai pagi. Fa kam min fatan yumsi wa yusbihu lahiyan aqad nasajat akfanuhu wa huwa la yadri.
1: Betapa banyak pemuda yang di sore hari dan di pagi harinya dia masih bercanda-canda, masih ketawa-ketawa, masih jalan sana sini dan sebagainya. Tapi subhanallah, kain kafan yang sudah disiapkan bagi dia sedangkan dia enggak tahu. Wa kam min arushin zayyanuha li zawjiha wa qad qabidat arwahuhum lailatal 'ursi. Betapa banyak para pengantin-pengantin muda yang mereka didandani, dihiasi oleh keluarganya dengan tujuan untuk pasangan mereka. Tapi subhanallah, arwah mereka diangkat ke langit di malam pengantin itu. Wa kam min sigharin irtaja tula umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak anak-anak kecil yang baru lahir atau yang kita lihat sekarang masih kecil, kita harapkan buat dia umurnya masih panjang ke depannya. Tapi subhanallah, betapa banyak dari anak-anak kecil ini yang sudah dimasukkan ke dalam jasad mereka, masukkan ke dalam gelapnya kehidupan, gelapnya kuburan. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asha haynan min ad-dahr. Betapa banyak orang-orang yang sehat tapi tiba-tiba mati tanpa sebab dan akibat. Dan betapa banyak orang yang sudah kita lihat terbaring lemas di atas kasurnya karena penyakit yang menerjangnya. Tapi subhanallah, dia hidup masih sangat panjang dibandingkan orang lain. Inilah hakikat dari kehidupan dunia kita, wahai para pemuda. Sebentar, gak lama. Siapa di antara kita yang hidup sampai 100 tahun kecuali hanya sedikit sekali? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur ummati ma bainu 60 wa 70 wa qalilun ma yujawizu dhalika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melampaui umur 70 tahun ini. Sedikit sekali yang melebihi umur 70 tahun dan sedikit sekali yang kita tahu bisa sampai di umur 60 ini. Maka wahai para pemuda, betapa banyak teman-teman kita yang sudah pergi sekarang, kita tidak pernah tahu bahwasanya dia akan pergi begitu cepat dari sisi kita. Ketika dia pergi, barulah kita sadar bahwasanya kematian begitu dekat dengan kita. Teman-teman sekalian, supaya menjadi pemantik kita untuk lebih semangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT, coba kita kilas sejarah sebentar. Kita lihat kepada para tokoh-tokoh ulama Islam yang besar di zaman-zaman dahulu, di mana mereka benar-benar totalitas produktif di dalam memaksimalkan masa muda mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang Allah abadikan kemuliaan mereka di dalam turas-turas Islami. Salah satunya adalah Al-Abadil Al-Arba'ah, yaitu empat Abdullah di zaman Rasulullah SAW, empat sahabat. Mereka ini pemuda semua, namanya semua Abdullah. Yang pertama Abdullah ibn Umar, yang kedua ada Abdullah ibn Abbas, yang ketiga ada Abdullah ibn Zubair, yang keempat adalah Abdullah ibn Amr ibn As. Kita harus tahu mereka adalah sebarus sahabat, sahabat kecil. Mereka bertemu Rasulullah SAW sedangkan mereka masih sangat muda. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal, umur mereka itu di antara 10 sampai cuma 20 tahun. Artinya mereka ini para pemuda. Tapi subhanallah, karena semua pendidikan yang baik dari Rasulullah SAW kepada mereka, mereka menjadi ulama, bahkan menjadi sebuah poros ilmu dalam urusan ilmu agama ini. Tidak ada satu cabang ilmu pun kecuali, tidak ada satu cabang ilmu atau permasalahan agama Islam kecuali pasti melewati perkataan mereka. Al-Abadil Al-Arba'ah ini. Karena apa? Mereka memaksimalkan masa muda mereka. Contoh lagi adalah Anas ibn Malik. Anas ibn Malik sudah menjadi pembantu Rasulullah SAW di umur dia 8 tahun. Ibunya menghadiahkan dia kepada Rasulullah SAW agar dia bisa berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Hingga akhirnya dia menjadi salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Dan sahabat-sahabat muda yang lainnya. Jadi antaranya lagi teman-teman sekalian adalah Imam Syafi'i. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengenal atau tidak pernah dengar namanya? Imam dari mazhab Syafi'iyah, mazhab yang kita pakai di negeri kita. Kita harus tahu teman-teman, beliau rahimahullah itu di umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Di umur 12 tahun beliau sudah menjadi rujukan dalam permasalahan agama. Dan umur 12 tahun. Kita umur 7 tahun sedang apa? Kita umur 12 tahun sedang apa? Bahkan sekarang kita umur yang sudah sampai umur bisa mendapat KTP atau kita sudah 20 lebih masuk masa kuliah, apa yang sedang kita lakukan? Berapa banyak hafalan Quran yang sudah kita hafal? Berapa banyak hadis yang sudah kita hafal? Berapa banyak permasalahan agama yang sudah mulai kita pahami? Kemudian ada lagi teman-teman sekalian, Imam Bukhari. Siapa yang enggak kenal Imam Bukhari? Disebutkan para ulama bahwasanya beliau adalah Jabalul Hifz, gunungnya hafalan. Bahkan dikatakan juga beliau ada Imamul Muhaddithin, imamnya para muhaddits. Tapi kita harus tahu beliau ini tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau ini di umur 16 tahun sudah membuat kitab dan membuat kagum orang-orang di sekitarnya. Jadi umur 16 tahun. Di antara mereka juga ada Imam Nawawi, teman-teman sekalian. Siapa yang enggak kenal Imam Nawawi? Rujukan di negeri kita dalam mazhab Syafi'i. Beliau teman-teman sekalian diceritakan ketika beliau berumur 10 tahun, beliau ini anak memang itu mudah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menghabiskan hari-harinya dengan untuk membaca Al-Qur'an dan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Pada sampai suatu hari, beliau sedang membaca Al-Qur'an dan di depan beliau itu ada teman-teman beliau yang seumuran dengan beliau. Dan teman-teman ini enggak suka dengan Imam An-Nawawi itu hanya baca Al-Qur'an dan enggak mau main sama mereka. Sampai akhirnya mereka terpaksa untuk memaksa Imam Nawawi untuk bermain bersama mereka, ditarik tangannya. Dan akhirnya Imam Nawawi tetap memaksa, enggak mau main sama kalian. Dan akhirnya Imam Nawawi karena dipaksa itu dia sedih, dia nangis, akhirnya dia lari dalam keadaan dia menangis. Tapi subhanallah teman-teman sekalian, ketika dia lari dia bukannya malah ngumpet, dia berselimut di bawah selimut atau mengadu ke orang tua, enggak. Dia pindah tempat dan dilanjutkan baca Al-Qur'annya. Ya teman-teman, ini adalah kisah seorang pemuda berumur 10 tahun sebelum Allah jadikan ia seorang imam. Sebelum Allah abadikan kemuliaan dia di telinga-telinga manusia. Ini sedikit saja dari kisah-kisah mereka. Kita bisa melihat kisah-kisah luar biasa dari para pemuda kaum muslimin ya, yang telah lalu kehidupannya. Dan kita bisa mengambil ibrah dari itu semua. Maka teman-teman sekalian, mumpung Allah masih diberi kesempatan buat kita untuk terus mengembangkan produktif dan memanfaatkan waktu masa muda kita ini manfaat. Allah SWT mengatakan tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berkahlah kalian untuk kehidupan akhirat kalian, dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman berdua sekalian, dimanapun kita berada, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan totalitas di dalam memanfaatkan masa muda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman berdua, di tengah kesibukan yang semakin padat, jangan sampai kita melupakan indahnya menjalin silaturahmi, menyapa keluarga, mengunjungi kerabat, atau sekedar menanyakan kabar sahabat adalah amalan sederhana yang memiliki nilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari luangkan waktu untuk menyambung kembali hubungan yang mungkin mulai renggang. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, mempererat persaudaraan, dan menjadikan kita hamba yang senantiasa menjaga tali silaturahmi.

teman-teman Produa, semakin tinggi ilmu dan kedudukan seseorang, semakin seharusnya ia merendahkan hati. Sebab, semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Rendah hati membuat kita mudah menerima nasihat, menghargai orang lain, dan dijauhkan dari sifat sombong yang dibenci Allah. Semoga Allah menghiasi diri kita dengan akhlak tawadu dan menjadikan kemuliaan hanya karena ketakwaan kepadanya.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Mama Pro 2, kali ini di Info Pro 2 di si pukul 6 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang Indofair 2026 catat transaksi 7,9 miliar rupiah di Suriname. Berikutnya tentang Pesonas 2 NTT 2026 segera dimulai, ribuan atlet tunagrahita siap berkompetisi. Informasi ketiga tentang mulai 5 Oktober arus lalu lintas jalan di Ponorogo Jember diberlakukan satu arah. Dan Mama Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. KBRI Paramaribo menggelar Indofair ke-22 di Sana Budaya Paramaribo, Suriname pada 25 sampai dengan 27 September 2026. Pameran ini menarik lebih dari 13.500 pengunjung dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai 7,9 miliar rupiah. Berbagai produk Indonesia ditampilkan mulai dari makanan, batik, kerajinan hingga suku cadang otomotif. Indofair juga menjadi ajang promosi budaya Indonesia melalui pertunjukan jaran kepang, pencak silat, wayang kulit, gamelan, tari, dan juga musik. Pemerintah Suriname menilai kegiatan ini dapat memperkuat kerjasama ekonomi, budaya, dan juga pariwisata, sekaligus membuka peluang perdagangan Indonesia ke pasar Karibia dan juga Amerika Serikat. Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas 2 2026 akan digelar di Kupang, NTT pada 14 sampai dengan 18 Oktober. Ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas intelektual ini akan diikuti 1.128 atlet dari 25 provinsi. Dengan data peserta masih difinalisasi hingga 5 Oktober. Pesonas 2 mempertandingkan 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, renang, senam ritmik, atletik, tenis meja, bulu tangkis, dan juga boce. Ajang ini juga menjadi bagian dari pembinaan dan juga seleksi menuju Special Olympic World Summer Games 2027. Selain pertandingan, peserta akan mengikuti city tour untuk mendukung promosi pariwisata dan juga UMKM di kota Kupang. Dishub Jember bersama Forum LLAJ akan menguji coba perubahan arus lalu lintas di Jalan Diponegoro mulai Senin 5 Oktober 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dalam skema ini kendaraan diarahkan satu arah dari utara menuju selatan atau ke Jalan Trunojoyo sebagai upaya mengurai kemacetan dan juga mempermudah akses menuju Pasar Tanjung serta Talangsari. Uji coba dilakukan setelah evaluasi menunjukkan kepadatan di sejumlah ruas termasuk Jalan Ahmad Yani dan Jalan Trunojoyo. Selama uji coba, Dishub bersama Satlantas Polres Jember akan mengatur simpul lalu lintas, rambu, dan juga parkir. Hasil uji coba akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan lalu lintas secara permanen di kawasan Pasar Tanjung. Tolong Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Hey hey hey, selamat hari Minggu teman Pro 2. Ketemu lagi ya sama Ijal tentunya di Minggu pagi 4 Oktober 2026 dong, yang bakal nemenin kamu di sepada sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah kalau hari kerja biasanya pagi tuh udah langsung berhadapan sama jadwal tugas pekerjaan atau berbagai urusan yang harus diselesaikan ya Bang Pro 2. Nah hari Minggu ini punya ruang atau waktu yang lebih fleksibel nih, bukan berarti harus seharian

tanpa kegiatan juga ya, justru biasanya ada banyak hal yang baru sempat dilakuin ketika jadwal nggak terlalu padat. Bisa mancing mungkin ya, atau mau olahraga, atau mau ke alun-alun ya, ada Car Free Day nomor 2, bisa banget. Bisa mulai dari hal sederhana ya, seperti olahraga tadi, mau mancing juga gak apa-apa. Ngerapiin kamar, nah itu biasanya simple tapi esensial banget. Terus bantu pekerjaan rumah, olahraga ke alun-alun atau ke UNEJ ya, biasanya tuh lari-lari di UNEJ, nyiapin kebutuhan untuk beberapa hari ke depan ya, stocking gitu loh Pro 2, ngisi-ngisi bahan di kulkas ya, preparing dan segala macam, atau sekedar punya waktu ngobrol bareng keluarga kamu juga bisa. Nah kalau semua urusannya udah selesai, baru deh waktunya menikmati hari. Mau keluar sebentar boleh banget, ketemu teman juga boleh, cari makanan favorit, nonton atau ngabis waktu di rumah aja juga gak ada masalah, boleh banget pokoknya. Yang penting jangan sampai hari libur nih malah bikin kamu ngerasa harus punya agenda banyak ya. Kalau memang butuh istirahat, ya istirahat. Kalau pengen produktif, kerjain yang memang pengen kamu selesaiin Pro 2. Jangan memaksakan diri ya, apalagi di cuaca seperti ini, tubuh tuh sekarang udah ngasih sinyal-sinyal, entah itu pilek, batuk, dan segala macamnya. Nah, kamu artinya itu butuh istirahat. Jangan dipaksain untuk kegiatan apapun, untuk ketemu orang jangan dulu, nanti kamu malah nularin ya kan. Mau olahraga jangan dong, kan lagi sakit, nanti malah energinya terkuras, gak punya energi lagi untuk recharge ya Pro 2. Nah sebaiknya ya istirahat. Kalau butuh pijat mungkin boleh tuh pijat spa ya Pro 2, atau diobati dulu juga gak masalah. Nih ngomong-ngomong kok tenggorokan udah mulai. Cuacanya memang mendukung untuk tenggorokan tuh kadang merasa apa ya, apalagi suka yeping Pro 2, mungkin butuh asupan-asupan vitamin-vitamin yang harus dijaga, gak cuma aku tapi juga Pro 2 di musim seperti ini. Nah apapun versi minggu kamu hari ini, aku bakal nemenin lewat sepada nih. Ada 3 interval, yaitu sepada sikat, sepada besti, dan juga sepada inset, yang bakal kita ngobrolin sesuatu ada yang relate banget buat kamu. Terus ada topik yang kita bahas, info menarik pastinya, info penting untuk kamu yang beragenda mau mobile di area Tapal Kuda maupun di Jember Kota aja. Dan pastinya buat kamu yang lagi sarapan, beres-beres rumah, olahraga, perjalanan, atau sekedar menikmati pagi sambil dengerin radio, tetap bareng Ija aja Lung Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Untuk memulai hari ini kita akan puterin lagunya Ariana Grande dengan Like I Do, spesial buat Lung Pro 2.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, pekerja, prajurit, hingga ratu semut.
1: Akhirnya duduk juga, untung dapat tempat duduk. Itu ada kakek-kakek tua.
2: Gak dapat tempat duduk kayaknya. Bodoh amat ah.
3: Rame banget bisnya. Itu ibu hamil berdiri. Males ah bagi kursi. Main HP aja.
4: Nekat tuh nenek-nenek. Udah bus padat, tetap naik aja. Pura-pura tidur ya.
5: Sentuh hati nurani kita, bekal lingkungan, peduli, dan tidak maunya sendiri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Jember.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di hari Minggu ini buat kamu yang punya agenda jalan-jalan atau sekedar menikmati liburan akhir pekan ya, sebelum beraktivitas yuk kita cek dulu kondisi cuaca di wilayah Tapal Kuda Lumpro 2. Mulai dari Lumajang, cuacanya diperkirakan udara kabur dengan suhu sekitar 22 sampai dengan 29 derajat Celcius nih. Kondisi seperti ini bisa membuat jarak pandang sedikit berkurang terutama pada pagi hari. Nah, buat yang berkendara tetap hati-hati dan jangan lupa nyalain lampu kendaraan pastinya. Bergeser ke Jember, cuacanya berawan dengan suhu 24 sampai dengan 34 derajat Celcius nih. Waduh, siangnya kok terik banget kayaknya. Meskipun awannya cukup menutup langit ya, suhu siang tetap kerasa panas ya. Hawanya sih yang masih panas dalam Pro 2, meskipun mataharinya agak ngumpet dikit kan, angin-angin itu udah berasa panas banget kalau 34 derajat tuh, karena kerasanya pasti di atas itu juga. Nah, kalau punya aktivitas di luar nih, jangan lupa untuk cukup minum dan juga lindungi diri dari paparan sinar matahari. Sementara Banyuwangi diperkirakan mengalami hujan ringan. Wah, udah mulai hujan nih Banyuwangi dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Jadi buat teman Pro 2 yang punya rencana bepergian terutama ke tempat wisata, ada baiknya nih kayaknya siapin payung dan juga jas hujannya supaya agenda hari Minggu ini tetap nyaman ya. Lalu ke Bondowoso, kondisi cuaca diperkirakan udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Lalu jarak pandang ini bisa sedikit terbatas juga, jadi tetap waspada saat berkendara terutama di pagi hari. Dan terakhir Situbondo, cuacanya juga udara kabur dengan suhu 24 sampai dengan 35 derajat Celcius. Wah, paling tinggi nih kayaknya suhunya, paling tinggi. Jadi pastiin kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi selama beraktivitas teman Pro 2. Selain cuaca darat, buat teman Pro 2 yang punya aktivitas di wilayah pesisir, tetap ya perhatiin kondisi laut. BMKG mencatat gelombang di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur bisa mencapai sekitar 2,6 meter dan juga masuk kategori tinggi. Jadi selalu ikuti informasi dan juga imbauan keselamatan dari pihak berwenang sebelum beraktivitas di laut. Sementara itu, kewaspadaan terhadap resiko kebakaran hutan dan juga lahan juga tetap perlu dijaga di tengah kondisi kemarau. Hindari membakar sampah sembarangan dan jangan meninggalkan sumber api tanpa pengawasan. Itu tadi informasi cuaca dan juga kondisi terkini wilayah Tapal Kuda untuk Minggu 4 Oktober 2026 nih. Tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan Pro 2 dan selamat menikmati hari Minggu kamu, apalagi buat kamu yang jalan-jalan nih, asiknya jalan-jalan, udah siap belum?

0: sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venesia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Setelah tahu informasi perakiraan cuaca hari ini, nah penting banget kamu juga tahu teman Pro 2 gimana pantauan lalu lintas di pagi hari ini. Apalagi buat kamu yang di Jember Kota, yang mau ke alun-alun atau mau ke arah kampus ya, ini patut harus banget disimak teman Pro 2. Kita mulai dari depan LPPR di Jember, di sini di Jalan Panjaitan ya, di perempatannya sudah ada mulai penumpukan kendaraan nih di Jalan Panjaitan dari kedua arahnya Lumpro 2. Tapi dari arah Perumahan Gunung Batu dan juga Jalan Panjajaran masih terpantau lancar. Nah, biasanya juga nih ada penumpukan sedikit di area Gunung Batu ya, apalagi untuk sarapan-sarapan pagi mau nyoto-nyoto. Nah, di situ, di area situ biasanya udah mulai ada penumpukan kendaraan. Terus kita ke arah Gledek Kembar nih, yang sudah ada penumpukan kendaraan juga dari arah Jalan Panjaitan dan juga Jalan Lejen Suprapto. Begitupun juga dari arah Gledek Kembar teman Pro 2 sudah ada penumpukan kendaraan. Kita ke arah Jalan Trunojoyo, di sini di pertigaannya ya masih aman, masih lancar. Dari Ahmad Yani pun juga masih lancar menuju Trunojoyo, jadi so far masih lancar banget. Dan pastinya jangan lupa teman Pro 2, mulai tanggal 5 Oktober 2026 besok Senin ya, di jalan di Ponegoro ini bakal arusnya dibalik gitu teman Pro 2. Jadi yang biasanya ke arah alun-alun ya atau ke arah ke Sultan Agung, nah jadinya ke arah Trunojoyo untuk menyiasati ini terjadinya kemacetan di Jalan Samanhudi atau di area Pasar Tanjung nih teman Pro 2. Terus kita bergeser sedikit nih di perempatan Trunojoyo, Kahasidik dan juga Samanhudi. Di sini dari arah Kahasidik sudah ada penumpukan kendaraan, begitupun juga dari arah Jalan Trunojoyo teman Pro 2 menuju Jalan Hos Cokro Aminoto ya. Di sini terpantau masih lancar nih kalau di Hos Cokro Aminoto. Untuk Gajah Mada juga masih terpantau lancar dari kedua arahnya. Kita mulai ke arah alun-alun nih, Jalan Sultan Agung masih terpantau lancar sampai dengan nih di pertigaan RA Kartini dan juga ke arah alun-alun ini ya. Ini sudah ada mulai penumpukan kendaraan. Jadi buat teman Pro 2 yang mau ke alun-alun, mau Car Free Day-an ya, kayaknya enakan lewat mana nih? Dari arah RA Kartini ya, Jalan Kartini juga boleh. Terus dari arah Sultan Agung, tapi agak sabar ya karena ada penumpukan kendaraan di situ. Terus dari, nah ini dari Jalan PB Sudirman juga sudah ada ini teman Pro 2 penumpukan kendaraan ya ke arah alun-alun. Di Taman Simpang 3 alun-alun Jember juga sudah mulai ada kepadatan jalan nih. Untuk ke PB Sudirman sendiri di perempatan SMP Negeri 2 Jember juga sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya. Lumayan panjang ya, sampai hampir ke pertigaan alun-alun teman Pro 2. Terus kita bergeser ke kampus untuk kamu yang mungkin gak mau ke alun-alun, gak mau Car Free Day karena terlalu hektik ya atau terlalu rame gitu. Aku pengennya mau ke UNEDS, kayaknya mau sedikit jogging-jogging. Nah, di lapangan Sound the Ship boleh banget nih. Kita pantau di area kampus dulu teman Pro 2. Di Bundaran Mastrip, di sini sudah terpantau ada kepadatan kendaraan dari arah PB Sudirman ya ke Jalan Mastrip dan juga arah Jalan Kalimantan. Untuk Jalan Mastripnya sendiri dan juga Danau Toba masih terpantau lancar banget. So far di Jalan Kalimantan masih lancar sampai dengan double way UNEDS ya. Di sini sudah mulai penumpukan kendaraan teman Pro 2, apalagi kalau pagi-pagi tuh juga banyak ya pedagang-pedagang yang meskipun nggak Car Free Day, nggak ada Car Free Day di UNEDS kan, tapi pedagang pagi-pagi tuh juga banyak banget, entah itu roti-rotian, kue, terus buat sarapan dan segala macamnya. Jadi di sini sudah ada kelihatan nih penumpukan kendaraannya di Jalan Kalimantan. Nah, kalau di Bundaran DPRD gimana nih? Oh, ini terpantau lancar dari arah Jalan Jawa, Jalan Sumatera maupun Jalan Bengawan Solo, arah pun Jalan Kalimantan juga masih lancar teman Pro 2, tapi di bundarannya sudah ada terlihat mulai sedikit kepadatannya karena ya peralihan arus. Untuk Jalan Jawanya sendiri so far masih lancar banget sampai dengan pertigaan Jawa Karimata Riau juga masih lancar banget. Kita bergeser ke perempatan Jetos nih, yang di sini juga masih terpantau lancar dari arah Tidar, Riau, Mastrip dan juga Kaliurang masih lancar banget nih Lumpro 2. Nah, buat Lumpro 2 ya itu tadi informasi lalu lintas di
wilayah Jember Kota yang Lompro 2, buat kamu yang punya agenda mau olahraga ataupun mau sekedar cari-cari sarapan, silahkan. Pokoknya itu tadi ada titik-titik di mana ada sedikit penumpukan kendaraan, tapi so far masih terpantau lancar kalau di area Jember Kota. Pokoknya apapun kegiatanmu tetap ya harus pakai helm Lompro 2, mau jarak jauh dekat pokoknya pakai helm. Jangan sampai kamu enggak, jangan ngeyel Lompro 2. Terus surat-surat kendaraannya juga disiapin. Semoga dilancarkan hari minggunya perjalanannya buat Lompro 2 yang lagi mobile, entah itu ke luar daerah ataupun di sekitar kota aja, pokoknya dilancarin dan diberi keselamatan. Amin.

0: Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.
1: Murid!
2: Iya, guru!
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Teman terbaik kamu.